0: Bapak atas konsumsi apa propolis atau sabaraha dinten, Pak?
1: 6-5 dinten.
0: 6-5 dinten.
1: Iya.
0: Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
1: Ti dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
1: Tos aya probihan.
0: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya, tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya gigikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
1: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kasih. Barayapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Ang yete. Buku bapa oge yete. Nuduk mikiran pun anak yete. Aduh. Nah, tilje imutan. Ayak naon ki terus li. Lantaran nyaeta. Keslewi cisa minggu. Gawe nate. Udar idan wae. Jika nu tebedah jika nu tebedah jika nu tebedah di imah ini subuh balik burit kadangkala wanci isya karek jebul hari datang nak ngan ukur lengo datang nate telah mawa suluh-suluh acan ditanya sanyanya hari ngejawab nate ukur sa perlu nak telah jelas cara ngomong dek enak marah ngahintul ngajentul dek itu jika nu baga rusia budak teh. Cek urang mah atuh ngomong ka kolot daya teh bapana atuh gitu nya gitu pak sumuhun jang ieu teh si jihek ngeluk tungkul banget sobat na geus kabayangkeun manihayang geragok tepung wae harita teh ari Mang Dasim memang abda kolot anu soleh. Nuh hade-hate Mang Dasim mah istuning polos kabina-bina surati pasti kisemah teh capeun hanaang hayang nginum atau gentak kapawon heula tekung sidila geus datang deui bari mawa cai sagelas sok ditunda hareupeun si jihek bari pok nyarita deui. Aduh nyangakeun Ujang. Atau lumayan cai-cai ranan buguh ge mang mah teu kaduh patih goah ieu teh ukur padu duaan we sareng pun anak susli kitu tah. Oh aduh teu kedah ngarepotkeun bapak sawios bae lah cekap sakieu oge nya sok lumayan ieu mah yeuh tamah haus teuing kitu tah urang teh kitu jep jempe deui. Si jihek narimakeun kana juguhan cai diinum meh beak sagelas. Aduh punten ieu sim kuring teh rada seseti koro ieu teh pak aduh ditampi atuh alah dajeng nyana hanaang pisan manehna teh lapar deui da puguh ti isuk can karadaban sangu kejajan deui da teu boga duit. Estu sanasib pisan jeung Rusli bijil ti panyara teh taya anu mapageun sarata tara aya nu ngabesuk si jihek mah da geus teu sanak teu kadang atuh.
1: Ke dupi Ujang di mana tepang sareng pun anak teh ieu teh
0: jeung Mang Dasim nanya deui ka si jihek. Aduh semohon di pesantren gitu si jihek seri letik tapi hamar
1: di pesantren. Pesantren mana Jang?
0: Mang Dasim kerung. Semohon tadi di pesantren gitu sun. Bangun asa-asa panona melongka Mang Dasim untung Mang Dasim keburu ngarti pok nempas.
1: Oh di panyara
0: semohon di penjara gitu. Geus bae lah dak geus kitu beureun nasib kuring mah.
1: Oh gitu.
0: Mang Dasim ungut-ungutan temong paromana bangun tepuguh rasa atoh aya bingung aya hariwang oge aya sabab santeuna anakna teh bakal beki jauh jeung sobat-sobatna baheula bakal leuwih teu wawuh jeung tatanggana ari sabab wawuhna jeung anu sanasib samilik pada-pada ulur sakitan pada-pada ulut buyan pada-pada kaluar ti pangberokan.
1: Kieu pak abdi teh sekamar kuduaan abdi teh parantos sahate satujuan nya sareng Jang Rusli sok silih bilaan teh kitu teu aya deui
2: Atu waktu sedang rusrik mulite, abdi juang singan sorangan daya batur. Aduh, jadi para rugu gitu. Tak ayo nak, ya sim kuring para terus bebas, alhamdulillah. Jadi ya maksud nepangan Jang Rusli asa sono ieu teh.
1: Jadi ari ayeuna Ujang geus bebasnya. Bebas resmi.
2: Alhamdulillah, bebas Pak Sim Kuring teh.
1: Nya nuhun atuh ari kitu mah. Dupi Ibu Rama di mana ieu teh, Jang?
3: Mang Dasim toleh tatanya da panasaran.
2: Aduh. Numawi abdi teh teu gaduh sepuh abdi mah. Jadi kapungkur waktos angkati Jawa kadieu teh ka Karawang gitu. Masih kene kumprit pun biang pun bapak. Karanasan arita pun biang urang Karawang, pun bapak urang Jawa, urang Wetan. Namung kaenakeun ya duhanana perantos pupus. Saderek oge digaduh deui. Istuning batu laris abdi teh ieu teh. Tak gitu jejak nama
1: kalau nyantuh ya nyai nama kewe atu kendi dihela bari ngadaguan anak papa sugan we mual peting-peting balik nak dah biasa nama wanci isa paling elat oge dati
2: aduh nyak maga bapak punten abdi ngarepotkan ya ngadon tarik di dia gitu punten ngarepotkan abdi. Aduh nuhun bapak ieu teh.
3: Aduh geus kitu mah siji hek teh upleg ngobrol jeung Mang Dasim sagala dicaritakeun lolobana mah pangalaman salida aya di bui dina mangsa keur babarengan jeung Rusli. Mang Dasim rada hariwang narima siji hek teh. Tapi dalah dikumaha mun teu ditarima bakal leuwih goreng akibatna. Buktina karasa ku anakna pribadi. Padangan tep kubalarea teh nimulkeun perasaan lain-lain eueuh kepercayaan kana diri pribadi teu boleh asa disingsalkeun bae harita.

0: tidur beduk maghrib ngong nu adan mani melas melis asa nyerep kana ati sanubari maklum di pilemuran atu soranu adan teh tambah ngeri kana ati keur Mang Dasim mah tapi asa sumarabah kana baya kadenge ku Mang Dasim mah asa ngelingan kana hatena jeung ati sanubarina jangkrik jeung gaangges reang disarada lalay ting kalayang nyamaran rengit Mang Dasim amitan heula ka siji hek yen deka cai abdas siji hek ngadaweung sorangan di imah ngadon ngahulang mikiran pilampahkeun satuluyna inget wae ka Rusli hayang buru-buru tepung atuh harita teh teu karasa kaayaan beuki peuting wae wanci Isa geus kaliwat wanci sareudeuh budak oge geus kaliwat ngobrol geus bosen diuk geus kesel tapi Rusli can datang keneh bae anu akhirna kira-kira tengah peuting si Jihek dititah sare ku Mang Dasim ngagolera di kamar Rusli memeh reup sare si Jihek ngalamun nyawang mangsa nu geus kaliwat nginget-nginget perjanjian jeung Rusli ngarencanakeun naon-naon anu bakal dipilampah keur saterusna.
1: Aduh, Rusli, Rusli. Kulo oke ngertos. Kulo ngerti pangna ajin tara cicing di imah teh pasti keur neangan piji mateun teh. Aduh. Muga-muga baik sing tareh hasil. Muga-muga baik Rusli sing tareh hasil. Jeng sugan babana teu apaleun karena rencana kuring duaan gitu namun apalun pasti bakal waduh nyaram tapi percaya ngain percaya kasih Rusli pasti mual bedus urusan iu urusan iu ngan ukur rahasia kuring duaan jeng si Rusli gitu cek si Jehek maneh na geus bisa nengguh kana naon-naon nu dipigawe ku Rusli geus kitu mah reup we sare tibra nekeranan beuting munggaran bisa sare kalawan bebas teu sieun aya nu kitu jeung aya nu kieu jauh ti sipir bebas cina peraturan rumah

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras
2: dari.
1: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
2: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
1: Mung se, gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh.
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seurnya.
1: Sabarehiji benjolan teh teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Mohon.
2: Seueuran janten 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Mohon. Nyeri alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Rieut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pang anu karosna ena.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesandet teh Kang Ngomi kamu undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian panggitannya.
2: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya.
2: Oh.
1: Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Oh.
2: Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: ya, kurang
7: iya.
6: Ya. Suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair ini.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari.
7: Lah.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Rusli, Rusli. Kulo oge ngertos. Kulo ngerti pangnaan jin tarak cicing di imah teh pasti kerniangan biji matin teh. Aduh. Moga-moga baik sing tereh hasil. Moga-moga baik Rusli sing tereh hasil. Jeng sugan babana teu apalin karena rencana kuring duaan gitu. Namun apalin pasti bakal waduh nyaram. Tapi percaya, ngain percaya kasih Rusli pasti mual bedus urusan iu. Urusan iu ngan ukur rahasia kuring duaan jeng si Rusli gitu cek si Jehek. Maneh nages bisa nengguh karena naon-naon nudi pigawe kurusli ges gitu mah refwe sare tibra nekeranan peting munggaran bisa sare kalawan bebas desien ayanu kitu deng ayanu kie jauh disipir bebas

0: gancang na carita balebat gesibar di tebeh wetan. Manuk recet di sarada jang-jang peting ges ngalingkup hayam cago raung kongkorongo nanakeun waktu ges maju kaburan. Mang Dasim subuh teh geus ngadeluk wiridan di kamarna. Ari siji hek ngabongke keneh, tayohna bae teu kuat kutunuh jeung capek. Sarena teu lilir-lilir. Keur kitu kolotrak aya nu muka panto, brai muka blus aya nu asup langsung ka kamar. Teu loba omong bisi ka panggih ku Mang Dasim. Horeng Rusli nu datang teh, pakaian kalotor. Nangkep pun telan anu sarua kalotor ku taneuh peureum. Barang plus ka kamar kebeg ngarenyag sabab aya anu ngarengkol di ingon. Kadenge kerek na mani nyegrek. Puguh Rusli munur deui buntelan ti katukangkeun sieun kanyahoan ku batur. Ayeuna hees di kamar aing. Teu aku si bapa mah tuh, mah mungkin ieu mah yeuh. Aduh. Saya jelema nya. Gerentes hatena bari nyidik-nyidik ka nu keur sare. Keteuyeup nu keur sare di deukeutan. Ari ditempo beungeutna Rusli buncalik asa teu percaya kana tetanyuanana. Si Jihek. Jiheknya pok nalalaunan gek diuk dina sisi dipan tuluy ngaguyah-guyah nuker sare. Kang Jihek. Jihek.
1: Budang ya, budang.
0: Kulisik si Jihek lilir blak nang karak terus nguliat brai benta red karusli panona kekreceman kuniang hudang bari tetep melong karusli.
1: Jihek ina datang ieu teh. Alhamdulillah kening maneh li syukur geus datang. Kumaha cageur?
0: Cageur hek. Duanana sirih rangkul nyacapkeun ka sono. Geus kitu mah gek dariuk dina dipan. Si Jihek diharudum keneh ku sarung. Rusli nundah heula buntelan disingkurkeun bisi kanyahoan ku bapana.
1: Aduh. Kumaha li? Betah di lembur teh.
2: Nyaeta tuh.
1: Betah teu betah, Jihek lah. Kuring teu asa teu aya pamening ieu teh. Di panyarah hoream, di lemur hoream. Puguh oge keur sarareungah ieu teh. Sarareungah ieu teh. Asa teu puguh cecekelan. Ilaha bebas hek, geuning asa tereh euy. Bawa kabur ieu mah yeuh. Us. Sok ka mana bae ngomong teh atuh. Untuk kabur tapi benar-benar bebas dibebaskan klien sah ku kepala LP ye bisik terpercaya mah bisik orang percaya suratnya jadi cekal kene ye cek si Jihek ku siwal ngebijilkan surat keterangan bebas mani geus rikes dari selapkan jeroan baju natu.
3: Syukur-syukur percaya keun kewe ngobrol manya. Uing rek kacai heula yeuh teu ngareunah. Asa kareunang ngarerang ku Kesang yeuh.
1: Waduh. Ya, kuring oge hayang mandi. Hayu bareng atuh. Nya hayu atuh yuh ah. Urang mani heula yeuh, ngaras seger.
0: Duanana kaluar ti kamar ari kok Mang Dasim geus ngacanteng deket lawang. Da kagaluahkeun kunu tinggereneng. Wiridanana oge. Wiridanana kabengbat Mang Dasim teh.
2: Geuning Rusli. Nah.
1: jam sabaraha datang ka dieu? Meni kamalainaan teuing ulin deuli. Jeung deui kunaon pakaian meni kalotor kitu eta teh.
3: Aduh cilaka Pak. Ti guring cina gawir kuring teh teh. Duh sering ngabohong.
1: Ya tos di mana atuh? Tapi ka ti guring cina gawir mah dak naon atuh mun balik heula. Na naon teh nyar-nyar pi ka lemah? Heueuh, na naon teh nyar-nyar pi ka melangen kolot hirup deui maneh mah yeuh. Mun ini terlebih jadi ke mana ini nak kebiasaan mana teh kolot mah yuh kadang-kadang nungguan mana datang teh lok lok weh mun balik teh mun dek peting ulah peting peting teing lamun dek tebalik di mana nyerarap kudu bebe jaka kolot iya mah balik peting kolot waktu na hees kagelang ngurutak kebiasaan terus ri teh hirup kitu teh cek babak kumaha lamun ini peuting sok kausap setan si teh sing beurang dibejaan atuh beda watek peuting jeung beurang mah kolot mah bisi kumaha onam bisi celaka teh bisi meunang hewagan di perjalanan ari kieu mah unggal peuting teh ini isu kebebeja deh kemana balik peting aduh nah deh ih mana terus li ngeresakan ke kolot teh kolot teh di jion tetenang hati kemana teh dosa gitu gawe teh teh bapak kebejaan kemana gitu
3: Mang Dasi megeleneng kurus li untuk didengek cut turun kaburuan reka pancuran dituturkeun ku si Jihek haritate.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: ya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur, ya. Pandangan kabur,
5: yeah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat, yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, daripada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Maranehanana dua anak dariuk di tengah imah panto nutup janela muka sabelah pok si jihek mimiti nyarita.
1: Aduh kumaha geus hasil li.
0: Oh pibajuhun
1: heueuh eta apan eta nu dibawa kana jemuran eta pan.
0: Oh nyangeus atuh pan basa kuring balik isuk teh ya. Eta teh tas nyar pibajuhun.
1: Aduh jihek kang jihek kumaha maksud teh waduh teh kumaha.
0: Wah rame lalakona kang si kadang malamun kurang-kurang milik jeng kurang-kurang wisit seseut menang awahing kunaroh kenyawa ampir-ampiran katewa ku musuh atu dikepung kuring teh kuopatan basa nyokot iya teh dan pajarkan teh cenari memang benar kang mun jelema maotna poe jumaah khusus di lembur eta tah lembur di palingan ieu boehna pasti teh sok-sok di kemitan di kuburan teh nu maotna poe jumaah mah teh kumaha dog di kemitan ditungguan lah kurang lembur teh kahiji ya kieu cenah tadi si horeng teh nu maling boeh teh lain kuring wungkul jeung lain ayana wungkul loba pan eta teh nunggu gali astana peuting-peuting maling boe maling tali tali pocok yang tali pocok he tali eta tali boe tah anu ngulik merenang eta teh gitu jadi isa rua yoge ampir-ampiran kuring teh katewa ku musuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid

0: saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 Radio Peace FM.

pasti tersok-sok di kemitan di kuburan teh. Nu maot napa jumaah mah. Teuing kumaha? Dogi kemitan, ditungguan lah. Kurang lemur teh. Kahiji ya kieu cenah. Jadi si oreng teh nu maling boeh teh. Lain kuring wungkul, jeung lain ayana wungkul. Loba pan eta teh nu gagali astana peuting-peuting. Maling boeh, maling tali tali pocok, tali pocok, tali eta, tali boeh tah. Anu ngulik meureunan eta teh kitu. Jadi isarua ieu ge. Ampir-ampiran kuring teh katewa ku musuh. Waduh, nak kumaha ieu lalakona? Kumaha coba terangkeun ka akang. Dedek-dedek Rusli dicaritakeun ti awal tepi ka akhir. Atuh manika godeg siji hek teh muci kana wawanen jeung kadaek Rusli. Manehna ngutung-ngutan geus kitu pok ngomong deui. Waduh syukur katuh. Syukur ari geus asil mah. Nya geus asil kumaha ieu caturusna ieu teh kuring mah teu apal dieu. Lengkah saterusna ieu teh Kang Jihek. Kieu. Tah akang rek nanya deui. Kumaha saprak maneh bali ka lemur ieu? Kaluar ti bui. Pokona mah salila aya di imah. Naha akhir-akhirna aya keunahan di dieu teh, aya kanyamanan katenangan di kampung ieu teh, di lemur ieu teh. Sabrak-brak maneh kaluar ti bui. Aduh, Kang. Eta tah. Matak eta nu jadi pikiran kuring teh. Matak kuring teu betah di imah. Matak nyeri hate, Kang. Nyeri hate. Anu lain lumayan, Kang. Di lemur ieu teh. Kieu geura lalakona teh. Pokona mah kieu kungsi kuring teh nepungan ka sobat heubeul. Sabrakna balik ti panyara teh. Pada-pada lalaki. Aduh, tetela. Nu geus sakulah sakolih, Kang. Memeh asup ka panyara teh malah mah manehna oge ngasongkeun usul teh. Kudu kieu-kieu cenah. Maling mayit batur ngali kuburan manehna nu ngabejaan. Begitu kuring geus katewak teu tanggung jawab, Kang. Nitah-nitah hungkul memang geus aya janji hari tau ge. Tong mabawa ka kuring cenah. Cek sobat-sobat kuring, Kang, eta teh. Di lumur ieu aya jelema oge. Tapi ayeuna begitu kuring keluar tibui tetela geus aremungeun wawuh ayeuna mah. Mencile kuring teh malah tingkal lieus tingkal leos palajen oge sok panggih di jalan pasapangan da pura-pura teu bawuh we mung sasalaman-sasalaman acan ka kuring teh. Kuring teh rarasan teu boga dosa ka manehanna urusan rarasan kuring teh sok ngabantu ngabantuan si bapa nyaeta ngali kuburan kuburan batur sabara puluh kuburan digali ku kuring tara meta buruhan, Kang. Da si bapa mah kitu entong cenah nu mere syukur teu mere tong kukurutus urang mah ibadah we cenah jang ngali kuburan si bapa tukang ngaracai eta mah nu pokona mah dek nu hajat nu karyaan nu kapapaitan rupa-rupa urusan urusan cai teh pasti bagian si bapa. Waduh, jadi kurunya atunya si bapa mun kitu mah. Jadi memang si bapak mah hade hate jelema nanya Bapak Rusli mah da eta kuring asa kautangan budi teh jeung teu laas kanyaahna teh ngabejaan tenang we kitu mah dihina ku batur ge wah dicarekan eta dicelak-celak dasar di tengah sawah padahal si bapak teh teu salah tungkul we sabar we karena kuring atuh kuring nu milu amakna matak nepi ka ayeuna kuring teh geus hayang marespati ka jelema eta tah jadi kuring teh ayeuna ka hiji di dieu teh ditinggalkeun ku sobat-sobat kuring geus ngajarauhan ayeuna mah embung wawuh-wawuh acan jeung kuring saterusna da kuring teh heueuh da geus gede atuh Kang ya iya geus bujang meujeuna meunang bikang atuh kudu boga bikang bebene pemepes hate lah kita tanya tak apalah bahasa di Karawang aku mah ada kurang ada kasar di Karawang mah dengar ti bahasa nate
bahasa Sunda priangan mah waduh loba macam-macam nah gitu loba pancaraken gitu. Terus kumaha waktu nganyang Kak Mojang? Nya Kang, kungsi kuring teh nganyang ka hiji Mojang ngaranna teh Nyi Titi eta teh. Waduh. Geulis. Nya tuh. Mata kuring naksir oge geulis Kang, mencang eta teh. Bari si Titi teh heuh apal keuleutikna tuh. Babaturan tilu leutik eta mah. Wah, biasa sok. Heuh malum budak leutik pan. Kuring umur 7 tahun, si Titi umur 5 tahun. Pan urang teh meureunan sok ulin tah budak leutik. Babaturan kuring tilu leutik teh. Ayeuna geus jadi Mojang herang pikabitaeun Kang. Aduh, wah ngeus we. Wah, eta mah tong baroraah nu lain nu ngadongengna oge ngeus kolot. Wah, ningali Nyi Titi mah ngeus jigana mah atuh da. Wah. Eta lalaina Kang, na kumaha beungeut na kitu. Sigana mah bakat ku herang-herangna lalaina bari teu make pupur teu make nanaon, teu make. Wah. Unak anik tapi ku lemesna. Sigana mah eta mah bari bodas koneng umyang. Ah. Matak dijalikeuh kutu eta mah Kang. Wah, nanaon teh. Make jeung dijalikeuh kutu. Lah janya tuh. Matak diseledah tuma kitu. Mun ceuk nu usma. Wah. Nah, Rusli. Bener kuring mah. Ah, tanyakeun ka operator ta. Waduh. Operator lok-lok we. Konok lakina teh wah neureuyan ciduh ta mun ningali Nyi Titi mah. Bakatku wah. Tapi teu ngomong operator mah. Da kitu mah nama cileuk, cileuk we teh. Paling noel kana ngadongengna teh kitu. Bah, cenah. Ari aya kahayang teh itu. Pokona mah pikabitaeun. Ah. Kumaha sanggeus didatangan ku maneh? Da eta mah Kang. Pikanyarieun deui bae. Berodah bisa narima. Sakitu bapana mah geus mere hate ka kuring teh, mere omer lah pokona mah. Kitu basana teh ngeunaheun pokona mah. Sok cenah amang ka bumi. Nah, da ari didatangan ka imahna. Teu narik, teu nakon. Ngomong oge saperluna. Marah si Titi mah teu lolol acan ngadada Kang. Eta teh pedah kuring meureun balik ti Pangbuyan. Kabeh jelema eueuh nu ngareret terus nu sejen geus eueuh nu daek wawuh jeung uing teh. Pokona mah kabeh oge geus eueuh anu wawuh. Mung we nyangka ka uing teh jelema anu geus jadi runtah. Runtah nganggap kuna oge. Jadi sampah pokona mah. Sampah masyarakat. Anu geus daya guna napikeun masyarakat. Kitu akhirna teh. Tak kitu Kang. Nyeri hate kuring teh nyeri Kang. Nyeri Kang. Hayang ceurik aluk-alukan lah. Ngarumasakeun kuring teh indung teu boga. Bapa ukur harkat kitu. Ah, beki nyeri kana pikiranana. Akhirna uing teh jengkel Kang. Geus we rek nekat sakumaha anu geus dibaramikeun teh. Dabongan geuning hiji-hijina jalma anu nyaah teh iwati si bapa. Si bapa nu sejen mah pimusuheun bungkul Kang. Si bapa mata kuring teh aya itika dina hate. Lamun kuring jadi jelema beunghar, ah sigana mah hayang langa umrohkeun si bapa. Ngahajikeun si bapa. Getol ibadahna bapa kuring teh. Atau minimal lah kuring teh loba duit pamureunan. Jelema teh bakal ngambeuan ka kuring. Kadang-kadang nu teu daek wawuh ge jadi wawuh dah hayang dibere nginyeum, hayang dibere pan kitu jelema teh. Anu jelema beunghar mah loba duit mah loba raya kayana jiga gula Kang. Nu loba amisna. Nah kembrong lah jelema teh kana beunghar mah. Nu boga jabatan nu beunghar anu miskin mah coba geningan kana beunghar mah wah beunghar geningan hek maot
banyak doge. Bapak Haji Anu pupus, tenang, pupus ada teh. Perung, wah jadi aku nage, wah. Pakai genyeringan, pakai tabuhan, genyeringan dijelapkan ke makam teh, gitu ta, diangkui-kui, wah loba tu. Bangsa, yuk cina klien na, yuk para konco-konco na, yuk cina anak buah na, yuk rekan-rekan bisnis na, kalau benghar mah, pupus jenengan auge, diabringkan pakai mobil kang, pakai mobil atuh, pakai serine oeng-oengan. Kuring banyak si bapak ada tugasnya, ukur tukang gali kuburan. Cok nyengel weh, oh di kuburan telinga doa atuh karena selfiean atuh, aduh ini cenak kiriman karangan bunga ngeceng-ceng di mana teh lah, itulah kehidupan betul begitu. Terus jadi tong aneh itu kehidupan nya kehidupan ye kumaha lamun jelema miskin hek maot. Nyebut tau ge si anu kamari teh cikeneh hirup keneh enak geus paeh cenah geus modar pajarkeun teh ka anu sangsara mah eueuh kaboga mah bet anu ngali oge harese kang eta teh iwati kuring si bapa taek we kuring mah tanpa aya buruhan kang dek mere syukur teh kitu naon da cik si bapa teh entong cenah karunya ieu mah ripuh kulau ga ripuh kawas urang cenah cing maca diri urang sorangan cenah kitu paeh nyebut oge nu nganterkeun oge ngabreng we ukur opatan make tanu geuningan atawa make samping diburayotkeun ditanggung ku eta ku awi make awi ngagigeug we kitu tah ngagigeug kitu tah opatan ka kuburan teh urang liabreng abreng atuh da paeh eta mah kitu kan nyari hate kuring teh tah iwati si bapa. Bapak nunya teh. Cek rusli tandas harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka
1: ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya, ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya atuh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueur sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada acan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng, kaya, nama tos. Tetap.

0: Sobiana nggak ada alpa proporis daerah ya UNASCO ngabdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngabdi jajak deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Ibu Teteh Rohma.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, tara rapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang aina nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapannya Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Assalamualaikum. Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, cuma sok finish ngod kita ita, dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita ita pas dia, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukitulah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaoke sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ge capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatos konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sareut teriat pak udah hulang sareut udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol li Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleu tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi tiba botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya. Dugan kitu aya misajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Muhun ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Muhun ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku alfa propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan acan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Hot FM Radio Bis Ciamis
1: 102.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi eta sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1 tahun setengah.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
4: Ka rumah sakit teras ka dok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
3: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
3: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
4: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Tak pamit payung mau pamit jalan gitu selulus wet tetaya yo nyai nama alhamdulillah tanagi ayah deh gitu.
3: Nah alhamdulillah ayah perobihan ku alfa propolis ayah nubade disawurkan kanu sanesna pak.
4: Nya upami ayah nu gaduh panyawat sepertos abdi nya panginten yelah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sesa terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813 8000 6 8 6 0 8 8 6 0 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan.
7: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu padi teh ayo nate sae gitu.
5: Ibu ayo nate CF seberapa botol?
6: Dua, majengka dua ayo nate.
5: Mohon, ibu karaosa siatnya di botol ke seberapa, Bu?
6: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada CF oge.
5: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
6: Sadinten teh tilu kali, genep tetes. Tetes.
5: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di radio Pis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka stadion.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi Bu, mudah-mudahan
6: saat
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
6: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
8: bukan.
7: TSPA
8: bukan.
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon, desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sewu sawah ya teh gitu alhamdulillah yang ten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayah sepisan karena mam teh dah kamari mas setelah cana ngalut jamu alfaporis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak
3: mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
4: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, ka medis, ka klinik, ka. Mesti ka Kuningan di Perios, gitu. Tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
3: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo

0: tetangga istilah nama nusuk kunang itu kayak nama itu kunang itu alhamdulillah nama sabotol terus saya sanes perubihan deh alhamdulillah lah saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu mudah-mudahan dia tetangga biasa
1: hatur nuhun Pak Parja kado kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
0: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: 3 Jemaah Haji Ciamis gagal berangkat di jadwal ulang 2027. Pemkab Garut sigap pulangkan warga terlantar dari NTT. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Tiga jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati. Tiga calon jemaah haji asal Ciamis masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis Nana Supriyatna mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari kantor kesehatan pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
5: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Jadi saya tidak bisa memaksa ya. Karena memang walaupun tadinya istitoa dan itu otoritas kesehatan, pas mau berangkat ya diperiksa lagi. Ya demi nama baik bangsa juga sih.
6: Kalau dari tiga-tiganya ini penyakitnya apa sih, Pak? Sampai yang nggak bisa
5: yang
6: terbang.
5: Ibu Icah itu demensia, yang Pak Samin stroke, yang Ibu Nasirah gula.
6: Gula.
5: Ya, gangren lah. Itu istilah kesehatan
6: medisnya ya.
5: Ya, medisnya begitu.
2: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis Edis Herdis menyebutkan, total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
7: Dari 4 penyakit tersebut, kita sudah mengupayakan secara maksimal dengan harapan ada perbaikan kondisi dan termasuk ke dalam kategori layak terbang. Namun alhasil setelah dilaksanakan penanganan, 4 pasien tersebut hanya 1 jemaah yang berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang, yaitu yang diagnosanya anemia grafis. Itu alhamdulillah namanya Pak Misbah, sehingga data hasil akhir sekarang jemaah haji Kabupaten Ciamis yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
2: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah tersebut bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman. Pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat memulangkan seorang warga asal desa Lewigoong yang sempat terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Warga bernama Wahyu Gunawan itu kini telah kembali ke Garut dalam keadaan sehat dan selamat. Wahyu Gunawan sebelumnya diketahui bekerja sebagai tukang bangunan pada proyek pembangunan perumahan di NTT. Namun karena adanya kendala pekerjaan, Wahyu bersama sejumlah pekerja lainnya tidak dapat pulang dan akhirnya terlantar di lokasi kerja. Mendapat laporan, Pemkab Garut melalui Dinas Sosial langsung melakukan koordinasi dan langkah cepat untuk memfasilitasi kepulangan Wahyu ke kampung halamannya. Setibanya di kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut, Wahyu mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut beserta jajaran Dinas Sosial yang telah membantu dirinya kembali pulang dengan selamat.
8: Saya, Wahyu Gunawan, mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya kepada Bapak dan
4: Wakil Bupati Garut serta Dinas Sosial Kabupaten Garut. Terima kasih atas bantuannya, perhatiannya, dan upaya yang telah dilakukan sehingga saya bisa kembali pulang dari NTT ke Garut dengan selamat.
2: Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, mengatakan informasi mengenai Wahyu pertama kali diterima dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Garut. Setelah itu, pihaknya segera melakukan penanganan dan proses pemulangan. Tak hanya membantu kepulangan, Dinas Sosial Kabupaten Garut juga memberikan santunan sebesar 3 juta rupiah tanpa potongan untuk membantu kebutuhan Wahyu setelah kembali ke rumahnya. Langkah cepat Pemkab Garut itu menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya termasuk yang berada di luar daerah.
8: Ternyata pemiliknya itu mungkin karena kehabisan uang atau apapun itulah ya ceritanya, sehingga beberapa tidak bisa pulang. Jadi pekerja-pekerja tidak bisa pulang, ditelantarkanlah di sana. Malah sama warga di sana itu termasuk yang di mau diusir lah segala macam. Ya intinya mungkin atau bangkrut apapun itu ya. Alhamdulillah ini juga ada Bapak Dewan yang memberitahu kepada kami. Jadi Bu Kabit dengan stafnya begitu sigap langsung. Wahyu Gunawan alhamdulillah sudah berada di kampung kita lagi, di Kabupaten Garut lagi.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
0: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemkot Banjar bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Itjen Kemendes PDTT serta Gandara Group 37 menggelar aksi sosial membantu kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan sarana ibadah. Sebanyak 500 paket sembako untuk anak yatim piatu dan jompo serta 1.500 sak semen disalurkan ke DKM di wilayah Kota Banjar. Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas adanya pembagian bantuan sosial bansos bagi masyarakat kurang mampu di Kota Banjar dan pembagian ribuan sak semen untuk pembangunan masjid. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk sinergitas yang luar biasa antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta yang bisa dan menyentuh langsung aspek paling mendasar di masyarakat. Sudarsono, Minggu 17 Mei menyatakan dukungan nyata itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Selain mempercepat pembangunan sarana ibadah, momen itu menjadi jembatan kokoh untuk memperkuat tali silaturahmi demi kemajuan Kota Banjar.
12: Saya sangat kaget begitu Pak Cahya Gandara Bakti Sosial di Kota Banjar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irjen. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat Kota Banjar bisa jadi berkah buat kita semua.
2: Amin. Itjen Kemendes PDTT Mas Yudi menjelaskan dirinya kini diberi amanah untuk membangkitkan warga desa supaya kehidupan desa lebih bahagia, lebih makmur, dan sejahtera. Sebelumnya, ia selama 32 tahun mengabdi sebagai jaksa dan beberapa bulan ini dipercaya memimpin Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT. Menurutnya, desa menjadi pintu bagaimana kemajuan negara. Karenanya, ia berpendapat maju dan mundurnya sebuah bangsa bisa dilihat dari desanya. Kalau desa tidak terbangun, maka Indonesia tidak bangun. Lebih lanjut, Mas Yudi menegaskan 500 paket sembako dan 1.500 sak semen yang disalurkan jangan hanya dilihat dari nilai materinya.
13: Kita memberikan bingkisan kepada warga kita, warga yang kurang mampu ya, para bapak ibu yang sudah jumbo, serta para warga semua yang memang perlu perhatian kita. Harapan saya dan kita semua adalah bahwa ini bukan hanya pemberian, tapi di sana ada semangat kepedulian, semangat bantu-membantu, dan di sana ada semangat gotong royong. Saya juga menyampaikan bahwa bingkisan ini jangan hanya dilihat dari isinya, tapi di sana tersimpan juga doa kita semua. Supaya apa? Supaya berkah. Ya, semua di situ ada semangat juga, semangat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
10: 102,4 FM.
14: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
5: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rurung kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mohon sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malaminya 8 sasi.
4: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut Alpa Propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tahu?
5: Raos we.
4: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
5: Nya.
4: Leungit cenah nya ka babu teh nya. Nya,
5: kamari meni eta
4: teh raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngaleut Alpa Propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
5: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
4: teras teh sarang-sarang ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ieu teh
4: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
5: 3 kali kamari mah
4: teh
5: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
4: alhamdulillah mah. Siapa tetes ngaleut teh kemari?
5: Tilu genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tilu kali pangintennya? Tilu kali.
5: Tilu kali.
4: Oh, berarti
5: mun meh sare.
4: Berarti 18 tetes ya sadinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
1: ya.
9: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Dua kali ya.
1: Dua tetes. Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
9: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
1: Punya.
9: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
9: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
1: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ya teh sarang saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atul gitu. Atau sampean
3: tos sabaraha lami
4: atau 10 tahun langkungan we lah
3: tah ayeuna dilandongan ku Alfa Propolis laras
4: aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah tah uninga Alfa Propolis di mantan Bapak
4: tina iklan ti radio kitu ti Unasco.
3: Bapak tos saeb sabaraha botol?
4: 5
3: botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi Alfa Propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
4: Nah, mudah-mudahan kitu.
3: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bila aya anu perogi Alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860. Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
4: Abdi ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo Alpha Propolis.

0: Is, mangga, cobian, abdi oge, ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadang.

0: Para mitra sadaya, geus aya kana saminggu Aki Rayud alih profesi tina dagang kurupuk dorok-dok jadi tukang sol sapatu. Pangna manehna ngeureunan dagang kurupuk dorok-dok teh sabab kungsi dituduh maling kulit gendang ku salah saurang nayaga jaipongan. Maklum tukang sol anu keur diajar keneh para mitra. Aki Rayud teh mindeng pisan dicarekan ku jelema anu make jasa manehna. Sabab kalolobaanana mah pagawean manehna teh dicawad. Rek teu kitu kumaha sabab unggal nu ngesol sapatu ka manehna loba anu cacab. Siga harita, manehna keur ngesol sapatu wakuwu anu jebol gara-gara titajong kana batu, basa wakuwu dibeledig munding edan. Kadenge harita teh Aki Rayud jeung wakuwu keur paloba-loba omong, siga anu keur adurga. Bari dungdak dengdek nilik-nilik sapatu, Aki Rayud teh pok nyarita.
1: Ke, wakuwu, iya sapatu teh ukuran sabaraha? Dewek mah, asa gak ngadak mangi. Sapatu maning gede kieu, siga sapatu anak buta. Ongkosna ge, iya mah, opat kalian sapatu biasa.
0: Red harita Aki Rayud teh ngareret kana dampal suku wakuwu. Kupagul manena teh ngarenjag. Barang nempo dampal suku wakuwu, anu sakitu jebragna.
1: Wah, paingan sapatu nak mani gede. Si horeng dampal suku nage jebrag benati batur. Siga namun diukur ku nomor mah, meureun 65.
0: Mireungeuh Aki Rayud ngareret kana dampal suku na, rikat harita wakuwu teh nutupan dampal suku na ku sarung. Tuluy harita teh kadenge nyarita.
1: Kumaha Aki Rayud? Kalah kangah hulang bae, sanggup henteu ngesol sapatu dewek. Mun kira-kira teu sanggup, teu nanaon, ku dewek rek dibawa ka tukang jahit.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, rikat Aki Rayud ngajawab.
1: Ne sanggup na bedahna, ha? Pina oge ngesol sapatu? Kabeneran ongkoh, diisuk can meunang hanca gawe. Ngan kitu, ongkosna menta dileuwihan. Pokona nepi ka beres teh, dewek mah menta 100 ribuan.
0: Wakuwu harita teh ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud menta upah 100 ribu. Teulila tuluy wakuwu nyarita.
1: Nu bener bae atuh ngahargakeun teh. Bisi silaing hayang nyaho mah yeuh. Harga eta sapatu teh ukur 50 ribu. Meunang kamari meuli ti tukang loak. Geus tah 20 ribu ku dewek di kontanan. Gawean sing terehnya. Soalna engke beurang ieu sapatu teh ku dewek rek dipake morobagong ka bubulak. Kitu bae nya. Dewek rek mandi heula.
0: Aki Rayud teu bisa nolak. Tuluy duit teh ku manehna ditampanan, bari hatena mah gugulunuk.
1: Nah, maku wakuwu mah ari geus nawar teh. Sok sangkareup dewek bae.
0: Cereng harita teh wakuwu mayar ti heula, tuluy indit ninggalkeun Aki Rayud, bus asup ka Jamban. Bari harita teh kadenge heheotan, lagu Datang Untuk Pergi. Para mitra sadaya, saditinggalkeunana ku wakuwu, Aki Rayud ngahuleng salila-lila, bari nitenan sapatu anu ukurana sakitu gedena. Manehna teh ngarasa bingung, kumaha cara ngagaweanana eta sapatu.
1: Wah, bingung aing mah ya. Rajeun meunang panggawean kacida banggana. Lain ieu sapatu teh jieunan mana nya? Sigana hakna oge dijieun tina kurut ban mobil Toronton. Da mani kandel jeung rubak, jababeurat ongkoh.
0: Ceuk Aki Rayud teh bari satuluyna nyokot pakakas ngesol kayaning jarum jeung benang nilon. Saterusna manehna ngamimitian digawe. Ceb harita teh jarum ditojoskeun kana hak eta sapatu. Kenyud, jarum teh siga nu ngamul para mitra. Aki Rayud maniti beberegeg hayang nojoskeun eta jarum.
1: Aduh.
0: Pletok harita jarum teh potong para mitra. Atuh Aki Rayud teh ruas, tuluy manehna kukulutus.
1: Janol teh. Lah, aing mah rugi kaya kieu mah nya. Jan oge nanaon geus beak jarum hiji.
0: Ceg Aki Rayud harita teh nyokot deui jarum anyar. Tuluy siga tadi jarum teh ditojoskeun deui kana eta sapatu.
1: Jos, kenyud, pletok.
0: Jarum teh potong deui bae para mitra. Aki Rayud mimiti aral. Kadenge manehna harita teh ngomong sorangan.
1: Lah, aing mah geus motong deui bae. Ngaputna kudu make jarum nu kumaha nya. Nah, sareng sial.
0: Huleng harita Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir kudu kumaha pipeutaeun. Ari teu digawean ka palang buruhna geus ditarima ti heula. Ari digawean geus pasti bakal ngabeakeun jarum. Antukna manehna boga pikiran goreng.
1: Duh, aing mah kumaha nya? Mending kabur mah kitu. Duitna geus ditarima ieu. Tapi ke rek ditempo heula jelemana bisi kabur ka luar ti jamban.
0: Jung harita teh Aki Rayud nangtung tuluy lempang muru jamban tempat wakubu mandi. Didedengekeun ku Aki Rayud ti jero jamban teh teu kadenge sora gejeburna cai sakumaha ilaharna jelema nu keur mandi.
1: Aih, ita tadi nu mandi teh geus kadenge-denge. Moal kitu wakumu teh ngadon sare di jamban.
0: Saterusna Aki Rayud teh noong ka jero jamban. Tina sela-sela bilik pipinding eta jamban. Barang ong ditoong teh para mitra, kasampak wakuwu keur nyoo anak lauk dina baskom. Nempo wakuwu anteng nyoo anak lauk, dijadikeun kasempetan pikeun Aki Rayud.
1: Lag adalah, kabeneran ya. Wakuwu keur anteng nyoo anak lauk, rek kabur bae ah.
0: Gerentes Aki Rayud bangun anu bunga. Leos manehna teh indit ninggalkeun jamban, muru tanggungan sol sapatu. Barang anjog kalebah dinya, Aki Rayud ngahuleng, sabab nempo sapatu wakuwu, harita teh eueuh sabeulah. Satuluyna manehna luak lieuk, nitenan sakuriling eta tempat. Maksudna mah neangan sapatu susuganan aya di dinya. Tapi weleh sapatu teh teu katempo tali-talina acan.
1: Aih, nama nanya sapatu teh? Geuningan aya sabeulah. Pirakung aya nu maling mah. Bari nage sahanu daikeun sapatu pakeun anak buta kawas kitu. Laga ye. Pasti wakungu bakal nempuhkeun ka aing.
0: Ceuk Aki Rayud ngomong jero hate. Para mitra sadaya, keur kitu kadenge kumanehna sora barudak pating jerewet siga anu keur arulin di hawangan. Aki Rayud teh panasaran tuluy muru lebah datangna eta sora barudak. Breh teh katempo kumanehna kasampak barudak lalaki wungkul keur ngebak di hawangan bari pilih genti paparahuan numpakan sapatu wakuwu. Memang para mitra, sapatu wakuwu teh ukuranana gede pisan bisa dipake paparahuan. Kadenge harita barudak teh raribut siga anu parebut pahayang-hayang tarumpak eta sapatu.
2: Heh, atuh bagian aing, nyaneh magus dua kali.
0: Ceuk budak anu awakna begang, tuluy ditema ku budak anu sirahna dugul.
2: Keheula atuh, aing ge tacan. Awas talina cuang di udar, ameh bisa asup duaan.
0: Tuluy tali sapatu teh di udar. Bener bae para mitra, harita sanggeus talina di udar mah, sapatu teh jadi rubak. Bisa ditumpakan ku budak duaan. Aki Rayud teh kaget lain dikieuna. Barang nempo sapatu wakuwu harita teh keur dipake ka ulinan ku barudak. Atuh sirinting harita Aki Rayud teh nyampeurkeun barudak anu keur areak-eakan. Sanggeus deket manehna ngagantawang nyarekan barudak.
2: Heh, momonyit. Urang ajar sia. Ngadieungkeun endah sapatu. Cungan mah endah deh ka ulinan.
0: Mireungeuh aya nu nyarekan, barudak teh lain sieun para mitra, tapi kalah ngalelewe.
2: Heh, jama kolot butak. Ulah aku. Uing ge nyaho, ieu sapatu teh boga wakuwu.
0: Cek salah saurang budak anu panggedena, bari nongengan Aki Rayud. Ngadenge kitu, komo bari eta budak nongengan kamanehna teh, Aki Rayud jadi nafsu.
2: Aih. Ngurang anjar sia. Cucu ngasih ke aing. Hayang ni gila juga dia.
0: Cek Aki Rayud, bari katempo manehna nungkrup bujurna ku dampaleungeun kenca. Tuluy harita teh kadenge aya sora. Kuk. Terus budak anu tadi nongengan manehna teh dipuak para mitra. Atuh lengak budak teh ngalengak tuluy kadenge ongkek.
2: Cak teh. Jelema teh tos ngadahar naonnya.
1: Cih, hitutna teh mani melados bau endog kacing calang.
0: Nempo budak ongkek teh Paramitra, aki rayun kacida sugemana. Cakakak teh maneh nasiri mani lenggakan.
2: Top dah, rasakeun sia senjata dewek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapajang wae tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu aya
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji, alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, sarap di abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal gunasnya.
5: Ayana kaya bener badai ngagal, dari.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: kedua.
8: Iya,
9: iya.
8: Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Cakakak teh manih nasiri manih lenggakan. Top dah. Rasakeun sia senyata dewek. Barang keur ngahaha seuri para mitra, teu kanyahoan ujug-ujug plok harita aya bangkong budug naplok kana sungut Aki Rayud. Atuh para mitra jep sapada harita Aki Rayud teh jempe seurina teh para mitra. Sajongjongan Aki Rayud ngahuleng. Tuluy lalaunan deungeuna teh ngarampa kana lebah sungutna. Anak kuriwal teh kacabak aya barang anu karasa geunyal. Atuh Aki Rayud teh rewas para mitra, beungeutna katempo pias. Nempo Aki Rayud sasah barudak teh areak eakan. Hei, aya jelema ngadahar bangkong budug. Atuh para mitra ngadenge barudak eak-eakan kitu, Aki Rayud teh beuki reuwas. Komo majar ngadenge cek barudak mah cenah aya jelema ngadahar bangkong budug. Tuluy harita bangkong budug teh dibedol para mitra. Kebawak bangkong budug teh dicekel pageuh ku Aki Rayud. Kadenge eta bangkong teh disada. Jangan kita cek panggungnya para mitra. Gurubug, Aki Rayud teh ngagurubug. Rewas lain dikieuna. Eker mah eker manehna teh alergi para mitra kan ngaranna bangkong. Mana komo bangkong budugna. Tong boro nyekel para mitra. Dalah ku nempona oge manehna teh sok tuluy bae ongkek. Kalayan teu sadar. Blower eta bangkong teh dipangpengkeun para mitra ku Aki Rayud. Harita teh pas pisan kalebah budak anu sirahna gundul. Meneran pisan keuna kana congo irungna. Atuh koceak para mitra budak teh ngoceak. Satuluyna manehna pecir lumpat dituturkeun ku batur-baturna. Nempo barudak pating balecir lalumpatan, Aki Rayud harita teh teu cicingeun. Perengbong manehna ge lumpat para mitra ngabledig barudak anu geus ngaheureuyan ka manehna bari kadenge harita teh susumar.
2: Montong lalumpatan sia bemenyit kurang anyar. Ngaheureuyan aing sia.
12: Aki Rayud teu sadar harita teh sapatu nu dipake paparahuan ku barudak teh palid kabawa ku cai hawangan anu kabeneran caina harita teh ngagulidag. Sanggeus lumpatna jauh ujug-ujug reg harita Aki Rayud teh eureun. Tuluy huleng manehna teh ngahuleng siga aya nu diinget-inget.
2: Ge. Ari sapatu anu tadi dipake paparahuan ku bemenyit, ka mana nya? Moal kitu ditaringgalkeun mah di hawangan. Wah, cilaka. Kumaha lamun palid?
12: Siat harita keneh Aki Rayud balik kanan para mitra. Tuluy buru-buru lumpat muru hawangan. Harita teh lumpat na ngagegag, bari katempo bujur jeung beuteungna teh ampul-ampulan. Sanggeus anyog ka tempat nu dituju, kasampak sapatu teh geus eueuh di dinya. Aki Rayud katempo luak liek, liek ka ditu liek ka dieu, nitenan kaayaan di dinya, susuganan sapatu teh kapanggih. Barang nempo ka hilir, kasampak sapatu teh ngangkleung ka bawa palid ku cai hawangan. Atuh teu tatapa sini deui para mitra. Perengbong manehna teh lumpat ngudag eta sapatu. Tu sirikna lumpatna teh notog-notogkeun maneh bakat ku hayang buru-buru nempi. Tapi sial pikeun Aki Rayud. Sanggeus deukeut kana sapatu, kasampak aya Bahrawi keur nguseup bari nunutan. Harita useupna teh ujug-ujug ngait kana eta sapatu. Kunyunyud. Harita sapatu teh ngait kana useupna. Atuh korejat harita teh Bahrawi anu keur nunutan teh jadi kagareuwahkeun bari tibuburanjat. Bahrawi teh ngagorowok tarik. Hore, hore, menang lauk bawal. Lauk bawal. Wah, orang namani tarik ieu euy. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ieu dewek ka bawa. Aduh, aduh. Piraku tanaga lauk rosak ieu euy. Bahrawi harita teh kasered ku sapatu anu palid kahilirkeun. Untung para mitra harita sapatu teh nyangkut kana akar kai. Atuh kasempetan pikeun Bahrawi, manehna tuluy murus sapatu anu disangka lauk tea. Barang geus deket, ceg harita sapatu teh dicokot. Kebeg, manehna teh reuwas, tuluy kadenge ngomong sorangan. Wah, paingan beurat, kenur oge meh bae pegat. Wuh, horeng sapatu butanya. Sapatu sahanya mani gede-gede tuli. Lumayan ah rek dibawa, jangka cowoan indung budak. Tuluy harita sapatu teh dibawa, saking ku berat harita Bahrawi teh nepikeun ka ti beberegeg. Para mitra sadaya, mirengeh sapatu dibawa kunu bieung useup, aki rayud teh reuwas lain dikieuna, tuluy manehna ngagorowok nyalukan anu ngusup.
2: Hei, nunggu siap! Eta sapatu newek tong dibawa! Kadieukeun, kadieukeun!
12: Ari Bahrawi para mitra, barang ngadenge aya nu nyalukan manehna teh, komo bari menta eta sapatu, tetata pasini deui ngan becir bae manehna teh lompat bari momonggok sapatu. Atuh aki rayud anu pangawakanana bayuh yuh kapaksa lompatna teh kandeg. Sabab pamohalan bakal bisa ngudag Bahrawi anu lompatna leuwih tarik batan manehna. Geus puguh Bahrawi teu katempo deui mah aki rayud teh balik deui bari hatena gugulunuk.
2: Nah, aing mah apes-apes teuing poe ayeuna tehnya. Aing bakal pasnya rongkah ya jeung wakungu.
12: Para mitra sadaya, saja jalan aki rayud teu weleh tagi wurhatena, sabab manehna pasti dipenta ganti rugi kunu boga sapatu. Tapi najan kitu manehna teu beakeun akal, serengeh katempo seuri sigana mah boga ide sangkan salamet. Sanggeus deket ka imah wakuwu, aki rayud teh leumpang na kandeg, sabab katempo ku manehna wakuwu keur ngacakan sapatu anu sabeulah. Harita wakuwu teh leumpang ka ditu ka dieu ingkud-ingkudan. Reg harita wakuwu teh katempo eureun, tuluy sapatu teh diilengan bari dungdak dengdek. Ari aki rayud, harita ngawani-wani maneh nyamperkeun wakuwu, bari tuluy serengeh ngajak seuri. Nempo aki rayud datang teh para mitra, wakuwu katempo curinghak, tuluy rikat nanyakeun sapatu.
2: Ari sapatu dewek anu sabeulahna dikamanakeun kirayud?
12: Ngadenge wakuwu nanya kitu, aki rayud teh katempo rada gugup. Tapi telila kituna teh, manehna gancang nyumputkeun semu, bari kadenge nembalan.
2: Oh, sapatu anu sabeulah teh, geur dipoekeun heula wakuwu. Maksudna ameh kulitna jadi herang. Tah ayeuna anu sabeulahna rek dikaput.
12: Wakuwu harita teh teu boga curiga nanaon. Porosot harita sapatu sabeulah teh di udar. Song dibikeun ka aki rayud bari nyarita.
2: Oh, kitu? Kade ah, bisi diseret anjing. Sabab sapatu dewek mah, dijieunna oge tina kulit asli. Ti heula ge kungsi eta sapatu teh leungit. Kapanggih teh keur digugulung tah ku anjing di kebon awi. Buruk kaweannya. Dewek rek marap hayam heula.
12: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, aki rayud katempo cenghar. Tuluy harita manehna nyarita.
2: Nya wakuwu tong salempang. Mokona sapatu mah dijamin beres. Sok sing jongjon we bisi rek marab hayamahnya.
12: Rengse aki rayud nyarita kitu, leos wakuwu teh indit katukangan imah rek marab hayam tea. Atuh bungah pikeun aki rayud, gancang manehna beberengkes kana pakakas ngesol. Tuluy jung nangtung koloyong indit bari nanggung tong pakakas ngesol tea. Aki rayud leumpang na harita teh rurusuhan, baku namah sieun kanyahoan ku wakuwu. Ari sapatu wakuwu anu ditinggalkeun ku aki rayud, harita teh ngagoler di karang imah wakuwu. Para mitra sadaya, telilati harita barudak anak tatanggana anu tadi paparahuan dina hawangan teh ngaliwat ka karang imah wakuwu. Maranehna kaget kacida, barang nempo aya sapatu ngagoler, persis siga sapatu anu dipake paparahuan tea ku maranehna. Saurang budak di antarana aya nu nyarita.
13: Heh, tempo heh, geuning sapatu anu tadi dipake paparahuan aya di dieu nya.
1: Pan tadi teh dipalidkeun, lain. Tuluy kadenge baturna ngajawab. Nya geuning. Buang ngahaja ku wakubu di pulungnya. Da manehna mah nimunaon bae oge sok tuluy bae dibawa ka imah. Basah kamari ge manggih sendal capit sabeulah. Apan dibawa balik? Lumayan cenah sugan iraha-iraha manggih layana. Tuluy harita barudak teh nyalampeurkeun eta sapatu. Kadenge budak anu panggedena harita nyarita. Eh, urang pake momobilan bae yuk. Engke tarumpak sakali sewang. Barudak nu sejen harita teh nyara tujuan, tuluy sapatu teh make tali rapia supaya bisa disered. Celak harita saurang budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukuranna kacida gedena. Celak harita budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukuranna gede bisa asup bujur budak. Atuh duduk-duduk harita sapatu teh disered. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bungah. Bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
4: Teh robihna ya. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, pindu hati abdi, saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: NPEN
13: Kecamatan Mundu ya.
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah.
13: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
14: Suka berair
13: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi ya.
14: Enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
13: 20 hari. Lah. 20 hari ya.
14: 20 hari ya, 17 hari
13: lah. Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: 2 kali ya.
14: 2 tetes.
13: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
14: 2 tetes iya, betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
13: Tesma Aini.
14: Iya. Barangkali cocok.
13: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM Radio Pi.
16: Radio Pi.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Atuh duduk-duduk harita sapatu teh diseret. Budak nutumpak sapatu teh katempo bunga, bari kadeng harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan. Ngadenge barudak raribut di karang imahna, wakuwu kaget. Celina harita teh rancung, ngadedengeken sora barudak anu siga keur saruka bunga. Aih, sada aya barudak ulin di karang imah aing? Keur aruli naonnya, mani karandeng kitu, mata krawing daun celi. Moal kitu barudak anu sok ngaheureuyan aing? Awas ya. Sirinting harita wakuwu teh lompat ngagegag muru karang imahna, bari nyingsatkeun sarung. Barang anyog ka karang imahna para mitra, wakuwu teh kacida kagetna. Katempo sapatu manehna teh keur diseseret bari ditarumpakan. Atuh katawang wakuwu teh ngangkarawak para mitra. Weh, bebenyit. Kurang ajar sia. Sapatu aing dianggap memobilan. Nempo wakuwu aya di dinya bari jeung nyarekan. Atuh barudak teh langsung bubar katawuran bari anger sapatu nama diseseret. Diseseret dibawa ka jalan gede. Atuh wakuwu teh beuki nafsu para mitra. Jeung harita manehna teh nyokot sapedah kumbang ditinggal jaman Walanda. Ceklak sapedah teh ditaekan, kues. Harita sepedah teh diboseh, maksud nama rek mudak barudak anu bie kalabur. Para mitra sadaya, nampo wakuwu ngudag make sepedah kumbang, barudak teh jadi sasah. Tului harita maranehna teh lumpat na mengkol, muru ka jalan tampian. Ari wakuwu sigana teh teungeuh, yen sepedah na teh remna blong. Atuh para mitra, barang pas anjog kana pudunan, sepedah teh rarad, tului babaladas. Kadenge wakuwu ceceleweungan.
2: Lah, walah.
12: Tulung. Kurobas harita sepedah teh abus kana rungkun para mitra. Katempo harita sepedahna teh jungkir para mitra. Rodana aya di luhur bari dina kaayaan muter. Sedengkeun wakuwu harita teh nyungsem sarungna nyangsang dina setir sepeda. Wakuwu teh kadenge humarurung ngararasakeun kanyeri. Haruh. Masar bebenyit kurang ajar sia. Kaing teh ngandele ka bae. Haruh. Jeung ka mana ari si Akhir Ayudnya? Eueuh pisan tanggung jawabna jelema teh. Sapatu aing kalah leungit tuanana. Awas ya, mun kapangih ku aing diwejek tah aki-aki atah adol teh. Para mitra sadaya, caturkeun Aki Rayud harita keur leumpang rurusuhan bari mawa tanggungan pakekas ngesol sigana geus mimiti ngarasa cape. Leumpangna oge jadi ngalenghoy. Ku kabeneran para mitra, harita teh manehna ngaliwat ka lebah wakuwu anu keur nyangkere dina rungkun. Katempo ku Aki Rayud harita teh aya sepedah nyungsem, rodana aya di luhur. Nempo kitu Aki Rayud guragiru muru eta sapeda. Sanggeus anyog ka lebah dinya, manehna ngomong sorangan.
1: Eh, na sapeda saha nya? Meut aya dina rungkun? Tu omolun pisan jelema teh. Sakieu mah sapeda teh alus keneh. Rek dibawa ka imah, lumayan jang paranti milu sapeda santai.
12: Tuluy harita teh Aki Rayud nyokot eta sapeda, manehna teu eungeuh yen di dinya teh aya wakuwu. Keur nyangkere bari ngurutan mumuncangan anu karasa mules. Kakara oge Aki Rayud rek ceg kana sepeda. Teu kanyahoan harita teh wakuwu hudang, liek kanu rek nyokot sepeda, kebeg teh duana napati ngarenjag. Komo Aki Rayud mah, beungeutna oge nepikeun ka sepa. Bakuna mah manehna teh rumasa boga dosa, geus ngaleungitkeun sapatu wakuwu. Ari wakuwu barang nempo Aki Rayud aya di dinya, gantawang teh nyarekan. Nah, kapanggih di dieu sia. Hayo, tanggung jawab sia. Gantian sapatu aing. Kitu-kitu ge eta sapatu teh bertuah. Sing saha anu deleka kana eta sapatu bakal burut. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Aki Rayud beuki reuwas. Gap harita manehna teh ngarampa eusi kolorna bari ngagerentes jero hate.
1: Cilaga kaya kieu mah yeuh. Atuh meureun jadi tambah ngaburayot. Rumah geus gede kieu, ayeuna ditambahan.
12: Tuluy harita kadenge Aki Rayud teh sanduk-sanduk menta di hampura.
1: Nuh, hampura atuh newek wakuwu. Da lain dihaja. Eta mah barudak anak tatangga wakuwu we anu karurang ajar. Dewek ge kasiksa tah ku bebenyit atah adol teh.
12: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, wakuwu muncereng.
1: Pokona dewek mah teu nyaho, teu urusan. Komo nyangkut-nyangkut barudak anak tatangga mah. Dewek mah minta tanggung jawab si laing. Sok, rek digantian moal.
12: Aki Rayud harita teh katempung ngahuleng sakeudeung, teu lilapok nyarita leuleuy.
1: Geus kieu bae atuh wakuwu. Kumaha amun sapatu teh digantian bae ku radio? Tah kabeneran dewek mawa radio yeuh. Lumayan dah hargana oge leuwih mahal tibatan sapatu wakuwu.
12: Wakuwu harita teh katempong ngahuleng, manehna mikir-mikir pijawabeun. Teu lila pok nyarita.
1: Nya sok teu nanaon lah. Mana radiona ka dieu kan?
12: Make ban sabara iji ya radio teh?
1: Ban radio teh aya anu dua ban, opat ban, malah aya anu make ban serep sagala cenah.
12: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, hate Aki Rayud teh rada bungangang, najan kudu rela kaleungitan radio ka meumeutna. Pok manehna nyarita.
1: Yang bener nama eta radio teh barang kamu meumeut dewek ditinggal tipe majikan anu geus lila kabur ninggalkeun. Ya beda radiona urang acakan heula disetelnya.
12: Ceg harita Aki Rayud teh kana radio anu digantelkeun dina tanggungan pakakas ngesol. Satuluyna trek eta radio teh disetel. Ngong teh tina eta radio kadenge aya penyiar ngomong sorana peura siga nu boga panyakit eungap.
16: Tah para wargi sadaya, mobil aya anu gaduh panyawat eungap. Siga SIM kuring, cobi landongan, kulandong tradisional. Bahan-bahananya eta, daun kahitutan saboboko, terong galatik sabingkul,
17: jeung akar babadotan saayakan. Supaya leuwih seger, tambahkeun beberem nog toke 10 siki.
16: Tah, saparantos bahan-bahanna kumplit, teras digodog dina dreum aspal nepi ka ngagulak. Tah, upami caina tos ngagulak, cicikeun kana jambangan, disaring nganggo sair bongkok. Tos kitu antosan dugi ka tiis. Teras dileueut sadinten 3 gelas. Dina waktu anu singkat bakal karaos reaksina. Tah, SIM kuring oge sora nepikeun ka kieu teh tisaprak tos ngaleueut ieu landong. Mangga wilujeng nyobian.
12: Para mitra sadaya, wakuwu katut Aki Rayud rengse ngadenge penyiar ngomongkeun resep obat tradisional teh duanana silih pelong.
1: Sanggeus rada lila kadenge wakubu nyarita. Aeh, dengar ti dewek mah euy. Ieu teh radiona anu goreng atawa penyiarna anu teu waras?
17: Dewek mah asa kakara euy.
1: Ngadenge penyiar mawakeun resep siga kitu. Cing coba acakan pindahkeun gelombangna. Tuluy Aki Rayud harita teh muterkeun kenop gelombang radio. Gelap harita teh nangkep gelombang radio sejen. Sarta kadenge tina eta radio aya sora jelema keur bersin bae.
17: Huci. Huci. Huci. Huci. Huci.
1: Kitu kira-kira para mitra nu kadenge tina eta radio teh. Tuluy di tema kunu marurung siga keur panas tiris. Cek penyiar para mitra nu kadenge dina eta radio. Atuh ngadenge kitu teh para mitra, beungeut wakuwu kerung, tuluy pok nyarita ditujukeun ka Aki Rayud. Kumaha sih Aki Rayud? Radio teh geuning eueuh laguan. Ngadenge wakuwu nanya kitu, Aki Rayud ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita. Oh, eta mah keur kabeneran bae penyiarna hoream nyiarkeun lagu. Singgana penyiarna ongkoh bareuki ngomong. Bari hanya ngadenge lagu mah, kudu nyobaan ditelepon, urangna minta lagu. Cinggeuna ku dewek rek diajakan. Kabeneran dewek apal nomor teleponna? Mun teu salah mah tungtungna teh 007. Cenah harita Aki Rayud teh kana HP jadul, casingna oge geus dibagudad ku karet gelang. Lui manehna teh mencetan tombol HP nu dituju nyaeta nomor telepon eta radio. Kadenge harita telepon teh nyambung. Atuh penyiar anu keur humarurung teh ngadak-ngadak eureun kagareuwahkeun ku sora bel telepon. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong kieu. Ya, halo. Dengan siapa nih? Ngadenge penyiar nanya kitu, gancang Aki Rayud teh ngajawab. Dengan Aki Rayud nih. Kenapa atuh si Akang dari tadi kedengarannya teh humarurung saja? Ditanya kitu penyiar teh ngajawab. Aduh, maaf ya. Dari tadi saya teh gak bisa ngomong. Gara-gara tadi lagi baca resep obat kuat, tiba-tiba hidung saya disirut engang. Wah, sakitnya bukan main. Sampai muriang panas tiris. Aki Rayud ngahulang sakedeng, neangan pi omongin. Telila pok nyarita deui. Oh, begitu? Duh, kasihan banget. Kalau tadi yang bersin saja, siapa itu? Penyiar harita teh ngajawab. Oh, itu mah teknisi lagi ngetes mikrofon. Wakuwu nutita tadi ngabandungan Aki Rayud nelepon. Manehna siga nu kabita hayang milu nelepon. Tuluy harita manehna teh ngadeketan Aki Rayud, bari pok nyarita. Aki Rayud, cing dewek ngacakan rek nelepon. Dewek rek nguling bebene. Ceg harita wakuwu teh ngarewak HP, tuluy ngomong ditujukeun ka penyiar. Halo? Halo? Dengan wakuwu nih. Mau ngobrol sama Akang? Gimana Kang rasanya diseret engang? Ngadenge anu nelepon nanyakeun kitu, penyiar teh rada keuheul, tuluy kadenge ngomong teugeug. Acakan bae atuh olangan. Ngadenge penyiar ngajawab kitu, wakuwu oge sarua jadi keuheul. Ye, kalau ditanya tuh ngajawabnya yang bener dong. Wakuwu teh nanya serius. Soalnya wakuwu mah ye seumur-umur belum pernah yang namanya disireud engang. Makanya nanyain ke si Akang. Eh, malah ngejawabnya pika keheleun. Antukna harita teh para mitra, wakuwu jadi para sea jeung penyiar ngaliwatan telepon. Teuing ku kabeneran. Barang harita wakuwu keur paloba-loba omong jeung penyiar. Ujug-ujug harita teh aya engang mani gede para mitra hibar ngadeketan. Satu luina cos eta engang teh nyereud congo irung wakuwu. Aduh, wah harita kene wakuwu teh ngagoak bakatku nyeri.
17: Waduh, ampun.
1: Satu luina jep harita penyiar teh ngomongna jempe. Lila tuluy jeos harita radio teh pareum. Sigana ngahaja ku penyiar pemancarna di pareuman. Atuh nu kadenge harita teh ukur sora wakuwu anu gerang-gerung nahan kanyeri bari nyekel congo irungna anu harita ujug-ujug bareuh sagede terong. Aki
0: Kirayut gancang nyamperken anu keur gerang-gerung bari tuluy nyarita.
2: Geus atuh makumu, ulah gerang-gerung tinggaling lah. Wajar nih hirun engang sakitu mah. Bongan we sok nyarita sombral. Banyar saumur hirup yang pernah nihirun engang, tahban aja nak kamuktian nihirun.
0: Ngadengnya Aki Rayud nyarita kitu, waku dangah nempo benget Aki Rayud, bari nyarita di barengan kuhu marurung.
2: Aduh, aduh, geus lah Ki Rayud. Dewek mah teu hayang radio kawas kitu. Aduh, nah jangan dibere oge moal, moal daik. Geus, masalah siapa tu mah ku dewek rek diridokeun bae. Geus lah, dewek rek balik.
0: Koloyong waku teh ini nungtun sapedah kumbang bari anger humarurung. Atuh pon kitu deui Aki Rayud neruskeun lalampahan ngider lembur neangan anu rek make jasa manehna bari harita teh radiona anu digantelkeun dina tanggungan disada maning oncrang kadenge sora penyiar keur maca koran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum itu Pak.
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean ting telpret geuning kitunya, terus vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, aduh.

0: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
1: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakedeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gabobote kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
1: Di Radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
1: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya bobot 7 tetes.
0: Mohon.
1: Aya genep tetes gitu.
0: Oh, genep banyak sakali ngalahnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis kitu soalnya ieu tos karawas pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
0: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezeki
1: bagi
0: sadayana tambi lancar banyak.
1: Amun amin amin amin amin.
0: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu. Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Sawah Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk dinyaksi TOA dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
2: Net amfetamin atau sabu, ini jaringan internasional. Barang ini datang atau dikirimkan dari Laos.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus, kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik, 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
4: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping, RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
5: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga sini tentunya.
4: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
6: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
4: Selain merusak akses

0: Jalan vital longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
1: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
2: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
3: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah, dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar, sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
4: Dugaan sementara apa, Pak?
3: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
2: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.
1: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
5: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
6: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk di JSTOA dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
5: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius, diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis, Edis Herdis, menyebutkan total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
7: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
5: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap kedepannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas. Apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan net amfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Barengan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gentur kang tinutur gentra kang sinarita. Ngawiyosaken kawontenan nagara Astina dikandang karsian talakanda. Kasepuhan Resi Bisma kalarasan dina waktu ieu Raden Gatotkaca Sumping bari rerencepan tungkul hamari kelutah cuman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma itu kayanan. Resi Bisma duduwong samane mangusah ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunirah kangen di kakawet aling lisan mekaten pengantikan ibu. Urang sajajar kene jeng incu. Yap, kadika harip Gatut Kaca incu iya.
2: Unyuk sumbanga waya dalam Gatut Kaca ngahaturakeun semua bukti ku unyuk panjenengan para saya.
0: Ditampi nuhun ku Eyang Cu.
2: Kali perkawis tina pihak kapatan muga agung sucukup lumur jembar hapunten anu katedah.
0: Urang saling maklum jeung Eyang. Jeung saha teh?
2: Wayah dalem wae pangeresa.
0: Kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu?
2: Anu mawi. Purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun. Manawi pangeresa Eyang kagungan wewengan sareng sawangan. Wayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina.
0: Naon teh ya?
2: Mustika. Mustika Layang Jamu sekalimus sadalam bang kagungan nagara Amarta leungit tanpa hilang tanpa kerana duka kusaha sareng di mana ayana ayeuna. Kitu pangresa saja bina tinjangakeun sabda panglayan kedih tinguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng Mustika Layang Jamu sekalimus sadat teu aya.
0: Jarmen

0: baru. Gesabara poe leungit. Upami telepat mah parantos aya dua sasi mah.
1: Dua bulan. Atuna betalobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman.
2: Ulah tenan.
0: Ulah kena boga nagara tentrem. Ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu diteang.
2: Kanyuhan datangna atuh anak.
0: Deup. Dau. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Dau. Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
2: Tenyao kurunyungna nya wo.
0: Ka mana jalanna ujug-ujug kaluar ti jero.
2: Utek-utek.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Dau. Di dieu urang kudu pake kawaspadaan jeung kapermana tinggalan. Di mana? Eyang peupeujeuh tur amanah. Sabab naon? Sanajan bari jeung jauh da tetep ka incu. Ka ditu incu, boh di dieu anu aya di astina kabeh kurawa incu panawa incu.
2: Olah seueur putuna teh ana bukan. Tenan.
0: Moal aya dunya kinasihan. Ngaran-ngaran nyaah kanu jadi incu, komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona, kanu salah nya ku salahna.
2: Aya wates wangenna
0: kana kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewe teu aya wates wangenna. Lebah dieu mihape. Tapi oma ku ayana kajadian ieu urang ulah waka naon putus harapan peungas harapan tapi tetep ikhtiar sabab manusia diwajibkeun ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha. Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
2: Ikhtiar mah ulah kenat kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge bakal di sana pun mumuncangan aya di keureuyeuh. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tuh. Dau. Cai tah. Piraku urang mah manusia. Dau. Ulah peungas harepan. Cok. Ngan omat. Omat. Cing inget urang salaku manusia. Ulah waka kaburu ku nafsu.
2: Ulah.
0: Ulah waka kapiheulaan ku gempeur.
2: Eta ulah.
0: Dau. Ikhlas keneh. Atuh da upama diundang ku kanyataan. Mah ku kacamata agama komo. Entong boro make jeung. Ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara. Manusia oge da bakal eueuh atuh cu. Anu nyieuna eta lambang. Dau bakal eueuh. Bakal leungit ti ieu dunya. Nganaon atuh nyeta amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideung. Naon deui atuh? Lintang ti amal. Amal anu hade anu bakal ngajamin hideup. Boh di akhir kemudian. Boh engke di mana pungkas di alam dunya. Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
2: Tenang.
0: Timbal. Dauh diestokeun pisan pangasapek. Urang salaku manusia anu dimulyakeun gara gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusia. Gera mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanajan. Ayeuna urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore tara kapake isuk. Manusia mah kitu tapi ulah ikeur urang mah geureuyeuhkeun we. Kureuyeuhkeun usaha dina jalan bener.
2: kunyitnya
1: jalan. Ayo wewengan jeng sawangan eyang.
0: Memang kue yang kaharti hidup pangratang kadioge meureun kerteg hati hidup jeng panawa. Bisi ieu kajadian simpe na di negara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo. Bisi jurigna aja di dieu heuh eyang oge dek usaha we di dieu.
2: Kena-kena sepuh.
0: Dek ikhtiar. Eyang oge moal cicingeun. Erek lalungtik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didedengekeun.
2: Di jiwa tanah
1: dan sepuluh. Hmm? Daw. Anu mawi. Panuhun wae ieu kajadian teh yang ulah dugi ka diiburkeun we. Ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di keraton negara.
0: Sabab
1: margi nyakit. Tadi saure yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan.
0: Eyang oge moal.
2: Aya curiga ka dinya nyana.
0: Komo eyang teh kolot, ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali.
2: Rintih sepuh mah
0: bae. Titih rintih jeung sajabana. Heuh. Moal, moal.
2: Anungan bae aisan
1: teh. Nuhun pisan eyang. Jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa eyang teh kana kumaha. Ieu pikeun milarian.
0: Ai cik pangrasa eyang mah heula anan deuteu kurang-kurang di Amarta teh. Hiji kolot anu beunang dipercaya.
2: Gering.
0: Ulah ngaculkeun ka kolot-kolot.
2: Nah, eta ah.
0: Anu geus eusian awakna.
2: Tenang.
1: Olahraga. Diantawisna.
0: Hmm?
1: Diantawisna.
0: Ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna, kolot elmuna, kolot sagala rupa.
2: Kolot dibawana.
0: Hmm? Cing. Hidep geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot?
2: Emut-emut.
0: Anu eta omonganana bisa dipercaya? Boh pagaweanana. Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya.
2: Boh carekeunana.
1: Hmm? Daw. Di Amarta maksud eyang teh?
0: Hmm, di Amarta cing saha? Ulah di jauhan eta jelema.
2: Kadek-kadek. Kalebet wilayah.
1: Tempatna karek ka mana sapon ku Amarta?
0: Heuh, urang Amarta cik eyang oge.
2: Sanes nulian.
1: Saha yangnya
2: emut-emut aden gerinya
1: Pak Haji Aron di Cimencek gitu
0: isna eta mah atuh kurah ngalaan batu ginjal
2: kalau teu di Pak Haji Aron mah
1: aduh
0: cing
2: mah Abah Momod mah teh jengkol siga
0: kitu bisa jadi
1: daun
2: daun di Jawa sih.
1: Aya oge bah minta di Cibulu eyang.
2: Boga kolot teh kau pohokeun eta kulang.
1: Sok sa. Aduh, eyang poek pisan
0: teu geuning.
2: Ah butek tamal budak teh.
0: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
2: Katara goreng gawena teh.
1: Satu eyang
0: nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidep mamual apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang
2: tenang
0: engke we geus rine di mana salse di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya.
1: Aduh.
2: Aya si Camal lalampahanna.
0: Hmm?
2: Si Camal lalampahanna.
0: Hmm, kitu. Aya di guar ayeuna mah bisi Camal lalampahan.
1: Daw. Aya saya nama ayeuna Isna, teu budak.
0: ku aku ari geus nyemes teh ka kolot.
3: Tong maksa den.
0: Kewe kasih pula waka di gym ayeuna. Ke lain waktu.
3: Sare selantangan.
0: Kumaha pangrasa eyang? Cinekna. Oh, kieu cinekna mah. Penta kasangupanana eta kolot. Anu dimaksud ku eyang teh Wasmar. Tah. Penta kasangupanana sedek. Pentes. Pentes najan manehna mungeun. Olok terus. Sabab ieu anu aya patula patalina jeung lambang kagungan nagara. Dong. Sakitu jig geura init bra geura lumampah. Nanya kitu bisi ka pangih ku para Kurawa hidup cing bisa narencepanana. Daung amit atuh pangesa. Mudah-mudahan sanes waktus eyang tiasa sumping ka Amarta.
4: Heuh, moal mah keujeung. Naon? Mopohokeun. Ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna.
0: Amit pangesa anu mestu bae, Wasemar bener tepangan ayeuna.
4: Bral lumampah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan... Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis. Mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh,
6: desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah
6: ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglus lampahipun Raden Gatotkaca. Samulih nati nagara Astina. Lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di kampung Tumariti. Tunalampah eta kacarios ti Karang Tumaritis. Desa Kenagoro Wong Hiji Lemur Singkur Sisi Gunung. Desa anu anggang ka kota. Nanging papadaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang ti kota nanging raharja. Pakasaban rayatna sagemlengna tina hasil tatanen.

na sawah anu leplak di papaes kurajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowong. Anu red kakenca katuhun katinga lamping pasir anu pinuh rupa-rupa palawija anu keur meujeuh na kenjolemok. Dina sela-sela batu gunung katinga curcorna cai nyusuk.

0: jenggelik nasara suling budak angon. Estu matak betah jeng tumanina. Pon kitu deui rayatna. Salamina samiuk sabililungan gotong royong babarengan. Salami matu oleh sili tulung jeng papada batur. Sili pikanya jeng sasama beh dituna. Kaancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mulasara lingkunganna
1: di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawana. Allah. Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna, wani ngajak bari jeung ngaluguanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas biwara.
1: Pokpek prak telah dia.
0: Kaya nana pokpek prak. Pok ngomong. Pek migawe. Prak migawe pek mikiran. Itu kaya nana. Semar Sapala Putra.
2: Yang?
3: Ulan.
2: Kening uwa tete anak
0: kadir itu kakang Sleng Ujang
2: anak.

0: Akan.
1: Masuk
0: pacul lo kan?
1: Ya pacul dek pelakan jagong gede we. Kapan masuk teh? Nang melakan jagung din?
0: Ngasuk kita atau jagung melakan?
1: Dewek teh itu mengasuk pacul.
0: Nang ngasuk pacul di pelakan ku.
1: Jagong. Jadi dewek teh di palintangan mencongoh mal pelakan jagong anu hanapna di sawah di pelakan rape gede.
2: Pare burunon
1: apa? Hidup empun jeng.
0: Benar, kadang urang melaka gorengan Kang
1: Am. Eta oge urang teh si malawija teh mode urang napakuran pan di sawahnya.
0: Nya, mata.
1: Ayeuna urang ngulak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih, si belegung.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh, di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak? Jukut pingaranana. Lamun urang cedek ngored karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan pare teh bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku manehna
1: ngeganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya apana eta oge hiji ayat anu teu tertulis
0: eta teh
1: kudu dibaca ku urang
3: bener
1: tuh. Tak ini orang balikkan karena diri sorangan. Orang dilahirkan ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa makana batin orang tepan hade. Cing soleh, cing bener, cing bager, cing jujur, cing pinter. Tapi ku naon dina batin orang bet aya nu jadi nya eta syirik, pidi, jahil, kaniaya, iren, panastren, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, jenya.
0: Sing perlentung kita
1: tetap. Sing perlentung jadi dinabatin manusia eta.
4: Nah, cukup nak mau disawah.
1: Jadi urang teh kudu daek ngore. Nye, ngarame. Jeh, kicu.
3: Ngasah parabotna.
1: Ngasah parabotna. Akal teh kumacarana
5: urang teh urang mangkeung naon geu jeung urang teh
0: eta teh sing ngomong sing mahal ge atuh
5: uleuh manocon jadi hirup urang teh kudu bergaul carana naik maca
1: naik katanya leletikan nanya
3: analisanya
1: kan. Komo lamun mampu nganalisa mah. Naon
3: analisa
1: teh sana? Pan lisa teh panina hulu.
0: Analisa.
1: Heeh, pan bisa nganalisa. Jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional. Jadi kalau rasional itu gampang dialalisa.
3: Gampang dicerna.
1: Heeh, gampang dicermin. Ayeuna cerna.
3: Dapat dimengerti.
1: Jadi lah kumawa itu orang ulah manoten jadi jelema mah kudu ngukur baju.
0: Ulah kurim.
1: Heeh, jadi kudu ngukur baju.
3: Ngukur kaku jujur. Ulah dalam dongeng hirup teh nya kan.
1: Ulah lumampah we di alam dongeng. Urang teh naon gitu teh. Jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu. Jadi urang teh ulah lobang dongeng wae atuh kudu aya peningkatan hirup jeung.
0: Aduh. Lomba dongeng ule.
1: Ya ampun cing atuh penayagan di sararea ulah somseu deuing hirup teh.
0: Naon somseu?

0: teh Kang?
1: Heeh, sembong sekilo.
0: Eda. Ah.
1: Aduh, jadi hirup teh ulah kiper.
0: Ai kiper teh naon Kang?
1: Kiper teh nya eta kirang pergaulan.
0: Waduh, hades.
1: Jadi ortodok.
0: Aduh.
1: Jadi pan naon ayeuna pang aya kelom penjapir.
0: Naon kelom penjapir
1: teh? Pan teh teh kelom teh hiji kelom teh paragi dempa syukulin.
0: Kelom.
1: Kelompok. Duh, resep di kampung euy resep ge teh ni. Duh, mojang-mojang euy dina tanggung teh ngajararan naon mah bobo-boko
0: deuh. Aduh. Bering ngajeng-jeung nya Kang.
1: Heeh, deung nganteuran ka pemuda-pemuda desa anu keur giat dina waktu ayeuna mah racul ni. Mun racul ni deuh.
0: Nyolekeun jengkol kana tiang.
1: Heeh. Ngeunah pisan diuk dina galeng grepek dianteuran ka kampung euy.
0: Heeh.
1: Kabogo ngajeuran ni deungeunana teh jengkol, tuluy jengkol teh cekeun ngeuna timuni.
0: Tampili anak geura si Akang mah.
2: Babuk ka dinya konsep.
1: Heeh, ini jengkol teh dicekeun kana timuni, terus bawakeun kana bibir siwon. Munjing aing ngirup, aduh.
0: Lagu. Naresep Kang kena lagu gitu.
1: Nyepuguh itu.
0: Lagu naon karesep teh Kang cing cing cing Akang ning.
1: Lagu naon jadinya euy.
0: Lain teh na kaset sok ada teh na kaset si Akang
3: bari teh.
0: Oh
3: burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu.
1: Aduh, aku ngeliat tasuna WC.
0: Tau nyanyi lu burung.
3: Oh burut.
0: Oh burung. Oh burung.
3: Oh nu burung.
2: Nu burung mah ku warga urang.
1: Ilah, aku pun jeng-jeng. Ilah.

0: Aduh. Tidak takut cacing.
1: Hai. Gitu.
0: Aduh, ujing yo.
2: Bagus
0: nah gitu teh. Ya. Berdin.
1: Mana lagu dah dir gitu.
0: Elah, hidup di dunia mah tidak euy.
1: Nu balagi ka lagu teh lah.
0: Heuh, kumaha we carana urang celin? Duh.
1: Naon? Euy. Jeung ngokok.
0: Elah. Ngaganggu pisan ye batuk aing duh. Heeh. Siling turut muning de, Won.
1: Sidik batuk abdi Kang teh tadinya.
0: Oh,
1: suka aya ubar da Kang.
0: Ubarnya?
1: Nya suka ubar batuk Kang aya.
0: Nah siling teh nyaho kicu.
1: Teh henteu Kang kunaonna teu mati Kang.
0: Ku bombat.
1: Non bombat teh Kang.
0: Nya si beleugung kiper teh eta deuleu. Kirang pergaulan. Bombat geus tersebar di mana-mana.
1: Nu bener Kang.
0: Ari bombat teh nya eta obat batuk mangrupa tablet kuning segi 6.
1: Eta teh Kang?
0: Heeh.
3: Kuning rupana teh nya Kang.
0: Kuning rupana teh segi 6.
3: Teu buleud nya ieu
0: mah. Teu buleud segi 6.
3: Ciri teh. Geus atuh.
0: Heeh. Eta teh make formula anu gawe rangkep.
1: Obat bombat teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering,
1: ya,
0: batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa, batuk akibat tina loba ti ngarokok, bombat ubarna. Bombat produksi KB Farma Indonesia. Bombat.
1: Sadia di warung-warung deket warung aya Kang
0: kira-kira. Tersedia di warung wanu Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bombat.
3: Sok ditu meuli abor atuh.
1: Meuli kembali Kang. Bombat.
0: Ampun cing Gusti, nunggu. Dawa yuk. Naon? Ini siling.
1: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang ka mana si Akang? Buku bae geus nemalan.
1: Si Akang dawala.
0: Heeh. Dawa yuk. Naon burung? Jadi sekedung.
1: Lain buru-buru nya jeung geran-geran ceuk teh.
0: Ka di ieu anu kasep nyalukan. Oh. Ii malu dong. Muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh, ampun cing. Lampah bentur.
3: Ya, lagu naon ya, Bong?
0: Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan.
1: Odoh naon kan?
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
0: Teu nyahon di jero. Aya usupan.
1: Di jero aya usupan.
0: Aduh, teu nyahon di jero aya jang dase.
1: Aduh, di jero aya paaci.
0: Lagu naon beuceu euy? Heh, lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru.
3: Ditiru
0: beunteur mah. Odoh barang hakan, sugan teh odoh ngaburusut.
3: Jorok barang dahar.
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk, teu nyahoan di jero, aya useupan. Duh, kitu we nyanyina teh. Is ngastarikeun seni budaya urang, Kang. Heeh.
1: Sarakan
0: kitu.
3: Urang oge ulah sokot.
0: Ulah eta.
1: Hone Kang.
0: Jadi eta teh aya hartina teh teh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang.
3: Hartina teh Kang.
0: Naon ge teh eusina saur Asep Ana oge Asep Aneu.
1: Asep sana.
0: Kumaha teh teh nyong? Kieu gek. Sia mah mun teu nyebut pege ka aing da kalanceuk. Dewek mah wajar ka adi. Oh eta ras we atuh da keur mah pege. Seuri gugusi katemong kabeh.
3: Nya. Lamun bareung mah gugusi kada hideung.
0: Heeh. Aduh. Ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing make beno persis banset.
1: Momolan jangkang mah.
0: Aduh. Ampun. Lalajong ngadukuna oge make dasi make bedahan aing kahanapna cenah capit sigela.
1: Nyeuh hirupna teh
0: tah. Nyeuh.
3: Hay profesi ieu kan.
0: Ileh na si cek kumaha cek ngomong teh nyebut kiper ka batur manehna kuper. Heh kurang pergaulan. Pek pikir kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing nek nanyakeun tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur geura pek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
4: Duh, teu dalang ye misieuna.
0: Dalang ye, misieuna dalang. Tapi ulah nyindiran Pak Asep si awas ya. Awas ya eta teh anu ngusik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun
0: eta. Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
4: Eta dalang teh lah.
0: Tempo ngayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dileg-leg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait geus kana ti corona. Loba teuing teu mayar panayagan.
1: Da otomatis
0: dipegatkeun ti corona. Ampun teuing.
5: Aing kiper teh naon teh Kang?
0: Heh.
5: Kiper teh naon teh?
0: Acik si Monyong mah kirang pergaulan acik teh kalainna. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seuri tepi ka sing ngajius kitu.
1: Wah kasahe kae seuri teh eta mah.
0: Ampun cing euy.
1: Gila nya Kang.
0: Heeh. Lain ieu bebeh cerik naon cenah nyalukan dewek apan ieu ceuk keurenangan cotong. Lain eta teh ngomong ni kitu-kitu nurutan mana deuing euy sape ka kadupandak aing jadi kieu ngomong ceuk.
5: Heeh. Dialek. Dialek kadupanak.
0: Dialek kadupanak. Kadupanak. Hiji mangsa pan aya rek lamun rek meleumpang.
5: Terus
0: heuh sapatu teu dilaan hor geuning dek nyeker. Aduh najis deka. Aduh ampun ur irah di Bandung. Nyalukan hayam. Nyalukan hayam. Ay hayam kuring ka mana tadi kur. Aduh ampun. Semah kapihatur kau nyuk bapa.
1: Itu
5: kakarek pok.
0: Ay syai. Entah tadi oge dewek teh ngajentu di dieu na dianggap naon ku syai.
5: Eta
0: dilewet. Sugan teh. Ari sugan abdi muning abdi depa. Coba
5: kakolot
0: wanita nepi ka kitu eta kakolot kakolot sorangan geuda kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi
5: mun
1: ka tatangga kalapa bandeur
0: teh teh cara kakolot kalapa sia meuni una lele anu teh cepaahna tete
5: tinggal geuna
0: yeuh ampun. Cium mohon abdi teh ngahaturkeun sima pangabaktos ka nyuk bapa. Heeh, diterima budak we. Jalamun buru-buru diterima buru-buru pulangkeun deui atuh ka uih. Nah, anak-anak.
5: Rupa-rupanya wa.
0: Heeh. Kabina-bina teuing. Eh, naon cium bapa cik sia kapan abdi cirik digawe cirik nganturan ka dicuk.
4: Itu duh.
0: Nganturan anu digawe kapan sawah anu dilebak teh aya cirik jualin.
4: Geus meus peda sia
0: teh. Oh,
5: dijual ganturan.
0: Selain dijual apa nge si pacul gitu maksudnya.
5: Kemana karep
0: lain kemana karepe ngomong nate jadi siya anu nyok anu digawe di siapa anu digarep udah wek siya anu digawe ini kapan Mang Uned
5: Mang Ede kermidur
0: Mang Ede
4: Jang Sarip tak digawe
0: nya terus Mang Naum
4: ada
0: siya deui Mama Net. Mama Haji Ruhian teu. Henteu eta mah. Nuju ngaos ka Majalaya eta mah. Eta si Keke.
5: Mot. Kang Adong.
0: Mot ngan mot mah lain digawe. Naon? Ngangon muning bikangna. Eh iya. Sendiri deh.
1: Gak ada teman, ayo.
0: Aduh, ampun. Minta air bening. Air bening, nu diputer-puter teh geuning. lain air bening cik kopi nu diputerkeun. Oh. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureun nya. Heeh, Mang Uned, Mang Kimin, Mang Naum, opatan. Sawah 3 meter sia mun diborongkeun ku jelema.
6: 10. 10.
0: Beh tereh angeus. Heeh. Ari aing dek diculkeun kitu. Amuing itu bapak sorangan di singareupan geus ancam ditembak metere pae urang mah lila keneh umurna. Ah teu bisa kitu. Cing naon bedana a kuring ieu tatarucingan sok. Naon? Naon bedana pribados jeung sim kuring?
6: Cing teguh.
0: Pribado sim sim kuring. Heeh. Nya eta keneh beulung. Ah teu bisa. Acik silaing. Kataluk. Kaluk. Ai pribados mah ti luhurna tungtung buuk handapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Ai sim kuring. Naon? Sim kuring monyet ta mah.
7: Siti ngono
0: teh kuring. Ka aing siapa teh mah? Aduh. Naon bedana kami jeung saya?
6: Ah, entong dijawab Kang lah. Nyirieun deui lah.
0: Siapa pipaseaeun?
6: Entong Kang lah.
0: Jawab. Ya, mung, Pak nyangakeun cuma pangabaktos. Jawab heula kami jeung kuring naon? Ai kami jeung saya.
6: Lah, jawab.
0: Naon itu mun sarerea ka aing nanya kitu?
6: Ngarempug.
0: Heueuh, ngarempug. Geu nyae.
6: Dipana saran deui nya Kang, yang apa?
0: Acik hileung naon da wala? Ha teu kapangi? Teu. Ai kami mah bapa, aka jeung kuring jadi sararea disebutna kami. Ai saya teu langkung aka tama dek monyet, dek lutung, dek surili,
7: dek dibabuk ya ku ai.
0: Si geloh
6: tadinya deui, tadinya deui.
1: Ningang di sue wae si Akang teh.
0: Ai ningang di sue kowe.
6: Bapa deui. Nanyakeun anu hiji deui mah. Bapa deui atawa.
0: Jang dewek dek didengekeun dek ngobrol.
1: Punya Kang kalau saya ngobrol teh.
6: Kalau nyeng kudu
0: ngobrol. Sok kenya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong. Naon sia teh perang teluk? Perang teluk di mana ya perang?
6: Iraha di teluk aya perang
0: kan? Ya krisis. Perang di teluk krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yeung pamajikanana si Kayep. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
6: Dina koran dina
0: ngambreng. Dina koran, dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
6: Dina TV.
0: Aing kamari ti teluk, jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang, anu perang. Teluk mana? Di Teluk Jame. Ampun deui aing.
1: Jame ti kareweng geureun.
0: Aduh. Oh, kuring ge. Kuring ge kamari ti tukang teluh. Jurig wadah karep
6: teluh betul.
0: Ngaturkeun sembah. Coba. Ditung-itung nyembah tita tadi geus aya 4 kalina aing ngomong cantok ka aing. Kitu dawala teh dek mah. Coba kalah ka si dawala deui.
6: Mengparkeun wae sia
0: mana. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos atuh ka honyok sepuh. Heuh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Nuju biasa we kapan ieu di hulu wotan tepan saat panginten kedah dikocorkeun heula ti girangna
1: namak
0: nya nuju namak tilas rempag teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh heeh engkoh ieu jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka borodak teh ukur gotong royong. Oh ai geus prak ka karak gotong royong ti memehna urang teh dipayung memeh hujan. Tiba heula aing geus dipayung memeh dahar. Aduh, amat ilah ilah.
6: Itu boga duit keur meuli payungna
0: teh Kang Tuhan. Itu boga duit keur meuli payungna naon?
8: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
10: Iya, Bapak Nang.
9: Bapak Nang atau napi?
10: Bapak Pak Ogar.
9: Pak Ogar.
10: Di Tanjakan Kondang.
9: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
10: tadi? Desa Cibenang.
9: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
10: bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
9: Mohon.
10: Dari paregel.
9: Paregelnya.
10: Itu janten abot teh lah.
9: Tah
10: saatosna mesela alfa pomoris.
9: Alfa propolis.
10: Alfa propolis, alhamdulillah.
9: Aya karaos.
10: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
9: Oh, pamit telepat weh cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
10: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
9: Hareuras.
10: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
9: Salit
10: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
9: Ngagaleuh deui.
10: Ngagaleuh hiji deui.
9: Sabar tetes kamari ngaleut.
10: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
9: Sabar kali sadinten?
10: 3 kali.
9: Mun enjing.
10: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
9: Mohon leres.
10: Jadi
9: sadinten 3 kali
10: bade. 3 kalinya.
9: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
10: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
9: Alhamdulillah.
10: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
9: Mohon tah namete kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
10: 150
9: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
10: mungkin
9: dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
10: Oh.
9: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
10: Untung mamu ya.
9: Ay nggak mama nggak mamu saali.
10: Ay mohon mohon.
9: Dikirangan.
10: Ya ya ya.
9: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
10: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
9: Assalamualaikum bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: Penpen,
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah.
14: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang gurang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
15: iya,
14: ya, kurang
15: iya.
14: Ya. Suka berair gitu
15: iya,
14: ya.
15: Suka berair iya.
14: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak lah. Agak mending, mending ya, ya, ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
14: 20 hari. 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari lah.
14: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: 2 tetes.
14: Iya, iya, iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
15: 2 tetes iya, betul.
14: Iya, iya, iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya. Punya. Ah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
14: Tesma Aini.
15: Tesma Aini.
14: Iya
15: ya. Barangkali cocok.
14: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya, iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
17: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Kadieu si Lingdam. Hmm? Ulah lo bateng sempah kapigu yon si Lingdam. Ay.
19: Cumu.
18: Naon atuh bapak teh ai emak ka mana? Hinya eta inung si Lingdam ka pasar.
19: Yumuhun. Rupina masyar pada belah saya apa?
18: Heeh, merenjak.
19: Pangaresep teh ceuy pada belah ceuy di beuleum. Aduh. Cing pikareng he teh tutung. Tagus tutung teh euy.
18: Oh, pada teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi. Kopi dibubukeun terus make minyak kelapa terus dipake halis si monyong. Nya sendiri deh timun babuk tadinya.
20: Hare-hare
18: we sia teh kumaha teh aya
19: cumun acun naon pakieu
18: deuleuh ujang sakumaha deuleuh. Silaing apa? Yen, nagara urang teh keur meujehna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan.
19: Regepkeun.
18: Asana kasida alusna lamun sieun silaing milu aub ici kibung ngalaksanakeun war pangajak ti pamarentah.
19: Hayu kitu.
18: Haeuh, milu anil dina pangwangunan.
20: Partisipasi teh.
18: Yeah, bapa masina abdi teh jelema mampu atuh, Pak. Masina abdi teh ilmu pincer nu sakulana luhur. Bila kadar ge urang kampung sisi gunung, ripakeun pungsat bandek urang teu ayeu. Teu kumaha urang? Ari si laing.
19: A naon?
18: Lebah dieu mah.
20: Ajan dieu ku hagap teu ayeu.
18: Nyeta urang teh ulah salah harti. Jelas ge kumaha? Ha urang cing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana pating jalagirna gedong wungkul atawa jeung aremtna jalan ku ayana rupa-rupa alat musing sarwa modern lain
20: kitu
18: teh lain kuari geus kumaha cuh. Ih kieu dengekeun jang ya ari kecapang wangunan teh lain wungkul anu cikeneh ditataan ku si laing bieu. Tapi deuleuh maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu paling tertea mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleuh. Cing artis euy.
20: Dina sprit.
18: Nya kumaha contona judul ibnu dengar.
19: Ah, nah ngomong teh
20: dengar tak.
18: Heuh cencoan ku bapa. Hayang si laing.
19: Yeuh.
18: Si laing bisa dina widang kesenian.
19: Tuh.
18: Terus eta oge pulasara ronjatkeun garapan si laing teh sing nepi ka karya si laing teh diaku deuleuh. Diaku ku balarea. Diaku ku pamarentah kapetik hasilna cing ka labuahna. Oh, ai kumaha sudah loba nu ngiritik luar tina tradisi, luar tina tetekot. Montong didenge. Teu nu beakeun hidangan anu kitu mah deuleuh.
20: Ngiritik mah. Seni nu tara manggung teh.
18: Heeh, tah lamun dikiritik urang teh cing dijieun pupuk. Tuh,
20: tingkatkeun
18: tirinya ku si laing. Cieun pupuk. Kumaha kayanana? Dina widang seni oge teu naon. Ngan kade poho dina seni oge omat ulah dek rerebut.
20: Kitu
18: tarekep. Ulah dek papacok. Kana karya batur.
20: Tuh.
18: Kana alas batur. Heueuh anu tadi teh cik si monyong teh lampah beunteur nu kitu teh. Heueuh. Tah. Ayeuna
19: samodel adi si Laing si Dawala. Ngumpulkan barudak remaja. Model nganyam sama nyin ayakan, boboko, bili, tolomong. Teruskeun, teruskeun, ronjatkeun.
20: Nyin dudukuy.
19: Haeun nyin dudukuy. Boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang. Anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bete koalisi is lain. Kualitas asugan dewe kuait. Ha kualitas jeung kuantitasna. Tah geuning. Heuh eta deuleuh. Eta oge sarua ngawangun. Eueuh bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun. Bari sokomo ayeuna si Laing. Bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara ulupan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang
2: bangsa ekspor teh
19: anu disebut naon cenah ek itu geuning es krim ekspor non migas oh jadi ekspor non politik non migas heueuh bener aduh ampun tening heueuh kitu cinekna deuleuh mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si Laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuh cenah teu mampu keneh ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga teu mampu keneh cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si Laing teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh.
20: Tah
19: yeuh tah. Nya. Aduh, teu sangka bapa dewek paingan jadi lurah atuh. Heueuy, paingan bapa dewek jadi lurah atuh. Siaprak aya program koran masuk desa, listrik masuk desa. Eta nini-nini masuk got. Heueuh, ngadengekeun radio jadi ngadengekeun bapa dalang Asep Teruna. Aduh. Kurumanga dina teh jang. Aduh aya anak aja kuyang-kuyang aduh. Cucung isya.
20: Bawa jadi bawa ngomong ku kolotis ya
19: kawan. Ngukeun aing hirup di dunya. Aing
2: aya ajen
19: nya. Mir pen. Barang saweg nuju sempal kapikuyon ye Semar Badranaya Astra jeung Dawala. Sapratane pun Raden Gatotkaca ingkang sumedhi tuminak ing dhateng ngarsa.
21: Wasmar Badranaya ulah kaget ye kaula Gatotkaca wae.
19: Amuing itu saha deuleuh ujang ngagaya bakti luhur. Uluh. Gening itu teh juragan Anom. Juragan Anom, Anom. Aduh, itu gening. Amuing. Juragan Anom Gatotkaca di leujang. Ampar ke deleta sabab na ujang.
21: Sabab di mana?
19: Eta geureut.
21: Sabab di makarung.

0: Kusmer Badralaya.
1: Amui. Ngatur kesma baktus konyupan jenengan juragan anom nun.
0: Ditampin unwa kamana wa istri.
1: Nuju ka pasar inung baru daktusin.
2: Ngatur kesma baktus agar.
0: Oh, diterima sebut. Sager.

0: Dani atan api.
1: Kaulah tipu Sir Jaya Indra Prahasta.
0: Sumuhun. Duh, meni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi. Agan sumping kersaruru.

0: Padranaya pingah nutaya papadana kasumpingan Raden Gatgajah. Kunira kangen diga.
1: Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semah aturan rawuh kan ngahaturkeun semah aturan rawuh ka hunyuk panjenengan.
0: Diterima pun.
2: Aduh aya anak kan.

Depino dama ngahaturkeun sumahaturan rawuh sanawa siwa oge nun. Kalehna perkawis sapunten ieu kaayaan anu sakieu putra patrekna.

0: kagetek ku bapa sumping dunungan teh meninggal leus teh. Sesauran teh ditebuhkeun. Duh,
1: dipiring ya kan.
0: Heeh, meun dipiring duit teh jadi geu.
1: Hayu
0: ari ilai. Ciri khas dulucuk.
1: Wah, ciri khas.
0: Duh, rumpun ting bapana tukang seni.
1: Ya,
0: tadina. Ya, tadina dina reog nut.
2: Wah, wis mar badranaya astajing ada walana teu katinggal si Gareng di mana?
0: Anu mah wis si Gareng teu nuju itu sih di laneuh. Biasa we maklum parantos curcuran ti hujan seum.
1: Kagiatan
0: macul panginten. Eta ngocorkeun eta cai kana cenah huluwetan cenah pinuh heula kakarepan bisa dianglir lamun-lamun cai mah nya, Pak. Heh. Duh, ampun cing agan meni reuwas abdi teh aya pikir saeun naon iji. Aya pikir saeun naon agan eta meni reuwas.
2: Ieu gue. Saperkara kaulah yang pangih. Kadua perkara. Nah, wa geus menang beja kaayaan di Puseur Dayeuh.
1: Loh.
0: Nah, aya kajadian naon, Nun?
3: Aya kajadian naon, Agan?
0: Da nguping-nguping mah abdi dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di Puseur Dayeuh.
1: Teu aya.
3: Pangwangunan puguh maju beritana.
0: Pangwangunan puguh maju aja dina PR oge. Nah, aya kajantenan naon, Agan?
1: Aya kajadian naon, Nun?
2: Wa meureun apa yen palsapah nagara di nagara urang teh layang jamu sekali musada.
0: Sumuhun.
3: Sumuhun sih.
2: Cepot mana oge nyaho?
3: Kenenan eh, melihat ku abdi teh nuju disebarkeun teh ge HBP teh sih.
1: Naon tah ge HBP teh?
3: Sumuh gerakan hidup berpancasila.
1: Salakan nya namanya.
0: Aduh, rupi-rupi kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning. Simulasi ke masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
1: Simulasi.
0: Nah, ieu mah budak
3: capetan.
0: Heeh, yang acu-acu euy kana jaman kiwari.
1: Ai kitu kumaha nun?
2: Layang jamu sekali musada lambang kaagungan nagara Amarta teh wa teu aya.
1: Allah, teu benih.
0: Ical
2: disebat ical da teu dicacana nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah.
0: Loh, mangkaning cuma duh
1: nontakan
0: heuh leungit cuma kumaha atuh kalangitan palsapah meureun. Ahna da aya palsapahna mah geus aya dina otak kari ngajalankeun.
1: Salerea
0: nya salerea oge geus arapaleun
3: cak lomari di anu hartin teleun lomari sa lomari.
0: Nya lain lomari lomari na da aya hartina lomari teh teh teh
1: naon teh hartina
0: ailo naon ailo teh si alo
3: aing
0: mah si ema ariri meri jadi alo jeung si ema teh keur ngangon meri. Hey, ah.
2: Ulah heureuy mah. Ieu nyaan kaula nyarita bot.
1: Dinas ya dinas.
3: Nah, ge jeung bulan bahem kitu.
0: Jeun.
3: Jeung ngegelan tungtung baju kana naonan teh?
0: Heuh, ieu tungtung bajuna rada amis.
1: Asin amis.
0: Ajeung disebut asin tuh.
3: Paut baju nu kitu amis.
1: Meni herang kitu tungtung bajuna mah.
0: Ari kitu kumaha atuh Nun?
2: Kaula percaya ka Uwa Semar Badranaya. Percaya ka Uwa sabab Uwa teh jama anu geus legok tapak genting kadek.
0: Bapa mah tuk kadekeun wungkul.
2: Cucung siap.
3: Gini kan landung-kandungan lahir
0: tahun.
1: Oh, sorry.
0: Segana yang gak seri itu meni melanja gitu.
1: Ditutut seri itu eh.
0: Bulu.
1: Enak mulai seri itu.
0: Ayo maksana?
2: Cing. Impleng kuat. Kaulah tegas nyebarkan juru talungtik. Gas nyebarkan telik jadi.
0: naon ai telik jadi
1: si bodoh
0: ai juru talungtik mah
3: intel itu laten
0: ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas loba rupa-rupa we lah
3: rupa-rupa patugas
0: juga teh non chef
3: rupa-rupa patugas
0: girang penerang
3: girang sinerat
0: girang sinerat teh wartawan ya cek oh deuk ka kareunya ho ai ini dewek di girang ti beubeut naon benyol cemonya jadi juru talungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupi itu anu di juru panon mecileuh hei
3: nya teh Kang Wani
0: padon ciciri hilang
2: kalah dibawa banjol ye kalau nyari teberangan jarus
3: jeduk was
1: coba eta pagawean
3: keur dinas teh nyarita teh
0: mun-munan diteke mengening mun-munan aing mah hibuk keneh
1: gilanya
2: gitu wah cing arti menta supaya bantuan ti ua pangneangan keun ua

0: daya kanyaho.
1: Percaya.
0: Ya, ini percaya ku batur buru-buru mangpaatkeun.
2: Biar
0: tepuk rasa. Ya, buru-buru acan ngan ditanya ku batur pentet tanggung jawab ngan lompat kana tiwu. Tiwu geura jauh tiwu kacongo-congona ka nya mah amis kacongona mah.
2: Aduh.
0: Mumbung dipercaya ku batur mangpaatkeun. Batur mah aya boga gawe teh. Aya boga itu ieu milik mikeun proposal.
2: Saya teh
0: yang buat tender teh
2: yang mendatang sorangan,
0: yang mendatang sorangan dipercaya membuatkan itu.
3: Ada ha?
0: Ah, membuatkan tu, apa? Saya teh ngomong tebat dikitu-kitu. Saya rawan saya teh.
2: Alak mana?
1: Monoton.
0: Abah itu monoton di dunia ini. Kita dah, kita dah.
3: Kata ngomong, kata ngomong. Gilanya kan ngomong gitu teh.
1: Bantuan ceput teangan kuman.
0: Gua beli teh atos.
1: Apaan mana tadi tejaho cenah pusaka leungit.
0: Mun gua beli teh atos ditaroskeun ke Pak RT cing ke Pak RT teh menakan meri gua beli teh.
1: Sidik kurang ajar kami nabi. Nanaon
0: sih? Aduh, aduh.
3: Teke we ya teke tapi jadi teke nang geura. Bapak
2: demi unit teungeuleunnya.
0: Itu awaknya teh si eta mah miuni kohkol. Heeh. Paingan bararenyu ti tuti dieu da balas ditekean batur.
2: Miuni borok.
0: Heeh.
3: Mana miuni borok asa?
0: Heeh. Ampun deung miuni borok mah nya digemrong laleur unggal poe urang. Teterang was.
1: Percaya kawan. Percaya kawan. Lamun ua teu bisa mantuan kana ieu pasoalan anu harti mana wa gawe rancage.
3: Allah.
1: Baik pikir. Mana gawe rancage? Mana ngahijina antara kesatuan ieu persatuan bangsa di negara lamun ua nolak kana ieu kajadian. Lamun ua nolak kana pamerdih kaula. Oke cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung, bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung.
0: Tapi cuy, ayeuna mah siapkeun isis kamling.
3: Aduh.
0: Lamun aya tamu silintar calonton atawa rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor. Laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngambek langsung ngayakeun tindakan.
3: Kudu ketat.
0: Kudu ketat ayeuna mah deuleu.
2: Heeh,
0: adil ngaranana ulah molotot ai ditindak tina puguh kakawasaan dibagi-bagi.
2: Hukum.
0: Iya urang kudu turut kana hukum anu geus berlaku pan kitu nya da weuleu. Sendiri deh eta mah deh.
3: Tidak ada temen.
0: Aduh, ampun tidak ada temen. Nya atuh kitu mesin sae sae. Dah kitu pak ciri manungal tetemongkeun di dieu manungal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban, kewajiban satria, kewajiban rakyat, apan kitu lin?
2: Bisa kitu
0: teh. Hebat atuh kitu teh mah hebat.
3: Hebat meureun.
0: Hebat sih teh ngomong sareng wae tuh. Hebring kitu.
2: Batur salah digede-gedean.
0: Aduh, batur salah meuni kagedean.
2: Digede-gedekeun
0: ulahnya teh. Digede-gedekeun. Oh, batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage.
3: Duh. Yang kagede bage.
1: Sakitu.
3: Siabah kagede bage.
1: Kaula mercayakeun ka Semar Badrenaya, tapi kaula lain anu hartina cicing. Kaula oge tetep rek neana.
0: Saya atuh mah ngawe antos saya dipusir dayeuh 3-4 dinten mah sih.
3: Nah, eta.
0: Panginten jisi mah abdi bade laporan ka itu. Upami tos aya kacinekan mah pernah eta pusaka.
1: Iya, menta laporan buru-buru gua.
2: Tarekahan
1: kua, percaya kaula gua.
0: Oh. Sakalian atuh pa di urang dimanfaatkeun.
3: Abdi
0: kalau teh butak pisan ieu.
2: Income dana.
0: Pa, income dana, pa. Ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan. Make sesajen. Tuh muning oge 7 kitu sesajenna. Tuh benda ah cocong sia. Nah, kabina-bina teuing
2: sina akal.
0: Dana naon sia teh dana naon? Dana eye.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
5: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
5: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
5: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
5: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
5: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
5: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan name saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
5: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
4: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh ti radio.
5: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang kita tadi insya Allah sehat deui.
5: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak Jeje tambi sehatnya banyak. Nuhun mangga.

0: 0813 8668 6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
3: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Ya. Oh, gitu. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga
2: botol, Bu ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
3: iya,
2: ya, Bu ya. Ibu merasakan
3: iya
2: sendiri gitu kan ya.
3: Enggak
2: apa namanya perubahannya nyata gitu,
3: nyata,
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Tah gitu delecu.
8: Hayang sikil.
7: Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat. Urang teh diperipati dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu, tapi sepiing pamrih rame inggawe.
9: Uya,
7: sepiing pamrih rame inggawe. Di basa
10: rupa pisan.
7: Rupa pisan padahal mun tadi penta mah SPJ-na. Naon SPJ teh surat perintah jalan belenggung. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
11: Canggih.
7: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kaboli kulkas, aya nu kaboli lemari, aya nu kaboli TV, ladang SPJ teh bari jeung tara mayar iuran TV na.
10: Ulah teu mayar eta lamun ting ah.
7: Kudu cece iuran TV teh aya resep keneh lalajong.
11: Heeh. Kudu perhatikeun.
7: Ya, tete cina segala rupa oge bisa ngebantu kena pembangunan pan.
12: Hanya opsian kena SPJ bapak menyekap.
7: Oh, tenyahon SPJ.
10: Mana kena es blok wae?
7: Kena es eta wae da es krim. Oh, jang. Ayeuna urang usaha, cuk.
12: Ikhtiar.
7: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi. Nah, abdi geuduh dulur kitu.
12: Can apal
7: leuwih, Bo? Can apal, Sling? Can? Saha teh Pak Haji Aron teh kitu cici mencek. Samarang Garut. Purah mencet eta teh geuning.
10: Nya.
7: Eta batu teh geuning, batu dina jelog ginjal diseretkeun bijil uing oge dirajengan. Aisugan teh nyeri apa henteu. Harus dirajengan. Aduh, ampun.
0: Mang si lain
7: di mana?
0: Di sawarga.
11: Tuh, kira kutu apa?
7: Oh, nya.
11: Kedulur kuat pohonnya.
7: Saha? Anu di sawarga teh Mbak Modlin. Siling mah. Eta mah ti areng atuh.
9: Nya, urang Jekno.
7: Mang si lain teh Batara Guru Raja Triloka. Tapi omat si lain ulah di beja-beja besi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke.
11: Dipake aku.
7: Ulah dipake aku.
11: Aku ku payung butut ya.
7: Tapi perendene kitu.
11: Parendene.
7: Jeung aya parendene ente. Sugan teh parebear.
11: Kitu parancahan kitu kan.
7: Jadi kumaha teu peu? Pacuan si lain di mana ini ka sawarga omat ulah saomong-omongna. Lamun lain omongkeunana.
11: Ulah lantip dewasa.
0: Ulah layar biwir.
7: Ulah layar biwir. Atuh si jebra anu layar biwir mah. Atawa asep anak.
0: Anak anu jebleng mah. Layar biwir asep anak mah jeding.
7: Aduh. Kade di sawarga mah jang omat, omat cu.
11: Ucaplah kulampa.
7: Tekadna ucapna lampahna teh kade anjeun bari sawarga di dunia oge tuh kade we kitu saur kudu diukur sabda kudu diunggang-unggang mah ngomong kudu leuwih ti praktis heula urang teh
11: jadi dihadapna kitu
7: meunaheunna tuh geus nyepeye nah nanyakeun ka aing sia teh
0: aing ngomong hayang sia
7: mah aduh punten bade nyuhunkeun karung orea.
11: Wey. Aya.
7: Teu aya karung orea dus. Dus teu aya karung orea mah dus.
11: Naon ieu teh
7: kalpik. Ampun jeung. Eh. Ampun jeung Pak ayeuna. Heeh, Jang. Ayeuna. Urang ka Karaton Himawacu. Jadi ka Karaton Himawacu dik naon, Pak? Urang nepungan Mang si lain Sang Hyang Watipati Batara Guru tetete Mang si lain itu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicinya Pak. Heeh. Urang mah karinyang eta cici dieu.
11: Yang naon karinyang?
7: Di ditu ge aya wadah-wadah komo di teu mah geus canggih. Mah ku daun waru ku plastik ayeuna mah.
11: Komo di ditu ge.
7: Nya. Hayu atuh Pak ayeuna hayu jang tuturkeun ku si lain geuleuh hayu. Sampurasun, Gotipati ieu kula.

0: Semar Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Ngurnira kangandika dole gitu hujan. Giri lusilan paingan dalam hujan. Dupi giri
1: noho
0: bapa.
1: Hey.
0: Artosna giri.
1: Artosna.
0: Ari giri teh gunung cuk.
1: Terus.
0: Luci.
1: Luci.
0: Ai uci teh.
2: Hey. Kada ya Pak Uci di dalam hati.
0: Pada median. Luci teh caci. Paingan. Atuh paingan cacing barijil degening halodo munican halodo ketinggang bom. Giri lusilan paingan giri kartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk samerang nyamuk
2: deuleuh hujan
0: kitu teh hebat boga kolot geus wawar obat nyamuk.
2: Toma
0: promosi. Kabina-bina teuing ah.
1: Hotel mah dagang bombat di obat nyamuk.
0: Heeh. Ieu irung ngucur euy. Kunaon? Lu.
1: Tah.
0: Pan aya obatna lin. Naon seputangan?
2: Lain. Panyakuan tadi ini.
0: Tadi nyakuan geuning. Oh, eta. Prokol.
2: Heeh.
0: Memang euy, prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tok cer. Prokol.
1: Tanyakeun kan ka obat itu.
2: Bisa sih eta mah.
0: Geuning di sawarga dagang prokol saha nu meulina di sawarga? Ih, kapan jaman di Pati?
2: Ngomong jaman di Pati nyeri beuteung kang tah. Ya bari pati geus sok kadar bonteng
0: kan. Aduh ampun kencing doang.
2: Ya bari pati jadi beuteung Kang barna.
0: Aya mah di pati mah resep meuli prokol da sok flu. Heeh. Aya Batara Indra. Eta mah neangan cangkang jeruk bali. Di kumaha dijieun kekeretekan. Dulu digusur.
3: Iya masa kecilan.
0: Jadi masa kecilnya kurang bahagia.
2: Kurang.
0: Iya dong.
2: Dan mata boga indung bapana.
0: Oh iya. Kapan Batara Indra anak jelema teu boga? Manya apan bapana ge Batara Guru pan beunghar. Beda deui teu boga naon atuh tanyakeun.
2: Tanyakeun.
0: Teu boga naon teu boga tarasi. Hei, ampun. Nya moga-moga totogkeun ka tu kakawasan dari di muka. Entong nyeri.
3: Ya deh.
0: Lain loba carita deuleu eta layon mang si lain. Ieu naon pangnamaot, Pak? Yeuh, dengek ku si lain. Pangna dunungan urang leungit layang jamur sakali musada teh. Bisa jadi deuleu eta mang si lain nu maokna. Teu logika. Nah, make teu logika. Mah nya nu pae bisa maok layang jamus. Teu masuk Adi Wijaya aya teh. Teu masuk Adi Akal. Nah, anak-anakan. Iya teh raga badan.
3: Silokaraga
0: ya. Raga badan. Tah, raga lembut nama keur anyar selang di dunya nyeta anu maok layang jamur sakali musada teh ieu.
2: Tuh.
0: Kaciri ku aing sabab si ieu tiba heula oge anu hayang-hayangan teh.
2: Nu deulitna teh ngan eta.
0: Atuh, naon eta kasang tukang nama ke jeung hayang layang jamur sakali musada jadi kurang kumaha pun ieu di dieu beuheur. Mangga imut ku bapa, pan mangga tipati beuheur.
1: Beunghar.
0: Beunghar gitu.
2: Beunghar, aing ngomong juga darah sia teh.
0: Kari-kari aing mah butuh anu kitu geureuh meunang imut ka beupeuh. Jadi eta teh kaleuwih. Heeh, ku kituna deuleuh. tah meureun mana kitu oge geus boseuneun jadi raja. Boseuneun jadi rajanya mah boseuneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lompat ka dieu sampakeun ku sering panengeul ti dieu. Urang bupura. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Aduh ceuk aing oge nya kecirik ti dibawa.
1: Ku samping, ku samping.
0: Yang naon atuh kecirik? Ih, sieu meunit nya. Bering ngadudut huntu jadi gugusi ciku naon didudutnya cicing
1: cing kenapa
0: deku si tum cing atau montong ayo gus te payu montong ngomong
2: ayo gus awanu meli ma
0: ayo te maceng tingannya mani awanu yang sirikun ke inji
2: nah seri te kudu ayo cukang lantaran
1: yo seri jahat
3: sih atau aja
0: tuh tiba-tiba lagi cukang irung mau nyampak tuh nyak jadi gue ngajak legur pan lumayan daek si lain nuruskan kerajaan di dia
3: pokoknya gak ulang dalam pikirnya jadi tenang
0: pikir si ada kalah-kalah pun apa nuju mijar meneng iya oke
2: mun wayang satria maker mijar meneng
0: mun wayang satria maker mijar meneng orang teh lemun wayang rada gagah mojan lang-lang resmi jika dia oke kicu
1: lain ngomong nanti kemana karepe
0: dah siya mah gak ganggu wai ke airnya dah siya mah ngomong sekali oge sukan ayo syuri ayo diakang
3: kilang-kilang teling
0: tuh mga emot pak
3: ketikali
0: ya daeng tak jadi raja di dia malahan si kita bakal jadi raja nunga rajaan raja ratu nunga ratuan ratu di Triloka.
1: Oh iya ta.
3: Nyaudin dia
0: imaruddin. Apa aja abdi jadi raja jadi imaruddin ke sakolah pan kudu bisa nanda tangan murun.
2: Kudu bisa marap.
0: Jaman kudu bisa marap. Atuna pira marap. Kucap jempol weh. Teureumkeun heula tapeureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot. Heueuh ku aing diburakeun ngara beungeusi ku aing.
1: Diomongkeun teh diulikna rada si bau.
0: Heueuh.
2: Manya raja ngejempol.
0: Daek kita sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh? Kumaha bapa we tuh? Ku dewek jurigna dek dibuburak ti handap tah ku si laing di dieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah. Gelutan ku siling jago we siling tengkete. Nya. Tah lamun lompat deui udah ku siling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cinenaon abdi batara guru. Si lain narada ta pake. Tuh da kuing pilih kasih bapa teh. Moenya abdi jadi narada. Heuh lanceuk kudu ka lanceuk, adi kudu ka adi.
2: Saluyu
0: dinana. Jadi saluyu.
1: Oh, pinya.
0: Oh, moenya abdi ai batara guru jeung narada pangkatna luhur mana?
1: Cik.
0: Eta cik si lain. Ai cukup abdi mah da luhur barakatak guru cuk. Heeh, mending kuring batara guru, ai kuring mah leuleuy, teu bisa heureuy ai narada mah. Maka ayeuna lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri. Tah heuh kitu pikiran awet oge.
2: Moal bisa bisnis pokona
0: mah. Sok abus.
2: Abus aing saluyu.
0: Kumaha abusna? Sok kuna wek urang lalepkeun si Ahril.
1: Sok nyawa
0: geura. Urang tetokeun.
3: Karena lincah.
0: Hiji abdi kana radanya. Heeh. Rugi euy narada mah euy. Nah. Oh. Halus pake rompi deuleu.
3: Rompi hejo.
0: Sok siling heula ka dieu dawala. Sok abdi heula. Heeh. Hiji dua tilu hiji hiji hiji hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan tuh jadi we tilu hiji keluarna blues ya. Ya. Ini si dawala mah geus abus kana wujudna barakatak guru, Pak.
2: abdi geus jadi.
3: Heeh, syukur ya.
2: Sok siling cepot.
0: Tukuran yang dek kecil. Ya.
2: Teu bisa. Sok siling hiji hiji hiji. Anger jeung si Dawala disaruakeun. Atau abdi mah dua kitu. Aduh. Sok atuh ka dieu dua. Blus. Jadi abdi make baju kieu kudu kumaha pak? Ngeun make baju narada kieu. Hay abdi kumaha? Tah, sora siling kudu digenti.
1: Sora ieu mah saurang ieu.
2: Sok ciduhkeun. Abdi heula heuh sok. Sok ngomong.
0: Bapak Semar ngahaturkeun Semah Pangabaskom. Hai. Bapak.
2: Gimana? Lain bapak tu tuluykeun bapak tanyi kitu cu.
1: Iya, umbaktos.
2: Kumaha parantos kieu putra Batara Dawala? Batara Guru kitu sia. Aku we kusin Batara Guru.
1: Oh, tol kana
2: pondo dama. Sok siling cepot. Ciduhkeun. Nah, tadi kaluarkeun.
0: Luar euy, luar asin.
2: Kaluar ke sia.
3: Diceun ngambil ah.
2: Nah, tadi kaluar ke sia. Geus itu geuning naplok. Heeh. Rukana mun anu naplok teh madu.
1: Eta naon teh?
3: Ruha kareuha.
2: Geuning anger kene. Dikaluarkeun sia den teu. Diteureuy deui.
3: Paingan anger kene.
2: Be kabina-bina teh anak-anakan.
3: Ari bieu diciduhkeun.
0: Ing sok nyarita kayaknya Kakang Panji Tangkorak. Bina-bina teuingnya
2: ini jadi anger kene. Nah cepot mapat teh jadi-jadi wae. Poho atuh teh meureun. Sok talang atuh.
0: Bapak Semor.

0: ada di Indramayu.
1: Priben kabare.
0: Oh, ladala. Baik, baik, baik.
2: Ontong di bawah heureuy sia kunyuk.
3: Dewa Tarling.
0: Sang sada Dewa Tarling. Iya, nu ampun teuing. Tahu balik deui. Heueunah kuring balik deui sorana.
1: Aingan. Aingan lesot. Da eta geuning dina cucungi ka anu mangpet.
0: Suara segening ieu aya korong.
1: Apun tene bapak ieu korong meded.
0: Amui
1: kumaha hayang sakti kaula?
0: Tah cabut
1: buk dewek kusilai.
0: Kedah dicabut bapak. Salamar atana pisadayana.
1: Hiji sahunyuk. Hiji.
4: Sadayana buta.
1: Kabeh didudut matu aing beureun buta.
4: Boleh
0: nah. Iya pare kubur. Iya pak.
4: Ada.
0: Teras dikumaha gayem. Batur makanak teh mere roti.
1: Tapi geuning ieu mah pak. Mere buuk
5: melageun
0: teu pait teu haseum teu amis teu naon atuh moal jadi kulit moal jadi daging moal jadi sungsum balung jadi baga pangawasa.
3: Pekading tara diangir.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
7: Pak Kaim.
6: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
7: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
6: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
7: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
6: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
7: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
6: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
7: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
6: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
7: Da can ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo.
6: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
7: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
6: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
7: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
6: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
7: Nembe sabotol.
6: Ayeuna teh bade mesa
7: anu kadua.
6: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
7: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
6: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
7: Di radio.
6: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
7: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
6: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
5: Kecamatan
10: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
10: Iya.
5: Beli yang kedua.
10: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
10: Iya.
5: Gitu.
10: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
10: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Tah itu geningan Kakang Panci, ai Kakang Panyi. Anu balik ngomong teh adi gere. Tah geningan di dinyage nyebut adi rege. Ulah loba teh ngeureuy ceuk dewek oge.
15: Beda teh nama.
14: Beda ayeuna mah deuleu. Atuh ieu buuk aih rambut buuk ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun heh gayem hasiatna naon tah sakumaha anu dipentak ku si laing sapertina aya batara guru heueuh sina batara guru engke datang ka dieu gebug ku si laing elmu batara guru mah mampu ka si laing itu kanyaahna bapa urang geuning Kakang Panci ih nya kitu adi rege
15: tah pok deui
14: yakin kanyaahna bapa urang sok si laing aya nyabut hiji cepot Allah dalah montong tarik teh ngatuh sia mending ngajelengeng geuleuh
15: ola
14: kedah didudut heeh dudut sok punten jurik sia buuk jurik lain bujur nah aya kasebelan teh anak-anakan
15: dijemel
14: ngadon didudut bujur aing oh jadi rambut salira panjenengan bapa anu kedah didudut ku kaula heeh sok punten geningan ngajeos bari jeung disada ucing
15: ulah loba teh ngeureu sok gayem
14: tobat batur mah ka anak teh mere hamburger
15: mere pisa
14: ieu mah buuk mangga
15: sok gayem
14: nah geuning kieu deuleuh kumaha karaosna aya haseum mah rupina eta mah pacampur sareng kelek panginten kitu oge Kakang Panci bisa jadi
15: geus robati sare dewek dek init
14: dek ngudag manukna deuleuh lamun dek asup deui kana kurunganna wayahna sering kurung di dieu cing tanggung jawab
15: pertahankeun
14: ku sering
0: timbalan kaulanun pangresa Bapak Budayut cucungik sia.
15: Hei kaya itu init makiwe anggar meren kade sing paling sia kelakuan kade ulah keleluhi dulu sabab pangeran oge teresepun kajelema nusok leluhi
3: besikatulah
15: sakit tuwe dulu
3: kita ceredo ya tuh nema
15: atuh nahang adon calik di dirinya ho aing mereka amanat dek amanat kade taliti jeng hati-hati dawala ulah rasa mane si laing ayuna kudewek dipercaya jadi raja triloka. Dupi yete parantos di istrenan kusalir ngos kita tadi ge apa yete si laing desa sati istrenan kudewek ngus dianggap sah say atu pamikitu mahwilu jeng we ay ay gara ini atu bapak ngadonyan toris ya. Oh, aing dek ini cuana maka dewe sing hati-hati dulu. Pak, pak. Naon?
0: Bilih teu kagungan ongkos.
15: Nah, boga sling.
0: Hanya tak Allah mau ke mau.
15: Kunyuk sia.
0: Nyau.
15: Nah, da ayeuna mah geus teu monyong da kasep.
0: Ayo. Sabenerna kula di

Pahipun Semar Lurah Kudrapawanda sareng senek ngistrenan dawala sareng Astra Jingga jadi narada sareng Batara Guru nyata ngesian kurungan anak Ihyang Watipat kebat lo mampas Semar Batara Naya ngejug-jug hiji leweng anu luang liwung kacarios dieta leweng ayat dua sakemaran buta bajo sakemaran detia dewa cipta lan cipta dewa

0: siap tadi pangap pun yang akan. Hancurkan semua batu kau nyumpat dengan
1: diukani.

anu jarangkung gede si Mardana. Bewas si merostaya papadana buuk gima detia dewa cipta lan cipta dewa gunirah tangan diga. Gini si Ayi geus datang kepindah damel ngahaturkeun simah baktis kuhunyuh panjenengan kakang mas. Ditarima ku akang dititah maling layang jamu sekali musada kamar tate geus hasil. Ih berantos syukur hasil ayat dina penang tayungan gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil kang. Cikan mana iya aduh

0: sawang suna akang upami parantos hasil kia kumaha hayuna megeus hasil mah urang balik ka sawarga keun antep hayang nyaho kelainan ai maksud si akang itu naon pang nanyokot eta pusaka iyo ai hari sabenerna mah akang teh pangnanyokot teh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui bisa laksana ieu mustika layang jamus kali musada kadua nama kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana ka waspadaanana kasaktianana urang-urang panawa naha bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha
1: kang
0: yeuh
1: ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika
0: diantarana
1: oh eta aki-aki teh geuning anu bucit reuk hideung
0: oh eta anu dipika paur teh anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina oh
1: lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki kumaha lamun aki-aki na nyusul ka itu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun deken ka urang
0: nya kumaha engke we
1: ieu meni engke kumaha ayeuna rencanakeun heula rencanakeun heula ti kiwari
2: lir pentro
0: barang menjelmakan saprak tanepun ye semar badranaya ujug-ujug aya di payuneun nyata ieu dua denawa
2: norcak ya sesekar ninglang norcak ya sesekar ninglang caka ayak ilang kumilang cahayane langumi

0: sakmenta pertanggungan jawab ini. Naon kasang tukangna ngalampahkeun kieu?
1: Maksud naon ieu teh?
0: Oh. Naha boga maksud atawa tujuan goreng? Alatan tina dengki pikir. Naha kumaha?
2: Sadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha
0: nyangakeun ieu ka si Akang acama anu kagungan moka? Heeh.
2: Bukan tujuannya. Yang akhirnya ia kemak olah yang jamu sekali musada.
0: Terken. Nah, kabinat binat ini.
2: Saya tadi nama kaulah teh yang

0: eta mustika mangkaning ratus-ratus tahun nahanaon di jerona. Kau lagi kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh? Hoyong terang usi na naon. Ulu. Lalawara teuing dek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teuing. Ya, kegeges waktu na bakal aya nu muka. Ulah dipaksakeun dina sagarupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya deh. Cantang tukung akan jadi anak engke oge dulu. Engke oge bakal ayak. Jalma anu bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeun. Ah,
1: mari geus waktu namanya.
0: Geus waktu nama. Huh? Sadaya-daya. Atuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika. I ayu urang lumampah
2: mangga Kang hapunten Kakang Semar
0: hapunten
2: nepi ka cudog-dog tinggal igas ya
3: kewajiban
2: cul kewajiban cul naon
0: eta we ras kusalira nepi ka sasatna aya dina kakuatan nyang sara diri di dunya hirup dihina-hina batur kaula teh maca ieu naon pangna Kakang Semar dicaci dimaki dihina dipitnah ukur dibales ku kasobaran jeung katawakalan si horeng geuning kasang tukang nama Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika tadina marek dibuk yeuh dengekeun kusilai
2: ieu eusi na teh geus aya dina awak si lain ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang ngan syaratna honta heula hese cape susah payah pait getir lara barangsak da kitu Kang mun ceuk dina sakola mah eta teh di mapram da ai Kakang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat. Nya oh urang beuheung kuat nu matak ulah diganggu gugat hayu ah urang balik deui
0: atuh tepi nu damel mangga kaula bade wangsul los
2: kabina-bina teuing sia jang tanpa nandeul eta manukna hibar deui kae jarek abus kana kurungna wayahna ku silain burak barik. Nah, asa kabina-bina teuing. Ku dewek deuleu di dagoan. Nya eta
1: urang geura
2: bin nagara Amarta deuleu jang. Sakitu aing dek balik.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Malam ini, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, nembe sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngeliat alfa propolis teh gaduh penyewat naon?
1: Di antaranya diabetes, kolesterol, riut, puyeng, upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak terus ngeliat alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya terus rada mendingan gitu, terus teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna terus sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, sarengatna.
0: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabar botol, Pak?
1: Nembe sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
1: Munda, sami dari darah, sami tiba yun ayah liur we, enak. Kinten deh gitu. Jadi seger perubahan anak.
0: Bapak penggunaan anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Nah, airnya nyarekan wae. Kakang wae kawit balik bawa.

yang murtad, kemudian mana yang ingkar dan kafir. Oleh karena itu, hakikatnya kejadian apapun yang kita alami dalam hidup, hendaklah berlaku seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Diberikan beliau kekuasaan, diberikan pengetahuan, diberikan harta yang banyak. Atas semua itu, beliau hanya berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua ini, kekuasaanku, hartaku, ilmu pengetahuan yang diberikan kepadaku, ini cuma sekedar karunia untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya. Maka bersyukurlah kita yang hidup di satu zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah mendengar suara beliau, tidak melihat gerak langkah perjalanan beliau. Entah kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mendengar Nabi membaca wahyu, melihat mukjizat, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Nilai-nilai iman ini kalau tidak kita pelihara dan kita syukuri, akan bisa bergeser, ditelan oleh segala macam godaan dan cobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan begitu maka Isra dan Mi'raj dengan segala kejadian yang ada di dalamnya, sekali lagi merupakan bukti kemahakuasaan yang mutlak dari Allah dan kelemahan serta keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Membicarakan Isra dan Mi'raj artinya bercermin di dalam perjalanan yang luar biasa itu. Bercermin apa? Bahwa pengetahuan manusia, taruhlah dia sudah melanglang buana ke ruang angkasa, tapi masih terbatas kepada alam yang fisika, dan itu pun sedikit sekali. Belum dia menyeberang ke alam metafisika. Kekayaannya, apalah artinya kekayaan manusia ini? Jabatan barangkali, kita semua sadar bahwa pangkat yang paling tinggi sebenarnya kan pensiun. Titel yang paling akhir tidak lain adalah almarhum. Setiap kita akan berjalan ke arah itu. Sehingga tidak terkena apa yang diingatkan Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah lupa diri. Manakala melihat dia sedikit mampu, kaya, berkuasa, pandai, mudah lupa diri. Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang menegakkan keadilan, namun di tengah jalan dia bisa berbalik, meluncur menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, berjuang menegakkan kebenaran, atau sekurang-kurangnya berniat untuk membela kebenaran, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu. Kalau manusia ditimpa kesulitan, dia bermohon kepada Allah supaya dihilangkan kesulitan, baik pada waktu berdiri, sambil berbaring, sambil tidur. Manakala kesulitan sudah dihilangkan, maraka lam yad'una ila durrin massahu, dia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada Allah. Ini kecenderungan manusia. Itulah sebabnya yang terakhir sekali dari pembicaraan kita kali ini, puncak kebahagiaan seorang muslim tidak lain adalah bertemu Allah. Bagaimanapun nikmatnya masuk surga, kalau diukur dengan bertemu Allah, masih jauh lebih nikmat bertemu Allah. Nabi di puncak perjalanan Mi'raj bertemu Allah, tapi pertemuan itu diawali dengan berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, sampai kepada ancaman akan dibunuh.
paling akhir beliau mendapat perkenan bertemu Allah, puncak kebahagiaan hidup yang belum pernah diberikan kepada seorang

0: orang pun manusia, baik sebelum atau sesudah beliau. Jadi begitulah seperti pepatah bilang, habis gelap mesti terbit terang. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan itu, insya Allah akan menunggu kemudahan. Kesulitan adalah bagian daripada hidup, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan jalan keluar bagaimana pemecahannya. Saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan ini. Walaupun selintas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Isra dan Mi'raj yang pada gilirannya akan memperkuat nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga anda.

permainan dan sudah gurau belaka. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sesalkan? Dan mohonlah ampun kepada Allah

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabarhiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat teh, gar, ieu rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Dan ten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
0: Uning hati manten pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingin radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu, dan sina atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu, tiasa diantosan
0: ibu tos, ayah nate tos ngaleut katilu botol, ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis,
1: mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu ayah di lembur ling iya, dusun keretek gitu, dusun keretek, sarang di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau bidoakan sing setelah sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar.

0: pami biasa nama tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
1: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
0: 5 tetes antara napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
0: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis. Upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin, amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos aep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka warga atau sahawae wargi-wargi di dia upami gadu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: ulah uga ripuh kawas urang cenah. Sing maca diri urang sorangan cenah kitu. Paeh nyebut oge. Nu nganterkeun oge ngabreng we ukur opatan, make tanu geuningan atawa make samping, diburayotkeun, ditanggung ku eta ku awi make awi. Ngagigeug we kitu tah, ngagigeug kitu tah opatan ka kuburan teh. Baurah liabreng abreng atuh. Da paeh eta mah kitu kan. Nyari hate kuring teh. Tah iwati si bapak. Bapak nu nyaah teh. Ceuk rusli tandes harita teh. Si jihek ungut-ungutan. Manehna oge ngabayangkeun ka dirina lamun seug manehna balik ka lemurna moal beda jeung Rusli pasti bakal dianggap runtah nu taya gunana. Komo atuh da? Kajahatan si jihek geus sohor. Geus pada nyaho pada apal ku jahat-jahatna si jihek nyeun kaonaran jeung kaributan wae di lemburna teh malah kabuyu oge mineng si jihek mah istuning larsup teh sanyana
1: kumaha satuluy nari coba kuring minta keterangan ieu
0: yah tuluyna mah anger we lah Kang Jihek. Sakumaha nu direncanakeun kuring teh hayang marespati kagan Ubed euy. Nu ceuk beja ayeuna teh keur kukumpul duit rek munggah haji tak kitu tah.
1: Waduh. Yang betul. Yang betul tuh.
0: Sing percaya. Sabab nu nyarita teh bapak lain batur. Yeuh bapak kuring mah tara bohong. Lamun geus kitu teh pasti kitu. Mun bener nya bener, mun salah nya salah. Tah kitu bapak kuring mah.
1: Si Jihek suraseuri ret ka Rusli. Terus ungut-ungutan deui, beuheungna teh kawas anu leuleus babari ungut-ungutan. Ari Rusli pok de nyarita. Tapi kuring teh aya hiji kapanasaran, Kang. Naon deui li yang membuat kau itu penasaran?
0: Pokona kuring teh yang laksana ka sisiki najan kumaha bae oge carana rek dilamar sarta rek dikawin ku kuring.
1: Oh lain itu sisiki teh empungeun ka maneh.
0: Pokona mah daek jeung embung sarua bae nu penting kudu beunang lah. Pokona mah itung-itung malas ka nyeri we jeung hayang nemongkeun yen kuring teh bisa jeung mampu ngajalankeun ka hayang.
1: Tapi carane rek kumaha ieu? Coba. Carane rek kumaha ieu?
0: Pokona mah kieu, Kang. Lamun geus boga duit, rek ngalamar. Mun nolak deui, diancam rek diculik we lah, tu manuh kitu mah.
1: Si Jihek narik napas jero nekranan. Berat eta rencana teh lantaran bakal ngadatangkeun balai gede. Salah-salah bisa asup deui ka jero panyara. Tapi Jihek teu bisa ngahalangan da memang kitu kenyataan anak kahayang Rusli teh.
0: Ke ari baju rek dikumahakeun Kang ieu teh.
1: Tentang poe tentang itu kain kapan? Jadi kudu dipelihara heula di.
0: Dipiara kumaha ieu teh? Maksud Kang Jihek teh.
1: Maksudna dipiara teh eta kain kan kotor. Di jero kuburan dicuci sing bersih sing nepi ka kembali seperti semula seperti bersih seperti kain kapan yang biasa bersih pokoknya jangan ada kotoran. Nah sudah bersih dijahit ka anu bisa tapi eta kain mun cukup mah jeun duaeun dibagi dua. Jadi satu untuk Rusli satu keur Akang siji keun bae jadi baju kutung oge.
0: Terus ngas kitu kumaha?
1: Tah. Ieu jangan sembarangan. Setelah jadi baju itu kudu aya yang namanya pameulina.
0: Dibeli kumaha maksudna Akang teh?
1: Itu bukan dibeli pakai uang. Tetapi kita atau Rusli harus mati geni tiga hari mati genik tilu poe puasa tilu poe tului sanggis gitu kudu bisa nyambat lelembutan lelembutan nombok gakna etak kain kapan teh anus menang maling di kuburan jadi kudu bisa nyamat lelembutan anu bogana etak poe sobo arane ngerenama kisiman jadi harus bisa mengambil ya nyambat itu yang harus-harus daripada kisiman lelembutan anak tak etak pokoknya mun katakan waduh hebat lah lamun baju eta dipake tangtu mual katen joko patur najan larsup kak toko nyokotan barang oke mual ayah anu nempoen ngan itu ada yang namanya sialnya atau apes apes nih ada apes ada jaya ada itu pangapesan anak cek si jihek dari anak keranan naon apes na kang jihek pokoknya kalau makanan itu tidak boleh ngadahar hayam tiba-tiba itu oge tara uing mah dah lain caruh hatu maksud kulo itu maksud akang teh daging ayam tidak boleh itu dimakan daging ayam yang matang tentunya si jihek ngejenreken aduh kumaha lamun ngadahar pucitna wah pokoknya mah yang namanya itu luarnya daging nek ayam pucitna jeruanana itu tidak boleh temenang senajan pucitna oke kejabak mun daik ngadahar buluna gitu rese teing atu mangkaning kabegi uing matu eta kabegi kana hayam teh wah dalam urusan ini kalau mau itu ya kita pegang itu yang namanya boeh larang itu boeh larang ya boeh yang bekas yang sudah meninggal ya wayana baik atuh nyalah kajen lah terus kumaha yeuna yeuh nah eta boeh gerak sese dicuci dulu harus bersih harus kembali putih talamun geus garing terus dijahit gerak kaput di mana nu aya tukang kaput aya di henteu si jihek nanya aya tapi kumaha mayarna yeuh urusan mayar itu kumaha engke we mayarna mah ngaju ge meunang meureunan ngaju heula kitu heuh lah siap lah kang yeuh guntreng dua an ngabadamikeun rupa-rupa rancana anu bakal dilaksanakeun Rusli jeung si Jihek beki paheut pasini janji rek babarengan dina ngahontal cita-citana geus wareg ngawadul terus Rusli kacai rek nyeuseuh boeh teh ya sabab kakara harita salvena damun teu apik dina miharana bisi kanyahoan ku bapana nyata Mang Dasim pasti matak piomongan dewa ya tu harita teh sabada diseuseuh teu dipoe di lemur atuh tapi eta kaen teh dibawa ka hiji pasir sarta diamparkeun dina jukut dipoena teh ditungguan tepi ka garingna wanci asar kakara mulang bari mababoeh nu geus garing bodas deui kawas weuteuhan wae eta boeh teh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu, pami taya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan dia temenik. Kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh amun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon dadah nuju
1: nyeri muhun dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ay. Kening Jang Rusli. Aya naon Jang? Aya naon ieu teh? Aya naon Jang?
1: Bade ngaput pipajuun, Pak.
0: Sok atuh caralik heula. Caralik heula ka dinya.
2: Bus dua nana ka jero. Gek diuk dina korasi siji hek jeung Rusli. Rada deg-degan lantaran bisi Mang Atang curiga karena eta lawon. Da puguh beda jeung batur sarta henteu salamar, ieu mah sababaraha lamar da urut boeh teh atuh. Brai bungkusan teh ku Mang Atang dibuka. Ana breh colohok bengong nanyolawan bodas sarimbag jeung piboeheun. Tapi ngan sakeudeung kituna teh. Ngajenan kalubogana terus dibeber-beber rek diukur beki kaget hate Mang Atang sabab lawon teh beda-beda ukuranana.
0: Keuheula ieu teh. Tilas naon ieu teh Jang? Coba mamang ieu bejaan.
1: Ieu teh tilas kasang.
2: Jawabna tanes teriuk-riuk.
0: Oh kitu. Iya, kain deh bade didamel naon ieu teh.
1: Nya kanggo acuk atuh Mang. Upami tiasa mah hoyong nyenten dua ieu teh. Kanggo abdi hiji, kanggo pun lanceuk hiji.
0: Ah, ke. Ulang ukur deui atuh ieu mah nya. Ari keur duaaneun mah.
2: Mang Atang mulak malik lawon diukur sababaraha kali sakapeung ngahuleng sakapeung ngarahuh. Lila-lila pok leung ngomong.
0: Cobi urang ukur heula badan Ujang alias salirana yeuh.
1: Mangga Mang.
2: Jung Rusli nangtung terus ku Mang Atang diukur. Rengse ngukur Rusli terus siji hek beres we duanana. Ceuk Mang Atang teh pimahyeun cenah atuh puguh Rusli teh bungaheun pisan harita teh. Geus beres mah teu lila di dinyana. Da bisi loba tatanya tukang aputna terus we Rusli teh amitan baralik deui ka imah datang ka imah tuluy badami rek mimitian ngajalankeun pameulina rek mati keni jeung puasa harita teh antara Rusli jeung si Jihek. Kacaturkeun di imah Mang Atang samulang nanuduaan Mang Atang mulak malik deui lawon pibajuun kalawan terus disidik-sidik beki kaciri ditelek-telek beki jentre tetela eta lawon teh geuning horeng bet urut boeh atuh puguh meni ngahuleng Mang Atang teh ngarasa bingung jeung susah na kumaha migawena pok ngomong.
0: Ay, amit. Munnya deh urut boy nu maot. Aduh, kami mah mung kababawa ieu teh. Bisi teh mah aya kapanasaran mah. Aduh, kaditu wae ka si Rusli nu mawana. Amit. Kami mah teh nyaho-nyaho ngandar mah migawe wungkul ieu kaputeun teh.
2: Kitu pokna. Terus lawon teh ditunda deket mesin. Leos ka dapur, jut kaburuan, kebat ka cai rek abdas sabab geus tareh magrib harita teh. Reup sareupna jangkrik jengga angreang di sarada. Urang cisasak geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Di masjid reangan pupujian tibelah kidul kadenge aya anjing nu babaung. Basa Mang Atang keur salat ujug-ujug hiu aya angin ngagelebug tatangkalan ting plenod soradahan kaya anu pengas pating dorok-dok cungungung anjing babaung rieg imah Mang Atang pating lariyeg kawas dindagkeun kulini.
0: Nanya aduh ieu imah asa inggeung kieu ieu teh padahal dah wabang rasaan mah imah teh. Aduh.
2: Kaayaan kacida mata keungna koreak pating koreak manuk gagak ting koceak ditema ku sora beuk patingkaruweuk atuh puguh Mang Atang teh rada ebat salatna. Maka jeung ting puringkak bulu punuk sagala. Atuh rek salat teh lain wiridan kalah lompat ka kamar sarena. Nempo anakna anu geus sare ari pamajikanana nguprek keneh di pawon teuing keur naon atuh.
0: Aya naon ieu teh nya? Bet mata keueung geuningan.
2: Ceuk Mang Atang terus diuk dina ranjang bari nyimutan anakna anu geus tibra sare. Keur kitu kolotrak sada nu muka panto. Mang Atang curinghak terus pijil ti kamar disangkana pamajikanana anu mukakeun panto teh harita teh. Ari pek teh eueuh sasaha geuningan.
0: Sahanya bet aya nu mukakeun panto.
2: Ngan karasa asa aya angin tiis anu asup ka imah.
1: Heo
2: bau bangke seleng-seleng bau hasup menyan. Rai bulu punuk Mang Atang muriding jajantungna ratu gadon roktok kawas anu kebulusan.
0: Aduh bau menyan jeung asa bau bangke ki. Aduh piraku da eueuh bangke beurit atau bangke uci. Aduh sisinarieun aya bau jiga kieu. Aduh Tri Lastri Lastri
2: Mang Atang nyalukan bojona.
3: Aya naon Kang Atang?
2: Ceuk pamajikanana ti pawon.
0: Kadieu buru. Buru kadieu Lastri, buru.
2: Bi Lastri gagancangan nyampeurkeun ka salakina ari breh. Tayana naon? Ngan asa keueuh.

0: nyawanya. En urang geulag ditepas. Rieng. Imah ngarieng. Pledug aya haseup bodas bijil tina erang-erang. Lastri.
1: Haseup Kang.
0: Nyanya cicing. Haseup mulek beki loba. Ngakulu ngajadi hiji, cereg ngajangelek jadi makhluk bodas ngagantung teu napa kana paluku. Kociak Bilastri ngajerit kaburu ngarontok ka Mang Atang. Nu dirontok hampir ngajengkang untung kaburu adek kana bilik katahan ku bilik. Cicing, Lastri.
1: Itu.
0: Ayo ngebeleg gedeg. Mang Atang gugup, panona melotot ke makhluk anu bodas teh. Tapi eta makhluk teh teu usik, teu ngomong, ukur ngebeleg-beleg nyingseuna.
1: Sieun Kang.
0: Cicing. Aduh, sarua. Kami oge etang nu ngebelegedeg. Cungungung anjing nu babaung. Seor cada angin anu nebak kana tatangkalan kaayaan beki keung jeung keuman. Bilastri mugus kana kerek sarakina ari Mang Atang calangap bari puncelik rek nyarita teu soraan. Les nu ngabeleg-geleg bodas teh nyimes sareng-sareng bau menyan deui atuh Mang Atang maning adeg-deg beki sieun geus eueuh tetenyuan teh anu akhirna ngarempayak teu daya teu upaya leuleus teh tangan pangawasan.
2: Aduh, ya Allah. Aduh, Lastri.
1: Ya naon Kang?
2: Geus eueuh. Ngabeleg-geleg bodas teh eueuh, ya nama. Aduh, Akang jadi leuleus kieu. Aduh.
0: Akhirna jep-jempe teh sora anu pikasieuneun deui kaayaan biasa deui. Mang Atang eling terus ngahudangkeun pamajikanana duanana cengkat plus ka kamar ngaring ke maneh da sieun atuh tepi ka isuk-isuk ngahep-hep tepes-empes.

0: wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanggung naon wae, Bu?
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sok sok sok sok. Aduh. Salakina tetep ayam ciga dapat timalire.
1: Minta ubar atuh ayeuna. Kaabah ka ditu kaabah tuh Kang.
0: Engke we beurang ayeuna mah rek motongan heula pibajueun ieu teh.
2: Mang Atang jiga nu teu nyaah ka anak padahal mah hayang buru-buru ngarengsekeun kengkenan terus ri teh ya nyata nyeun baju tina kaen boeh teh ya.
0: Harita keneh eta pibajueun teh lawon teh dipotongan semurusuk langsung dikaput ngedeluk teureun-eureun teuing kumaha da beda pisan karasana perbawana hayang buru-buru angeus wae kana eta boeh teh eta kaen teh. Pamandikanana heraneun tapi teu wani loba omong kapaksa ini sorangan nyilas tri teh ngais anakna kalawan dibawa ka bapana sina dijampe. Datang ka imah bapana terus dibajakeun kajadian puting tadi atuh bapana heraneun kurantaran penasaran ngagedik inik nepungan minantuna nyata Mang Atang teh. Datang-datang si Abah nanya ka Mang Atang.
3: Kang, aya naon di imah teh tuh? Kunaon budak jantep wae ieu teh? Kaos teu nyaah ka budak teh satang sia teh.
0: Bari mentrong ka Mang Atang nuker ngadluk ngaput.
3: Dayana naon mah? Beda kana aya angin jeung anjing babau. Budak mah hareng biasa. Nah, make kudu hariwang teuing atuh bah.
2: Ngajawabna kitu teh Mang Atang bari anger digawe. Teu ngareret-reret acan kami toha harita teh. Si Abah panasaran terus ngadeukeutan ka nuker ngaput, reet kana lawon terus mentrong rada lila. Heug ditelek-telek beki curiga. Pok si Abah nanya deui.
3: Ieu teh nu saha ieu teh sadang? Nu saha ieu teh?
4: Nu serius deui bah.
2: Si Abah colohok, ras inget kana kajadian anu geus kaliwat. Basa aya mayit nu dikali deui dibawa ka golodog Imah Gan Ubed. Si Abah gogodeg timul kacurigaan ka si Rusli harita teh.
3: Sik hati-hati Atang. Kade udah gagabah euy. Lawon aye.
4: Moal naon bah?
2: Temal Mang Atang digawe beki rusuh kawas aya anu ngababareng. Sina angeus. Mitohana teu pati dipalire. Tapi kaburit teureun-eureun baju dua tepi ka angeusna harita teh.
0: Aneh puguhan atuh. Barang angeus pagawean Mang Atang ngalengak ciga aya nu nyekek tekerem kawas nu kasurupan kublagana palupuh terus ngakurir kapaehan. Puguh we si Abah meni pahibut rampang rempeng samar polah nurungan minantuna sabisa-bisa.
3: Kunaon Satang? Kunaon si aing teh euy? Aduh. Ngalengak kitu jeung kapiuhan kasurupan. Mangesah bisa setan nu milah rupa nu nyurup ka di hading sia cing jauh kurang ajar sia. Minantu aing teu naon sia teh. Heto sing ini teh. Dah. Asyah. Kurang ajar sia mah ye. Naonan ieu teh? Ngaganggu ka anak aing sia teh,
2: Puguh we si Abah bingungeun. Naha kudu kumaha nulungan nu kapaehan? Da teu puguh sabab-sababna. Barang keur kitu lar aya nu ngaliwat ka hareupeun imahna. Dua jalma anyar pinanggih sidik lain urang dinya nyimpang ka imah Mang Atang terus mupuntenan eta dua tamu teh.
5: Punten
3: mangga tuh aya naon nya?
5: Punten nya pada runten ieu teh. Punten
2: kolotrak pantar dibuka. Si Abah jeung Semah cerih tanya, horeng eta Semah.

0: mah teh nu kaburitan di perjalanan. Maksudna rek minta tulung hayang diinyeuman baterai atawa oncor bisi poekeun di perjalanan. Pokna mah rek ka Cibeo, tas ngidana ka unggal lemur, aya anu diteangan cenah.
1: Gua mah dituduhan da aya oncor mah tuh. Tapi ieu teh abah tulungan heula yang ieu teh. Itu minan tuh katulungan terus ngagoler ka paehan. Da tadi teh ngas beres ngaput terus ngagoler ngalengak kegereman malahan maka surupan jika nu kasurupan minan dua abah teh pangdulungan keun heula sudang ieu teh.
0: Ceuk si abah teu kudu dua kali nitah eta semah nu duaan teh unggah nyampeurkeun ka Mang Atang anu keur ngagoler ka paehan. Terus pada ngilikan pada mencetan tapi anger teu dililir dua semah taakeun pok nu saurang nyarita.
2: Abah, abdi teh sanggem bah, da teu terang panyawatna tuh. Ongkoh daya katiasa we deui abdi mah. Nanging manapi uninga lah. Nah kumaha ieu teh mimitina?
0: Kitu ceuk Gisemah.
1: Oh, iya eta teh. Peuting tadi aya nu aneh cenah. Aya angin, aya anjing babaung, aya nu ngabeleg-beleg bodas di imah. Kitu eta teh kajantenanna teh ceuk minantu mah. Nya isukna anakna gering. Ari ieu bapana ngadeduk ngaput ti isuk tepi ka wayah kieu. Nah, ada ari beres ngaput ari ngalepek ka paehan. Kitu dayang eta teh.
0: Ceuk si Abah bari pabeta.
2: Nah, ngaput naon, Bah?
1: Tuh tinggal itu. Ngaput baju dua siki.
0: Bari nunjuk kana meja paranti motongan kaputeun. Semah nu dua curinghat panasaran hayang sidi kana baju nu karek rengse di pigawe. Barang ditalek-talek bet beki panasaran pok nu saurang nanya deui.
1: Cek saha nu ngengkena ieu teh bah? Ari cek beja masih Rusli anak Bang Dasim.
2: Urang dia
1: semuhun tuh imahnya beh idul deket tungkun awi imana teh belah kidul tuh.
2: Kieu punten. Jadi anu salaras nama kieu bah. Abdi teh ti lemur Cibeo tos dua dinten ngidara ka unggal lemur milarian lacak jalma jahat sesuganan ka penak. Tah nu dipindalian ku abdi teh bangsat aneh.
1: Bangsat aneh maksudna kumaha ieu teh sujang ieu teh?
2: Ieu bangsat teh anu geus malingan boeh. Maling boeh ti jero kuburan kalayan aya korban opatan tatu parna eta di opatan teh dugi ka ayeuna can calageur ki tak kitu tah
1: dah buah tumun kitu manya.
0: Si Abah beki curiga ka Rusli lantaran bareto geus aya tapak. Rusli kungsi ngali kuburan jeung teu aya kasieun deui harita teh.
2: Kumaha upami abdi bade munut tulung ye. Mugi kersa ngajajapkeun abdi ka bumina pada pasah teh.
1: Wah, Darsim.
2: Nya eta, Pak Darsim. Maksudna sim kuring teh hoyong terang sadang nu jenengan Rusli kitu.
1: Omong atuh. Tapi kumaha ieu nu gering? Nu nungguan atuh karunya atuh minantu Abah ye.
2: Sabios, ieu ku pun adi sina ditungguan ye. Abah sareng abdi urang ka ditu. Nah, mending akang atuh ka ditu mah. Kami ada nungguan di dieu.
1: Oh nya atuh mangga ikut cuma lah. Akan nu ka ditu nya sareng si Abah.
2: Nya lah kitu lah pokona mah.
1: Tah kitu lah, Bah. Jadi acuk mun be di kaput urang bantun sakantenan, urang sangakeun kana kagunganna kitu maksana teh kitu.
2: Nah,
1: ayo atuh. Tapi ari keur dicuriga mah bajuna tahan di dieu saena mah kitu supaya nan leuwi-leuwi lengkap kitu tah atuh.
2: Ulah. Keun cenah dicepeng kudu kagunganna eta mah. Nya. Cenah dicepeng kudu kagunganna. Engke kantun maluruh deui. bukti sina ayak di anjeuna panlangkung kiat nangkepna.
1: Oh, mangga kitu saya atuh rupi nama. Keun urang tewak jeung Abah lah tuman jelema kitu mah teh. Asa kasira pisan ieu mah. Anu korban urang dieu yeu. Aduh, mun eta bener eta nu ngaran usli kitu.
2: Temikir panjang terus dua nana tarurun kaburuan gedik arinit ngadugdug ka imahna Mang Dasim ari Mang Atang nu kapaehan ditungguan kuno saurang harita. Teka catur di jalana si Abah jeung Ki Semah urang Cibeo tea geus tarepi. Langsung pepuntenan ti jero aya nu nemalan. Horeng rusli pisan nemalan teh. Kolotrak ngalaan tulak, brai panto muka terus rusli keluar.
1: Saha?
2: Bari mencerong.
1: Abah, tirane. Aya Mang Dasim ieu teh.
2: Cek si Abah.
1: Oh, di masjid keneh bapak mah. Mangga atuh kalebet.
2: Cek rusli. Semah nu duaan ka jero. Gek dariuk dina samak disang hareupan ku Rusli malah si jehek oge aya keur gogoleran nanyo Semah mah korejat hudang mangut kanung kakara jebul harita teh.
1: Ieu teh badaya pikeureusan naon bah?
2: Rusli nanya ka si Abah.
1: Ieu ngandeur kidulur bade nyangakeun kengkenan kagungan Ujang ieu teh. Tos reng seseurna mah ieu teh.
2: Si Abah nunjuk ka Semah lalaki teh anu mawa baju cina boeh teh.
1: Kengkena naon bah? Sanes Ujang nu ngaput acuk ka Mang Atang teh. Muhun. Nembe ge kamari sore. Na parantos kitu, parantos beres ieu teh. Eta geuning parantos. Mangga we cobian ka dinya.
2: Song Ki Semah mikeun bungkusan. Kurusli di tampanan tuluy dibuka nyawe geus angeus heug eta baju teh dibeber-beber dialak-ilik pok nanya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mengukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dia gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Saya nama terus tabuh dalapan ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: bakal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tersakintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis? Tasabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak ayah perobihan?
2: Di dinten ka tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu. Alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, cacu enai. Iya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes.
6: Mata
7: tes mak ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

0: Sara, sakawit ini pimpin sata tengkulon tiba wonten ing tanah Arab yudatus aksara tigang dasar
1: aksara kasanana apa maning
0: mahipun aksara kasan
1: meninggi
0: sakawit ini pimpin usaha anteng pepetan tiba wonten ing tanah Jawa yudatus aksara kali dasar
1: apa sewijine aksara kali dasar
0: mahipun sewijine aksara kali dasar
1: lers
0: ini hana caraka
1: lajeng
0: data sawala pada jayanya lan madhabatan anangin sikap lan pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa ikutipun pecah maring madhabatan
1: anak caraka tiba di mana
0: anak caraka tiba ingetan sahayana bodas
1: data sawala
0: kata sawala ngido sahayana berem
1: pada
0: jayanya ngulon sahayana koneng
1: maga
0: batang ngalor sahayana hidup sabina tutup sabina sabengi tutup sabengi kawilang negara apanjang lan apunjung
1: masane apanjang apa
0: apanjang iku negara jemar pocapane
1: apunjung
0: apunjung negara dhuwur wibawane lan wonten madaya pasir kinawi
1: masane pasir
0: pasir arane samudra ukir gunung
1: kinawi
0: loh kinawi ratu murah serah ikan sandang jenbangan
1: walah leres
0: watak wantos negara gede umure padang jagate dhuwur kukusi kado kakon serane malih dek jawi punika ingkang dadia tuturuning catur bubukaning sinarita
1: mana orang sekali ngomong dengerin atenu
0: butenenten malih kejabi
1: mana
0: isabating jongring salah kasawarga.

0: Ternak sawarga maniloka congring salaka
1: Allah
0: yang ngotipati jagat nata Batara Guru Magan Kian Rasin Radalan Batara Indra samingan tersadaya kena dawuh Ratu Sabdaning Raja kunirahangan dikah yang ngotipati jagat nata lelei kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwi bawa sareng kumara mekaten pengantikan ibu kakang Panjin Rada cobi kapayun linggih na kakang Panji Satata sareng kaula oge anak kula Indra
2: Allah Allah
0: nun adi guru puputon kemang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yeus bae berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeunnya konsumsina, margi ibu terus karaos sehatnya, supaya si ladong hasilnya tapi maksimal gunasnya.
2: Nah, ya, ini yang penuh badai ngagali, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu

0: Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya,
0: Pandangan kabur, gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
1: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma'a ini.
0: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Tak itu Kakang Panji. Wayah nabai Kakang Panji Indra miwa para dewa pikeun lungsur ka jagat raya Pramudita penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Yakin bisi ngaluarkeun atawa nyebarkeun paham-paham anyar anu sakirana matak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Bakal ngersakeun wayahna we tuntut ku urang. Bawa kadi cangkalak jelemana
6: timalan
5: diestokin naon berpihal pancen tisrira pangresa di guru
6: gitu. Ayu. Indra
7: nuning dateng saniga ayeuna rupina
6: ayeuna jadi
5: leres kang beralu mampah jung lumaku jigra init tepungan eta sang wanita anu ngaku Sang Hyang tea kondur ti pangkonan salira adi pun Kakang amit beralu mampah.

0: dewa anu disesepuhan ku sinerada nampi pancen ti otipati pikeun ngajug-jug jagat raya pramudita badan nepangan eta panita. Keun urang teu nendih haneuleum sim geusan sampeureun cag urang tuna dihanjuang siang geusan alang. Allah. Ayeuna urang nyarioskeun jagat raya pramudita. Eta nya eta aya hiji padepokan malihan ka jojo ku masyarakatna ieu sesepuhnaan kakasih panita Sang Hyang Danar Wilis anu dina waktos eta sasat nuju riung pulung masyarakatna nampi wejangan ti ieu sang panita. Tuna eta kacarios ieu Astra Jingga lumampah apruk-aprukan itu maritis nampi pancen ti Semar Badranaya. Nyaeta pikeun milarian dawala sasat teu aya parantos lami itu maritis lumampah Astra Jingga.
1: Ya
2: Kang, berangkat ka mana tata jakang teh?
1: Ah, biasa we angkat-angkatan dek meureun.
3: Segala diangkat
2: gitu. Angkat hidung.
1: Teu aneh dek kada. Hayu teu kieu da moal dahar dek teh duit.
2: Urang mah kieu kulakna atuh Kang.
1: Kieu kulakna dek kada.
3: Kieu kawe di padaringan.
1: Kulak cangeum. Bagja awak paribasana. Oh, dalam teu sadar karena kajadian anu sarupa kieu mah pirak we dek oge meureun. Serwawe jeung teu percaya ka pangeran. Da dewek memboga gelas. Nya sagelaseuna wadahna ge eusina ge meureun.
2: Kulak
1: kulak kulak ai jelema mah.
2: Kulak nyangeum.
1: Heeh. Boga tolomong meureun satolomong hasilna ge. Hayang leuwih ti satolomong meureun mudal tolomong
3: teh. Da leber teh.
1: Heeh.
2: Tak sae wadahna.
1: Cek terik neangan si dawala eueuh euy.
2: Akang teh.
1: Loh, lila euy aya 2 bulanna deuleu.
4: Kakara dipilari nih
1: ya, Kang. Lain kakara dipilari, ai diteangan mah geus ka cuka dieu gede teh. Ngan kakara ayeuna we kana jauh mah. Heeh.
2: Diwarta beritakeun di
4: geulis panon.
1: Diberitakeun ku dewe kana Giwangkara.
2: Nya,
1: Koran Sunda Giwangkara. Heeh. Aek. Atuh. Asyukun kana PR. Kudewek teh.
3: Berita kehilangan. Ya,
1: berita kehilangan. Dirinya teh kehilangan sebuah dompet. Kehilangan sebuah dompet yang berisi siki korek api. Eh. Komo penting tadi mah dewek teh ngimpi euy. Di paruwaseun pisan ngimpi di udag-udag panitik.
2: Pamolang teh.
4: Bahaya
3: teh. Pamohalan.
1: Heeh. Eh.
2: Alamat naon
1: teh? Heh?
2: Alamat naon?
1: Alamatna mah di Giri Harja we ieu. Tepat
2: tempat jagang
4: benar. Di film dina gelas di jagang.
1: Heh?
4: Terus di film dina.
1: Heeh, alah.
2: Heh. Rumah
1: hubae teh tapi ataros teh dek tanya di sana aya bejana di belah tongoh aya hiji panita anu sakti wacis mandraguna
2: kitu Kang.
1: Heeh
3: aya wartosna
1: ha lain aya dewek moal ditabuhan teh jarang rempe biji lain teh aya batur mah duh teu cara kana bade sumping Prabu Yudhistira muni Kastawa Rengong Bandung Gunung Sari datang aing mah jarang rempe nu meh mah diburuhan ku dewek
2: Gunung
1: Galunggung cing atuh aing biji dewek mah euy laguna teh Gunung Galunggung eta rek hayang kejawen teh geuning kejawen heeh larasna teh dina sorok teh sorok jawar
2: nya bener
1: heeh dewek dek dibere moal hayang ngadengekeun atuh sakali-kali mah dewek. Heh?
2: Derewai.
1: Heh, dek bari ngiuhane di dieu dinahana peuntang ka caringin. Heh.
2: Ade.
1: Yah. Wilujeng midanget kaken lagu ingkang menika. Pamiyorso, pamiyorso sedoyo.
3: Lagunipun
1: ingkang sing sami midanget kaken kaset iki
2: Dian recording
1: produksi Dian recording. Bikin ngalengkepan koleksi para saderek di bumi saderek.
2: Betul Kang lah.
1: Nyaeta meser kaset-kaset anu dikaluarkeun ku perusahaan Dian Pramudita.
2: Aduh, beres lah.
1: Dian Record.

0: 要是酒宴加饭呢。嘿嘿嘿嘿。
1: Nunggu ramai tu macam cerai kikik dewek niga serangan. Isu kat dia wanu nelekun. Itu supir kereta api kadang-kadang di rem kereta api nama milu niga.
2: Ayah. Pemolas jakang mesti bodoh.
3: Ibing jai pom digabungkan jengi bing jawa
2: kerana. Ampun.
1: Pom wah. Penangnya beri udun. Dungkawung
2: Dungkawung we kurang kampung mah kurang
1: bakona bako banget
2: nya
1: Dungkawung bilih para saderek meyogi ke Dungkawung
2: menta
1: eleh
2: menta kana menta
1: bilih para saderek meryogikeun gula beureum.
2: Ka mana menta? Ka Dawot menta.
1: Ka Dawot. Alah. Yang dina jaman ayeuna
2: kumaha Kang jaman
1: pangaruh era globalisasi.
2: Saras. Itu kumaha?
1: Heh? Cing ati-ati euy.
2: Waspada teh aja Kang.
1: Bisi aya hal-hal anu diharapkeun.
2: Laras.
1: Cing cerdas urang di dieu.
2: Mohon tamah.
1: Waspada permana tinggal.
2: Kaeta Kang lah.
1: Heh? Mohon. Oh, da hirup di dunya teh pan moal lila urang teh lin.
2: Pangkat.
1: Moal megar.
2: Ulah janji dihuapkeun mun barang tuang mana Kang.
1: Ulah janji dihuapkeun lamun barang hakan.
2: Mohon.
1: Sampurnakeun heula memeh di dahar teh bismillahan heula.
2: Kaeta.
3: Janji selawag teh mamalana gede.
1: Ulah janji selawag cina geuning cokolot baheula mah heueuh. Lain cokolot baheula dewek ngadengekeun barudak sakola.
2: Kumatana.
1: Dina pupuh nanahaon teh.
2: Pucung.
1: Ting pucung, ting purut.
4: Heueuh. Dina pupuh buncung.
2: Atawa dangdang gelo beurit.
1: Lampah beunteur kana kitu ning.
2: Bener ka?
1: Ku urang ulah ditiru.
2: Nah,
1: odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk.
2: Terus?
1: Teu nyahoeun di jero aya useupan.
3: Itu teh lagu tamarakan.
1: Heeh. Berbeda, ulah sakala dileg-leg oge, cidek oge. Paduli duit negara, paduli duit keur batur dileg-leg gua terus. Pan ngait mun kana tikoro.
3: Melag.
1: Nya, melag. Matak cing ati-ati urang oge.
3: Heeh,
1: meuli daging ti pasar, tuluy dipasak dek di dahar bismillahan heula. Bisi eta nu mun cicak pite teh di bismillahan heula bisi pohoeun. Itu. Heeh.
2: Saya
1: itu
2: makan.
1: Ya?
2: Lah.
1: Elah. Asa genah, oi.
2: Maraosna ka.
1: Lain direkam teh tanggal sabaraha teh?
2: Ayeuna teh kaping 22 nama.
1: 22 nya malam 23 Februari tahun 1885 jadi cinekna negara urang teh merdeka teh geus 50 tahun.
3: Heh? Dirgahayu Indonesia.
1: Heeh, Dirgahayu Indonesia. Ulah beunang dijajah deu. Ti Sabang sampai Maroke kitu.
3: Sakali merdeka tetap merdeka
1: teh. Ka eta. Sakali merdeka tetap
2: merdeka.
1: Penan
2: Kang.
1: Heh?
3: Indonesia Jaya teh.
1: Indonesia Jaya 50 tahun.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan bae para pejabat negara, pejabat tinggi dan tertinggi negara.
2: Ya.
1: Nya. Kawit aih pamampih negara dugi ka RT-na. Dugi ka masyarakatna mulus banglus gembleng katut salametna. Kalayan aya dina kakiatan lahirna batina. Kalayan ku urang salaku rayatna urang rojong naon rupaha cita-cita di negara nuju kana pangwangunan nuju kana adil makmur komo deui ayeuna era tinggal landas anu bakal dituju ku urang ayeuna teh pangwangunan jangka panjang tahap kedua.
5: Mohon Kang.
1: Heeh, PJPT. PJPT 2. Hah?
5: PJPT.
1: Komo deui aya kanyaah ti Bapak Ais Pangampih nya eta. Naon? IDT.
5: Naon IDT Kang?
1: Naon?
3: Impres
1: desa tertinggal. Tah lamun urang geus nepi eta duit ka desa-desa, tah kudu dimangpaatkeun dina jalan anu nya. Nya.
3: Anu mangpaat.
1: Anu mangpaat. Ngawangun oge kapan aya anjuran mengentaskan kemiskinan. Nya. Jadi ayeuna teh di desa teh lamun nampa duit yeuh, di DT teh. Lamun can bisa can kapikir kumaha ngajalankeunana tuna heula di bank. Ya. Tah. Sanggeusna dituna di bank meureun aya bungaan. Tah. Terus nguriling teangan jalma anu teu mampu pisan tapi ngabogaan tekad manehna hayang dagang. Modalan. Ya.
3: Tekad anu mulia.
1: Tekad anu mulia. Tuluy aya pangwangunan sapertina aya sasak nu can angeus. Tah. Dina bungana. Ya. Pokona malah mangpaatkeun. Urangna cing cerdas. Ulah nepi ka salah ngagunakeunana akhirna atung keneh pangwangunan teh di desa teh. Ya. Komo wani-wani ngalegleg. Bahaya. Eta sabab duit amanat. Ya. Untuk mengentaskan kemiskinan. Arahkeun ka dinya kumaha carana. Tuh.
5: Ulah
1: diluhur ngocor hanap
5: riweuh.
1: Heh, nya ulah itu luhur mangocor nya Kang. Heeh, sakitu. Elah. Ha? Naon deui Kang? Mangatan. Nya geus sida wala dek teh euy. Sugan itu. Heh. Urang tetanyakeun sugan.
5: Nya.
1: Heeh.
3: Anu biasa.
1: Kanu bisa kabeneran pisan di beulah tonggoh teh aya hiji padepokan. Padepokan Sirna Rasa. Aya panita cenah bejana Sang Hyang. Sang Hyang nanahaon jadi tadi teh. Sang Hyang Danar Wilis. Heeh, ceuk nu macul. Nu rek macul tadi ditanya ku dewek. Cing teh di kampung ieu aya patarosan. Cenah aya tu paling congoh cenah. Aya panita ari panita eta teh cenah sidik wacis waspada permana tinggal
3: saciduh metu teh
1: saciduh metu sakecap jata weruh saturung winara kudek dek ditanyakeun ka dinya
5: besok seueur tamu cenah ka dinya cenah
1: saproba tamu cenah rupa-rupa ka hayang tamu teh sugan eh teu dewek ayeuna nya
5: heh marhawet di program keneh
1: anehnya euy
3: aneh kumaha
1: hooh ai ceuk dalang carita wayang teh dewek teh di asa jingga teh sorangan eueun ngabaturan tapi loba nu ngomong ka dewek. Heeh. Ha?
3: Loba nu sareuk.
1: Lain heuh tapakuraneun ieu teh. Marukana jelema teh ngocoblak ai keur cicing repek. Da loba batur dina batinna teh teteh. Heeh nu itu teh nu itu teh nu ieu teh dina batin teh nu ngabibita. Anu nying sieunan.
5: Anu nyarek
1: mah. Marukana teu recet. Namun taradik masyarakat ada receh tapi dina batin deh. Galecok. Oh. Ha? Deka. Beraringung hirup teh kudu kumaha atuh ieu lah.
3: Buat apa bingung?
1: Oh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sareng bapak saha, Pak?
8: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
7: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
8: Seueur si aya bima lambung, segala rupi lah karena kahampangan sesah.
7: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
8: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak.
7: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
8: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC ser nungguan heula hoyong kahampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
7: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
8: Nganggo alfa propolis.
7: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae udah kasih Bapak.
8: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kahampangan lancar.
7: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
8: Abi 50-an, Pak.
7: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
8: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
7: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadidinten?
8: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
7: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis?
8: Hayu kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hayu ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deh papa.
7: Alhamdulillah.
8: Ya itulah Cebi teh. Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
7: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap inspirasi, mangga, Pak.
8: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
7: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
8: amin, amin, mohon.
7: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
9: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
11: Bapak Junaidin?
12: Iya.
11: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
11: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
12: Yang kedua
11: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
11: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
11: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
12: Umurnya 64.
11: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah.
11: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
11: Oh, berair, merah.
12: Merah ya.
11: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
11: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
11: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
12: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
11: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
12: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
11: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
12: Amin, amin.
11: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Alah, nerikmat lagunya.
16: Ya, tukang lagu.
1: Hah?
16: Nikmat wae.
1: Oh, tapi kudu ditingkatkan, oi.
16: Ulah
1: monoton dina sagrupa oge.
16: Buaya
1: peningkatan. Ai guguru mah terus. Kasaha wae ka urang mana wae.
16: Mun tungtungna kah?
1: Heeh, tak kitu. Ilmu mah moal aya tungtungna jadi diajar naon bae kumaha bae anu baris urang sakira daheul dipuguh warung urang mah.
16: Nya.
1: Nya. Ai warung mah kudu dikumplitan pan.
16: Nah.
1: Heh. Lain ayeuna ngobrol-ngobrol urang ngajurusna pangwangunan.
16: Tah.
1: Ngabodor wae mah geus jenuh.
16: Ah, tenan.
1: Heh,
16: saya mangga.
1: Perlu nya. Ningkatkeun pangwangunan dina sagrupa widang, perlu pan.
16: Ieu katenan.
1: Heeh.
16: Kanggo urang-urang keneh teh.
1: Heh,
16: ka urang pangwangunan
1: teh. Mode nu tadi teh ide teh nu geus dicaritakeun ku dewe.
16: Mohon.
1: Nya eta arahkeun supaya luyu jeung kapalai
16: pamarentah.
1: Entah.
16: Jeung saluyukeun sareng programna.
1: Saluyukeun jeung programna.
16: Mohon.
1: Kitu. Kahiji urang teh taat ka pamarentah, kadua heudeup puguh urang teh moal hirup wae di dunya teh atuh perlu beragama.
16: Jelas.
1: Ari agama teh mere beja jeung naon pangna urang kudu mikiran akhirat. Teh.
16: Leres.
17: Manusa mah eueuh nu megar.
1: Tawon nu megar pangna urang kudu mikiran soal akhirat nya eta supaya bener di dunya.
16: Mohon kitu.
1: Jadi mikiran akhirat teh keur supaya bener hirup
16: di dunya.
1: Dunya.
16: Oh.
1: Ya, sebab bener di dunya bener di akhiratna.
16: Leres.
1: Kitu.
16: Bodos kitu.
1: Ya.
16: Mohon Kang.
1: Maha we.
16: Leres.
1: Atuh cenah ayeuna urang ningkat kana naon? Belajar teh 8 tahun teh.
16: Mohon. Wajar wajib belajar.
1: Wajib belajar.
16: Wajib belajar.
1: Ya. Mohon. Minimal nepi ka
16: SMP.
1: Tuh, itu.
16: Mal.
1: Jadi bangsa urang teh moal bodo-bodo teh. Sabab lamun hirup bodo yakin bakal kabobodo teh nyok ka samaran tinga. Nya,
16: loba katipu nu bodo mah deui lah.
1: Katilu.
17: Nyebarkeun.
1: Eta.
16: Naon takang nyebarkeun tah?
1: Pancasila. GHBP teh. Supaya urang hirup teh
16: mohon
1: nya
16: laras
1: apa kana eusi-eusina jeung maksud tujuan Pancasila
16: laras kantenan
1: sabab anu dibutuhkeun teh nya teh manusia anu berpancasilais
16: laras
1: teh nya eusina tina pancasilais lamun diamalkeun urang bakal konsekuen
16: mohon
1: teh nya ieu konsekuen anu dibutuhkeun teh
16: laras
1: kitu
16: oh. Nuhun Kang.
1: Murni, konsekuen, berpancasilais, demokratis, tuh. Maka kita kalau begitu hidup akan dilindungi oleh undang-undang. Dari gerakan sampai pembicaraan akan dilindungi oleh undang-undang.
17: Dapat dipertanggungjawabkan.
1: Dapat dipertanggungjawabkan.
16: Laras.
1: Ulir pendra. Barang menuju Astra Jingga ieu. ngalamun di satengahing perjalanan.
16: Inggih.
1: Sapratane pun Raden Gatotkaca lumampah diawang.

0: ngegerung
1: kade kangen
0: pira kunya euy doser jiji ka dieu
1: nyaah nyaah mohalan teuing ah
2: kawanguna
3: ulah kaget pot
4: uluh agan
3: ulah kaget
4: minga amarwat kasuta ayuh

कबीर की मरवा सुत कबीर की कसरा न

0: Juragan. Semaka pihak Juragan.
1: Diterima pun. Kenaun mana sorangan diriem.
0: Ayo, anu mawi agan abdi teh. Kau utus ku pun bapa ite milarian Sidawala.
1: Woi, nak ke mana Sidawala?
0: Mawi parantos kami parantos dua sasi.
1: Ke mana?
0: Tu aya.
1: Nya ke mana?
0: Atu. Panginten ku di pilarian ku abdi ge agan meniki cu ih ka abdi teh. Keterang abdi teh di mana aya-ayana cu. Kanun ngamakan ka diri abdi. Ih, kawin abdi teh cuing ka geje.
1: Oh benar benar benar.
0: Dupi agan mah diangkat ka mana ye?
1: Kaula cimon. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tina badang dipersalah. Persaya.
0: Muhun kan?
1: Cenah di tempat aya hiji kampung. Aya hiji kampung teh. Aya hiji panita. Padepokan nyaeta panita na teh Sang Hyang Danar Wilis.
0: Oh, semua kan abdi ge. Ditetangi teh. Aya ditetangi ti jami nu ngaliwat tadi teh. Pajar paling congoh teh cenah aya panita Danar Wilis cenah sakti mandraguna teh. Pun juling apa-apa menghulang-menghuling. Saya ciduh matu. Saya kecap nyata. Gerak ku agan pecahkan ciduhan.
1: Sastra jingga. Kentenanau. Ngan isoal kasang hianganan. Nah eta panita tegis tanggung jawab rasikona. Dimana ayam memala kadirina ngenaan kasang hiangan. Turta ieu nagara ieu kampung teh kapan kareh ka panasa pun ku nagara Amarta. Lamun eta jelema ngaku Sang Hyang. Kaula salaku aparatur nagara. Ngantep kana ieu pasualan, yakin kalo bakal menang tindakan ti dewa.
0: Aduh, mawi kicu kan. Bari dereng sakeuna cai ieu ku agan.
1: Takuk kaula rek ditanya eta jelema. Naon tanggung jawabna eta jelema ngaku Sang Hyang? Sedangkan di dunia ieu kapan teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang.
0: Aya oge di dunia mah Sang Hyang Tikoro, Gan.
1: Tikoro mana?
0: Sang Hyang Tikoro anu dibendung ayeuna jadi sagulang saguling.
1: Cikan hayu maneh kudu nganteur ka kaula urang tepungan eta Sang Hyang Danar Wilis.
0: Saya atuh Gan kalah rasa atuh abdi jadi reugeureuh ge pamikir acarana. Sareng bade geulis panon ka agan dupi ka melajang tengah teu aya ka ke dua sasi kitu teh atawa nepi sasi nu parantos ka langkung Sidawala ka itu
1: kaula can pangi jeung Sidawala
0: teu acan
1: acan
0: duh parang siang agan pun adi teh sineuleumkeun maneh we
2: ka mana-mana
0: nya atawa nepi anu ngarogahala maklum dina jaman kiwari agan yuh
3: leutik ringkang gede bugang nya kan
0: leutik ringkang gede bugang abdi teh kitu teh da nya kitu da. Abdi teh seolah-olah caket sareng dunungan. Bilih hayang nu ngewa ka dunungan mah deur ngalapati abdi.
2: Oh iya iya.
0: Kitu. Leuhung keneh ngalapati agan yang tiwatan ka abdi mah pan kitu.
1: Duh, ka mana karep sia ngomong
0: teh. Ih, sareng ka mana karep? Apan ari agan mah jago.
2: Aduh.
0: Ari abdi mah pan aduh jelema. Naon ari abdi?
2: Langkung uninga
0: agan. Langkung uninga agan oge.
4: Agan nu bisa ngalawan.
0: Teu bisa ngalawan ari abdi mah duh. Agan mah kagungan Braja Musti, Braja Kalpa, saks. Naon? Sarupining jejeb beberajaan ya pokoknya mah.
4: Tong
1: pabaliut teuing ngomong teh atuh pot.
0: Nu mawi abdi teh jadi pabaliut ceuk kumaha kan? Pangleraskeun atuh.
2: Itu adatna da mah kitu wae. Model abdi
1: pasti. Cepot, lamun pangih jeung kaula ulah geumpeur pot.
2: Tenang ya tenang
1: kan. Tenangkeun hate. Da kaula mah lain macan.
0: Heh. Kicu gan abdi teh duh. Duka kumaha itu syafek Sidawala teu aya we jadi abdi teh aya nu ngabingbing. Itu cegan. Teu aya nu ngamono.
1: Hayu urang padahal lumampah cebot urang ngajugjug eta padepokan.

0: hari ini nggak juragan Gatot Kaca ngeplek soder meraki bingi sosoderan.
1: Kumata kang tah.
0: Aduh.
1: Kita bicara
0: dek hayang ngajar tari.
1: Ya. Oh. Ya, kang.
0: Kita saji pisan mah dewek mah tari meri.
1: Ya. Kita mah ku tari piring bisa.
0: Iya. Ayo.

0: Sarios ieu di padepokan nyaeta nu kasebat padepokan Sir Narasa. Parantos budal katawuran nyaeta nu parantos nampi wejangan ti ieu panita Sang Hyang Danarwilis. Daya sanes ieu Sang Hyang Danarwilis teh nyaeta Dawala putrana Semar Badranaya. Nuju ngarahkeun para nonoman di ieu kampung. Nyaeta supados para nonoman di ieu kampung ningkatkeun dina sagalupa widang kagiatan anu matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Sae maksada teh.
0: Geus gerang sareng teu langkung ngadidik mental-mentalna para nonoman supados ulah kapangaruhan ku era globalisasi.
1: Kan tenang.
0: Anu sasatna matak picilakan.
1: Oh, laras-laras.
0: Barang bade lumampah ieu panita Sang Hyang Danarwilis katingali rentang-rentang Gatot Kaca lan Astra Jiga.
2: Jang,
1: ulah.
0: Gusti,
1: enak teh kulah.
0: Pun lanceuh ka dieu jeung juragan Ano.
1: Geuning eta.
0: Ah, kabeneran boga masjid angeus keuneun.
1: Ah, beres.
0: Dek menta sumbangan dewek.
1: Ah, katempana hakeun ieu mah.
0: Sakalian cepot oge rek cenah nganyerak we di dieu.
1: Mun nya asa kadur teh.
0: Hooh. Wilujeng
1: sumping. Ya sami sumping.
3: Sebut.
0: Dan.
3: Negeri jiga Sidawala.
1: Baya.
2: Kadieu ah.
1: Uluh.
2: Aing atuh pangalih.
0: Kabeneran paingan hayang kadieu dewek
1: kuduk. Ah, pangakidah teh.

0: na ari si laing dawalamun atuh bebe jare ka dieu kicu
1: hariwang
0: ngahariwangkeun aing ka tatang ka teteng kicu ka dieu dina dulang dina korang diteangan ku dewek diketruk-ketrukeun neng si laing semak kapihatur atuh kahunyuk panjenengan Raka Prabu Cepot
2: dah yayi kadang ini Sunda wala diterima ku kakang yayi
0: aduh musya tunggu bahwa ya bareng diuk masyad rin sering tidak wala di dia
3: kerengastra
0: syukur oi mun bawa dewek oi dewek mah hidup teh hidupnya teh dina agama teh mun teh nyaho alih binggang-binggang acan atuh hayang nyaho alih nya ngeyeng ai hayang alih teh urang kaparung teuing hidup teh dewek teh.

0: maneh teh dawala. Diteteangan cenah usia tajinga 2 bulan mun bebeja.
1: Lumawi kulan
0: masantren maneh teh di dieu.
1: Nah, dawala, padahal mun bebeja kadéka pamulikeun kastrol mun ku dewe. Ayo sugan teh moal masantren siling teh heuh bener kudu kitu jelema mah.
2: Aya karep alus,
1: sarung-sarung wae teh hate. Sarung-sarung wae mah mun ku dewek dipamulikeun ari boga teh ka ditu mah. Pupurihan ku dewek teh kaburu. Sok sanajan ayeuna urang geus gede ulah era tatanya. Ulah gengsi. Dari dunia mah sepanjang hidup mah diajar terus jelema mah deuleunyong.
2: Geus kolot ka teu naon.
1: Heuh. Aya tamatna. Semah haturan rawuh agan.
0: Ya diterima rawuh.
1: Kumaha bapak ma si gareng ditu? Ieu nyeta geumpeur nu aya mah di ditu teh deuleu.
2: Balangreung teu pugus na
1: euy. Nepi ka teu kaurus bakal tinggung ngalamun sararea itu sawah oge. Oh. Beak sawah oge kaduruk.
2: Bah.
1: Imah ku beurit. Oh. Aduh. Kulantaran ngalamun wae inget ka silaing. Wali geus pugus siling aya di dieu mah teu naon kitu teh. Nya kitu teh aa. Kuring teh atuh da karunya masyarakat di ieu kampung.
2: Aya eta tagan.
1: Can aya peningkatan, can aya kamajuannya kapaksa we kuring di dieu. Nya. Heuh syukur euy. Ditatar mun ku silaing ngapoe di dieu masyarakat di dieu. Heuh kitu. Tina cara tani, cara beragama, cara bermasyarakat, cara bernegara di bejaan kukuring teh.
2: Alus nyagan.
1: Nya puguh we kudu kitu euy. Bener pisan.
0: Dawala.
1: Abdi kulan
0: guru maneh teh meureun anu ngaran Panita Sang Hyang Danarwilih.
1: Sanes agul kupayung butut agan punten paralun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih ka punten anu diteda.
0: Yeah.
1: Abdi teh saleresna mah nanging punten
0: nya yeah, sok.
2: Sapa eta ngasaan?
1: Saleresna anu ditaroskeun ku agan neme teh eta teh sanes guru abdi. Sang Hyang Danarwilih teh.
0: Tapi
1: abdi sorangan ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilih.
0: Uyuh.
1: Nah, sering teh monyong. Astagfirullahaladzim, nasihat teh wanianan kitu. Di dunia teh ieu teh dulu, teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang. Kumaha lamun meunang tindakan sering teh

0: dewa. Hakeun bae da kuring oge dewa.
1: Dewa naon?
0: Dewa naon ari sia? Ha dewa la. Heuh ku kitu jeung mah.
1: Dijelikna teh kaingat.
0: Eta mah dewa ngaran atuh. Tah da kuring oge sanghiang teh sanghiang ngaran. Lain sanghiang titel.
2: Dawala.
0: Abdi kulan agak.
2: Sok sanajan eta sanghiang ngaran. Ieu bakal aya mamala nu teu hade.
1: Allah.
2: Yakin kaula anu bakal meunang tuntutan ti para dewa. Sabab lain saeutik anu bakal ngadengi kana ieu kajadian. Yen di dunya aya jelema anu gelar sanghiang.
1: Allah, leres.
2: Sokomo anu datangna ti maneh sasatna kaceluk yen maneh teh jalma sangsara balangsa.
1: Leres.
0: Alah, muhun agan. Dola cing atuh genti we euy kumidun. Entong mah kejeung sanghiang-sanghiang. Alah. Bahaya deuleu euy. Tong boros silaing anu pangkatna rayat deuleu dunungan oge moal kumaha wani ngaku sanghiang deuleu. Bisa emang malah nu teu hade ulah ngondang pacilakaeun siling teh.
1: Iya, ah.
3: Kajen ngondang babaturan.
0: Mending ngondang babaturan urang teh. Beak dah naon beak kejo beak naon oge teu panasaran. Ulah ngondang, ngondang kiributeun ulah umat euy.
2: Dawala. Wayahna maneh ulah ngapesan hiang. Jeung naon anu diajarkeun ku maneh ka masyarakat dieu?
0: Cing anu diajarkan ku sering jeung naon?
1: Bab naon bab dan cing.
0: Bab naon? Heula anan ku abdi teh dibebek heula hatena we agan.
2: Dibebek hatena kumaha?
0: Nya saperkawis hatena teh supaya ulah kapangaruhan teuing ku hal-hal anu teu diharapkeun ku urang. Pangaruh-pangaruh budaya-budaya deungeun anu asup ka urang. Anu sakirana matak ngaruntakeun mental para nonoman ku abdi teh dipager di dieu di bejaan cing apaleun kana jati dirina engkoh.
2: Tuluy.
0: Sarangna deui kedah ngamalkeun naon rupi hal eusi palsapah nagara nya eta eusi tina layang jamu sakali musada
1: eta tah.
0: Taku kituna ku abdi teh di dieu teh nya sakedik ageungna kitu tah didugikeun ka masyarakat. Yen urang hirup bernagara teh nya eta cingabogaan rasa tanggung jawab da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang nu urang anu wajib dimumule ku urang.
1: Leres pisan teh.
0: Atuh alhamdulillah masyarakat dina waktu sia teh ngarti.
1: Aya nya teh.
0: Aya tapakna kitu kan.
2: Ya.
0: Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun antawis golongan sareng golongan.
1: Naon eta?
0: Lebar. Jadi di dieu teh supaya kokoh kesatuan sareng persatuan bangsa di nagara.
1: Oh geuning sae eta.
0: Kitu ceuk abdi oge. Terus euy. Babagan agamana kumaha ca? Alhamdulillah kukuring dina agamana oge kitu tadi tepikeun sok sanaos saayat dua ayat oge kawajiban apan ngadugikeun teh.
4: Heueuy. Lain ukur ngan ukur ditepikeun eta ayat-ayat pangeran teh lain ngan ukur ditepikeun ka masyarakat tungkul. Tapi tepikeun ka maripatna. Tepikeun kana mata holangna supaya aya guna jeung mangpaatna. Kusilaing halus ditepikeun bener saayat dua ayat oge tepikeun
1: kedahna iya
4: cing nepi ka buahna cing nepi ka hasilna kitu. Heueuh eta oge kukuring diantarana we pelajaran naon bae euy. Heueuh pelajaran naon bae ah kitu we alif-alifan lanan leuleutikan
1: eta
4: nya model dewek bareto ngaji teh geuning alif tangwin jabaran alif tangwin jr in alif tangwin jr un
0: naon ka ituna
4: kereta api
0: an in un kitu beleg
4: heueuh cak itu bareto inget keneh deui teh ngan nya kitu we sumogol aing mah ngajina mah heulana tapi heulaan ku bedegong teh jadi we kumalangkem aing mah kitu
0: heueuh. Taena teh kukuring teh dipapatahan di dieu teh agan punten eda nya kitu sakumaha anu parantos diuningakeun ku Agan supados masyarakat teh cerdas.
1: Eta
0: nya ku abdi teh di dieu teh anu teu tiasa maca diajar maca, anu teu tiasa nulis diajar nulis.
1: Hade geun nya.
4: Hade pisan euy.
1: Jadi guru
4: meureun siling di dieu nya euy. Heeh. Meunang gaji euy. Ah.
0: Ai gaji mah aya nu mere wae ditarima eueuh nu mere menta henteu
1: jadi mah kaji undang mah kitu menta
0: pun bade seueur nu nyumang agan abdi teh di dieu teh atuh ti para dermawan-dermawan para donatur di antawisna wae atuh Pak Haji Sidik masihan ka abdi
1: beres Pak Haji eta
0: Pak Haji Anun
1: aya nya Kang
0: tinya tiwastukan sana nyumang ka abdi teh Pak Kumis ayeuna mah jadi Pak Kuwu Andamui
1: nyumang
0: deh nyumang ka abdi teh
3: Pak Haji Anwar
0: non teh
1: nyumang
0: teh nyumang eta oge
1: eta Haji Unang teu rancaekek nyumang
0: Pak Haji Unang teu rancaekek nyumang
1: bagus
0: tingali ku Agan itu masjid kantun karpetaneun ayeuna teh bilih bade nyumang Agan oge
4: dawala ari siling boga tekad kitu mah ku dewek dek disumbang sapatu sabeulah
1: teh yang nanaon
0: eh padagi tadi itu padagi yang balong
1: heeh laukna menta wae ka Budi Hartono
0: aduh halus euy
2: hade dawala memang hade tapi kaula menta pertanggung jawaban teh ngeunaan ka Sang Hyang leuwih hade eta eureunkeun ka Sang Hyang ulah ngaku Sang Hyang maneh
0: upami Agan percanten ka abdi
2: iya
0: upami teh mah dewa ngayakeun tindakan ka Agan
2: iya
0: sawiosna sumpinge ka abdi
4: ulu ulu ulu dora montong kitu sia teh dewa di laboratorium.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
7: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
6: Linggi di Palih mana, Ibu?
7: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
6: Ieu panyawat tos lami?
7: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten teras
6: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon Bu
7: propolis alfa propolis
6: mohon kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat naon nu karaos ku ibu
7: alhamdulillah metadin alim mam ayeuna mah hoyong wae mam kawita mah alimna naon pokona mah mam ge mung dua suap gitu saatas eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
7: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
7: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
7: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah
6: ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis
7: radio pis mun tina radio pis FM nya
6: ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis
7: kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
7: Abi gaduh panyawat diabetes sareng Rekparu, alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
6: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar Bunya.
7: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Udah lah wara monyong eta ngeunaan ka sanghiangan teh deuleuh euy. Burat resikona deuleuh. Mangkaning dewa-dewa ti sawarga teh aduh sararak ti mandraguna beusi kitu tah. Silaing naon kitu tah? Unggah balewat tangan. Maksud silaing mahade padahal deuleuh itu bakal ngaributkeun. Kaituna teh deuleuh ngapusang nya mah supership sih itu sia. Heeh, meresahkan deuleuh. Lah wara cuing, kuring nu bakal tanggung jawab. Moal pati-pati kuring wani nyabak seuneu lamun teu wani panasna.
2: Bener mah bakal tanggung jawab geuning pasualan dola.
0: Cing persanten teh ka abdi agan. Cing persanten
2: lamun kitu carana kaula deh. Meningakeun heula ieu kajadian ka Kang Jeung Rama Uwa ka nagara Amarta ka puseur daya.
0: Sae dugi keneh ka Gusti Prabu. Dihanap mah bagian abdi we kitu di kampung ieu mah. Nya eta nuju nyebarkeun GHBP abdi di dieu kitu saurkeun.
2: Beres.
0: Nya supados masyarakat sadayana ngartos. Karena usi na palsapah negara.
2: Iya. Lamun kitu ulah kukulari ditinggalkan sebotol lah.
0: Kan? Kitu ngundan ya abis ke dia. Upami lami maagan ke dia.
11: Ini kelaparan ya
0: kan? Ini kelaparan atau tapi ayana abdi bekelan di dia.
2: Tah. Kerja jantah.
11: Ada.
12: Paket pun kemana.
2: Tak ada wala. Naon tadi teh ngebutuhkan naon.
0: Tacan ayah karpet di masjid.
2: Tah bolikun tah.
0: Dekeun wala kudu kurang bulikeun.
11: Ah, montong, montong.
0: Ye. Yeah. Bulikeun kana giribig.
2: Jauh. Oh. Sakitu dulu, kolet lumampah jebot.
0: Wilujeng atuh agan, wilujeng.

0: Gaca ngeblesat ngajug-jug ka puseur dayeuh Amarta. Sejang nguningakeun kajadian ieu ka Sang Nalena Prabu Yudhistira. Kacarios ieu Strajinga Dawala.
1: Kumaha atuh monyong deuleu? Bener sih yang dibakal tanggung jawab lamun ayah kejadian.
0: Cing percaya ka kuring.
1: Ah, deka mau percaya ka si lain dan dinarukun iman oge, eueuh kudu percaya ka si Dawala.
2: Wah, ini nya nyokotna teh tagampang.
1: Sabab dinarukun iman ge si dibatas aya genep. Eueuh tercantum di dinya hiji percaya ka Allah, dua percaya ka Dawala, eueuh kitu. Lain ku kitu na.
3: Berani berbuatnya.
1: Tadi oge pan berani berbuat wani tanggung jawabna.
3: Eta.
1: Heuh, ngan dewek dik nanyakeun naon wae anu diajarkeun ku si lain. Rupa-rupa we. Kumaha lamun dewek dik nanyakeun pertanyaan ka si lain? Dik nanyakeun naon?
3: Dites heula,
1: Cing. Dites heula ku dewek. Hayu nyaritakeun euy. Bid'ah.
2: Loh.
1: Sakabeh bid'ah eta dolalah pinar, jadi pinarakaeun. Heeh, aya kitu. Na teteh heuh. Nyaho oh. Bid'ah mah dolalah pinarakaeun geus sakabeh pikir ku urang naon anu bakal pidorakaeun tina sakabeh eta bid'ah tanyakeun heula ai bid'ah naon naon ari bid'ah teh ngaleuwihan jeung ngurangan tina hiji perkara anu geus ditangtukeun. Mau jadi bid'ah teh kitu. Bid'ah teh kitu. Ngaleuwihan hiji perkara atawa ngaleubihan kana hiji perkara anu geus ditangtukeun. Pinarakaeun teh pinarakaeun. Kumaha teh urang cokot globalna we. Kumaha teh urang cokot garis besarna heulaanan ulah waka nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu angang, ulah wah kamikiran batur. Naon, ieu bid'ah anu aya dina diri sorangan heula. Di antarana ulah dileuwihan jeung ulah dikurangan. Di urang teh aya hate. Heueuh. Ari hate teh wadah. Wadah, wadah. Wadah naon? Wadah si kopi. Lain. Lain kana hakaneun wae nya. Ingat ingat kasih ait ik weh.
2: Nah, kumaha Kang?
1: Ngomong ngomong jangan kitu weh kana hakaneun. Jadi ai hate teh nembe teh,
0: ari hate teh wadah.
1: Wadah naon? Wadah sagala rupa. Ngan di dieu geus ditangtukeun ari eta hate teh kudu dieusian ku welas asih, ku rido ikhlas. Jeung ku sumerah pasrah. Hate teh kudu dieusian ku rido ku ikhlas ku sumerah jeung pasrah.
0: Nya. La haula kateranganna daya jeung upaya angin Gusti nu kagunganna. Jadi urang mah ulah umaku hirup tetep eta hate teh kudu dieusian ku rido jeung ikhlas. Tah, lamun aya jelema anu ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas dina hatena eta bid'ah.
2: Yeah.
1: Bid'ah kumaha?
0: Haleuwih.
1: Jadi contohna ieu ikhlas rido darerah diancikan ngewaan syirik pidik kabatur.
2: Bening.
0: Tah eta pinar. Sakabeh eta bakal jadi kanaraka
1: celik na pangdengek na panempok na contohna kieu we lah saperti aka jeung kuring aka teh jorojoy we aya ngewa dina hate ka kuring tah lamun eta hate aka geus kangewaan geus kancikan ngewa ka kuring
0: di mana kuring ngomong teu sudi ngadengek na omongan kuring.
2: Allah.
0: Berarti geus nyilakakeun kana ceuli aka.
1: Nempo jeung karupa kuring geus teu hayang nempo rupa kuring.
2: Nyilakakeun.
1: Sanajan kuring make minyak seungit nu pangseungitna aka moal daek ngameuk.
2: Terus.
1: Jadi eta anggota badan anu aya di akak kabeh bakal kaansikan ku panasna neraka.
2: Benar teh.
4: Ulu.
2: Muca Kang.
1: Tak itu. Jadi lamun batur nyaci ka batur teh geus bid'ah eta ngaleuwihan dina hatena tina ikhlas rido. Tina sumerah pasrah. Sedangkeun kapan ka batur kudu muji, kudu ngahormat, DPDP hanap asor.
2: Ya, eta.
1: Tawado teh. Ayeuna dileuwihan ku dirina ngewaan sirik widik. Helaanan dina diri sorangan. Tuluy kaituna. Naon teh euy? Pokona sakur nu bid'ah mah eta pinarakaeun ne. Apan aya bid'ah anu hasanah? Ah da kuring mah nyaritakeunana bid'ah dalalah. Lamun nyaritakeun bid'ah hasanah beda deui jalurna.
2: Beda nya kan.
1: Kitu nya euy. Jadi lamun urang ngaleuwihan tina ikhlas ridho sumerah pasrah kana kagungan teh, tak lamun hirup sumerah pasrah ridho ikhlas kana kagungan dina pengabdian ka pangeran, nyaeta ulah diancikan nu kararitu. Sirik, bidik, jaya, kaniaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, lupat, cimuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki.
2: Regede-regede. aduh, mut-mutan kan.
1: Tak ingat kuring kana riwayat, salah sahiji riwayat. Hiji nabi hayang guguru ka nabi Hidir.
2: Oh, tak kumata.
1: Nabi Musa kitu. Heeh. Tah. Saur nabi Hidir, heug cenah guguru ka kuring tapi ulah loba nu ditanyakeun jeung ulah loba nu dinahakeun. Hiji mangsa eta nabi Hidir teh aya aya budak. Keur ulin tuluy dipaehan. Eta nabi Musa teh naroskeun naha cenah geuning make dipaehan. Saur nabi Hidir teh cicing engko ulah tatanya. Ulah nganahakeun cicing ge guguru ka kami mah. Tuturkeun ge guru.
2: Mun guru.
1: Ulu. Moenya euy budak dipaehan tah akak ge meureun nganyakeun. Heeh. Engke lanan teu pugucang ngarti meureun.
2: Regep-regepun lanan.
1: Tuluy aya kapal. Dek mentas kapal tegus pinuh kumuatan. Eta ku nabi Hidir ditobrosan kapal na nepi ka ngalelep atuh muatan teh cinggara rajleng. Di sisi teh kapal, heuh di sisi dek init. Tadi dia pikir ku akak. Saur nabi Hidir tadi ulah loba nganya manyakeun jeung ulah nganahakeun. Si horeng meureun kudu mikir.
2: Iya, pikirannya.
1: Ulah maknya yang ulah dinahakeun ieu kaagungan pangeran kabeh. Tapi kudu mikir urang kudu kumaha carana. Mikir teh berbah manana teh? Ha, mikir. Supaya kaharti aing mikir teh. Tapakur. Eta budak dipaehan, tah. Ieu budak geus gedena bakal jahat, bakal maehan indung, bakal maehan bapa, mending ayeuna budak teh paehan ti heula. Waktu eta mah ilmu kamaripatan euy. Heeh. Jadi Nabi Hidir mah jigana waspada kana bakal datang. Kahiji kitu. Aya eta euy kapal ditobrosan. Tak kapal ditobrosan. Saur Nabi Hidir tangkeun di tengah-tengah ieu kapal teh bakal dikelebuh. Muatan anak bakal paeh kabeh jeung tibatan ti kalebuh ka di tengah mending tobrosan ti ayeuna jadi muatan teh cinggara rajleng. Jadi apa kana baris datang heuh atuh lamun kitu mah ngarama meureun nujum lain eta teh cing jadi ilmu ka urang kumaha jadi ilmu kumaha kieu budak pangna dipaehan bakal ngaruksak. Tah, dina wujud urang oge aya lampah bubudakeun. Geuwat eta laku lampah bubudakeun teh geura bunuh. Kudu dipaehan genti. ku kadewasaan. Sabab lamun urang terus-terusan bebudakeun cilaka ngabahayakeun. Oh,
2: mereka pikir
1: eta teh kitu. Jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu geus dewasa, kudu geus dibunuh eta laku lampah budak teh. Kudu dipaehan ku urang keneh.
2: Dewasa.
1: Jadi engkeunna kudu kokoloteun. Si belegung.
2: Atawa kakolot kitu.
1: Jadi ulah bubudakeun. Kahiji, kadua, nah hirup ulah diperbudak kudunya.
2: Ibuni, eta nya berantah.
1: Ulah diperbudak kudunya, ulah. Malahan aya katerangan ya dunya. Gera perbudak kumaneh eta manusa, manusa anu salilana bakti ka kami, ka maneh. Balikan deui. Ya dunya. Gerak perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana sujud kamaneh nyatana kana dunya. Nu matak loba jelema anu diperbudak ku dunya. Jeung dulur nepi ka teu akur, jeung baraya loba nu parasea. Loba nu papisah alatan rezeki sieun kabeakeun hakaneun. Alatan hirup diperbudak ku dunya, diperbudak ku dunya tah bunuh ku aka eta. Hirup ulah nepi ka diperbudak teh.
2: Aya Kang Cancan teh.
1: Mata kaya katerangan hiji deui ya dunya. Geura sujud maneh dunya ka manusa-manusa anu salilana bakti ka kami kitu dawuhan pangeran. Jadi anu bakas urang dunya bakal sujud teh ka urang di mana urang geus bakti ka pangeran.
2: Ya eta.
1: Ah rek bakti itu simut ini mah rek mah. Ha syukur, syukur. Ulah kapaksa cekuring oge eta dina hate ancikan ku rido jeung ku ikhlas sumerah jeung pasrah ulah dileuwihan binah tea terus aya deui soal kapal dewek nu dijajakeun tadi kapal naon tah supaya selamat engke di tenggara. Di tengah-tengah gonjlang ganjling na dunya. Nya. Supaya istiqomah. Gewat etak muatan teh cenak laluncatan ti ayena keneh muatan anu ayadina awak akang. Di antarana gerak tobroskeun liang-liang na. Jerak bere jalan cenak gara rajleng etak muatan. Di antarana wae. Nya etak nafsu-nafsu sarakah. Cekuring tadi tea sirik pidik jail kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit koret cap jahe buntut kasiran kijing guang geong tanuk kuncang ngaram peol tek tek bergek sekul ngar borobat deuing cete
2: makanya ngaram peol
1: tegara abeh rada eup lebete mengesan tak itu cenah kencar-kencar kentah muatan-muatan anu sakira nama tak ngarugikeun teh.
2: Berarti makina.
1: Nyoon nya uy riwayat-riwayat. Nabi-nabi teh nya uy. Heeh. Jadi eta teh uy riwayat-riwayat nabi teh lamun kitu mah merupakan komitmen moral buat kita.
2: Aduh.
3: Komitmen geuning.
1: Kitu ceuk kuring oge. Peingan aya katerangan atuh innadzina indallahi al-islam. Agama anu nepi ka ridho ku Allah teh anging Islam. Heeh. Islam teh salamet ye euy. Salamet dirina bisa nyelametkeun ka batur. Heeh. Numatak lamun urang Islam dordar parasia silisiku silisigeung alatan tina beda paham teh eta teh sumogol. Ulah dipaseakeun. Da lain keur pasea tapi agama teh keur jalan geuneun pigaweun. Heuh, bener.
2: Rapi-rapi.
1: Rapi-rapi weh. Jadi urang teh ulah diperbudak kudunya jeung ulah bubudakeun, jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu dewasa. Eta ulah pinuh muatan dina awak.
2: Kada eta.
1: Nafsu-nafsu anu matak pijilakeun teh. Heuh. Tapi lamun eueuh nafsu pan urang geus kumaha meureun? tah nafsu na pake nafsu mutmainah anu bakal aya jaminan ke di akhirat teh nya eta nafsu mutmainah. Nafsu mutmutan mutmainah. Oh mutmainah.
2: Tunggu deh.
1: Nuhun dola euy. Sila Inggris nepi ka perbah dinya. Ngan sila Inggris boga rasa tamat, acan jauh kene.
2: Terumah sa boga tamat.
1: Kuring mah teu acan tamat. Bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Lamun batur nanyakeun, lamun bisa dijawab, lamun henteu hampura. Da kuring keur diajar keneh.
2: Sedang belajar.
1: Oh nya kudu kitu jelema mah.
2: Las.
1: Kudu ribrib awak teh rumasakeun hirup boga dosa. Lain kudu dipoloskeun jeung siling tadi, lain dina sumerah pasrah kana kagungan teh geura aku geura rumasakeun dosa-dosa. Abeh rada dihampangkeun neh. Lamun di rumah sakeun mah, lamun di rumah sakeun mah. Oh, atuh lamun kitu mah konsekuen teh haeuh. Jadi urang teh hirup di dunya teh sasat geus pinuh ku dosa, pinuh ku rareged.
2: Harus nampi dosa.
1: Taku kituna sumerah pasrah teh di dieu. Kanu kagungan teh numatak cing ati-ati. Ya ayeuna kahareup ka urang teh moal lila numatak urang tepikeun ka dulur-dulur urang nu aya di kampung ieu. Utamina nonoman-nonoman. Para pemuda sabab negara pamarentah oge ngabutuhkeun pemuda-pemuda anu potensial.
2: Harus ya.
1: Anu nyaho kana jati dirina. Kalian bisa ngalaksanakeunana
2: kan tenang.
1: Kitu ieu teh sabenerna maksud jeung tujuan kuring teh.
2: Jadi sampah pemuda.
1: Ah, dek karek di dieu we lumayan dek ah bisa gawe-gawe.
2: Nya naonek nya.
1: Oh, atuh euy dek teh hayang namahne pangalaman ka Cileuing. Sok poe naon wae teh rutin kararumpulna barudak teh di dieu.
2: Dijadwal teh tah.
1: Dijadwal ari geus jumaahan we. Sok ngariung mung pulung heula jeung kuring di dieu. Huh alus-alus.
2: Kade.
1: Tadarusan naon teh di dieu. Lamun bulan puasa di detet taraweh ngarariung.
2: Naon tuh resepna
1: kan. Oh alus-alus euy, alus euy. Nu aya salimulih nu kitu dialin.
3: Apal teh salimulihna we.
1: Apal teh salimulihna we, meureun didengeh henteu. Oh da aing mah iraha taraweh. Mata hayang cicing di dieu oge nya teh hayang bisa dewek teh dileu. Aing teh geus ngarumasakeun pinuh ku dosa. Eta teh wajib taraweh teh sunah. Sunatnya teh teh. Heeh.
2: Bener mau
1: bae. Tapi perlu dilaksanakan perlu. Oh syukur atuh aing kitu mah. Oh, lir pendra.
2: Nggih.
1: Barang sawageur magan sapraptane pun. Aya dua denawa anu sumping ka ieu tempat. Loh, suara naon leuleut tanyong? Naonnya? Anu rek ngomean jalan teh doser geu jeung. Hooh. Atawa mobil eta teh meureun anu rek nyambungkeun ka bae telepon. Oh, da kagirihan dia macan nepi telepon teh dieu.
2: Acan kan.
1: Hooh. Mun geus hese pisan euy. Oh, acan we meureun.
2: Geuning kareng susu.
1: Ulah kaget urang dieu. Ulah kaget euy.
2: Tenang euy.
1: Yo. Aya buta deuh itu dua jangkung gede deuh. Tenang, tenang.
2: Gugup.
1: Ulah gugup. Aing rada sieun. Alah. Ari ku ancaman pangeran dina ayat-ayat Al-Qur'an geura teu dipikasieun. Sedengkeun pangeran moal jalir janji. Nah, meni teu kasentuh eta awak. Ku panyingsieunan pangeran dina Qur'an. Aya ku sorang ngagolotrok kitu meni sieun. Cing percaya we kanu kagungan.
2: Salah.
1: Huh, aku kitu teh mah da tetep we aya kasieun mah aya dek teh normal atuh.
2: Jelas.
1: Oh, cicing kumaha kuring we lah. Ulah kaget ieu kula dek. Nyemak. Diuk pindah di dieu yeuh.

0: Aluh, monyong.
1: Kadekan.
0: Aluh, dulu itu janggut namun panjang gitu.
1: Laras. Kotor perwes kita tuh.
2: Udah kaget, cuy.
0: Wilujeng sumping.
2: Iya, padepokan. Anu kasebut padepokan anu disesepuhan ku panita Danar Wilis.

0: dari panita nasaha mangga calik kelawelanan calik kelawe nah naon suguhan caintong nya ai daek make teh suguhan
1: oh cangkirna don
0: aya cangkirna euy niru ke ku cau daun cau bae sari ku cai kolomeran
1: montong
2: teh jeung padakit
3: Akan
0: daun
3: ingat eta aya jelema aku araraneh teuing nya Kang nya
0: heuh diuk diuk wilujeng sumping
3: nuhun luh perwes kitu mah nyong moal urang Argentina mah kitu
0: ah mah jauh-jauh
3: heuh
0: lain sahangaran anjeun mangga antos Selasa kedap.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Si uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Risma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen iya mah anu iya.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga
5: botol ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya,
6: iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Risma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Risma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Itu kayaan para dewa nu parantos aya di padepokan Dawala Sarang Astrajiga. Unirahangan dika semah kapihatur kohunyuk panjenengan paman miwah para dewa anu sami lumungsur ti sawarga.
11: Roh, ayo.
10: Cuma haturan rawuh ti abdi geseun.
12: Sastrajiga jeung Dawala

0: Wisimaneh teh nyaho ieu sang hyang teh teu meunang di aku di jagat raya pramudita sama besi gageunyeuleung. Sabab pelaturan kitu yen di dunya teh teu dibenerkeun aya sang hyang. Atuh kunaon maneh wani wani dawalah.
1: Duh, kitu dilecet tukang pantun oge.
2: Hoho, pantun patotet.
0: Sadaya-daya nu
3: cikan minta pertama jauh. Naon atuh yeuh? Naon atuh ieu maksud jeung tujuanna? Ngadon ngariweukeun kieu.
2: Ngariweukeun.
3: Heh.
0: Naon sabab? Jawab da wala.
2: Sapinya.
0: Salaresna mah nya kitu, kulan. Abdi nguping yen etas kasanghiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma.
2: Leres.
0: Saolah-olah eta teh mancing.
2: Oh.
0: Mancing maung di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho ka jalma anu gelar sanghiang.
2: Iya, iya.
0: Bari padahal abdi teh teteh tihori. Lain tihori atuh tihori kitu beleguh. Nyaku sarumpingna dulur-dulur simkuring anu awam di dieu. Dar ku kuring teh dicaritakeun bag-bagan agama.
2: Oh, beres tah.
0: Jeung eusi tina palsapah nagara Amarta.
2: Hmm.
0: Yen rakyat nagara Amarta teh nyaeta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palsapah nagara.
2: Wah, eta.
0: Tah kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya katerangan.
3: Katerangan kumaha?
0: Katerangan kumaha?
2: Mata katerangan.
0: Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut.
2: Oh,
3: oh bener-bener euy. Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri minkum.
2: Aduh, ayak itu nasi akang etat. Ayak itu na bener kan.
3: Oh, aing mah tuh di Bance oge. Di Cilempeni, 7 tahun masantren.
2: Di siap Bance
3: itu. Oh.
2: Ayak itu.
3: Saya di Bani, aing.
2: Nah, di Bani kan,
3: oh. Diajar bahasa Jepang.
2: Wah. Wow.
4: Diajar sak jempol.
2: Saya di Bahajar.
0: Tuluy.
2: Teras.
0: Salajengna batin kaulaning Maha Agung teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi-abdi sadaya.
4: Hmm, iya.
2: Teras.
0: Tah nyaku kuring teh dibebek we mental-mentalna teh. Supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah nagara Amarta.
2: Ulah kaya kitu nya.
0: Dawala abdi ceuk kula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alesan. Alesan kumaha? Alesan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan ku maneh ulah dipake. Atuh dawala sarua wijeun ngabolehkeun rusiah bapa maneh. Apan bapa maneh teh jalma keur nyemput puni di nucaang negrak bari teu ka tembo.
4: Kari-karinya.
0: Kari-kari ayeuna ku maneh dikibukar bakir. Tah ieu ngaributkeunana teh dawala, cing make pikiran maneh. Nya atuh teu make pikiran mah kuring ieu padepokan teh diduruk kureun. Eta ari maneh masok malik-malikeun.
3: Bejakeun monyong lamun teu dibalikeun mah tutung gitu.
2: Heeh. Udah belum sampel.
0: Tong sok tuna talatah ku aka kanya.
3: Deka geumpeur ngomong jeung dewa poe.
0: Heeh, grogi.
3: Rumah saya deka penuh umur. Hay penuh letay.
0: Bakal nyilakakeun ieu bakal ngaresahkeun da ulah.
3: Nah saha nu resah?
0: Buktina ayeuna. Kapan teu saeutik kajadian nu kaalaman?
3: Atuh wajar we.

0: Sumuhun kuring mangabejaan ka jelema yen ulah nyembah dewa. Tapi nu deukeut nu nanyakeun di dieu. Dek dilempengkeun ku kuring yen nyembah teh kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina Allah kakasihna. Ay ay ay. Naha maneh geus nyaho kitu ka pangeran maneh? Apan geus dibejaan aya iman dina hate? Iman teh percaya dibarengan ku kayakinan. Lamun maneh nepi ka pelbah dinya, kaula rek nanyakeun sing di mana ari pangeran maneh? Ah, nama kejeng nanyakeun di mana naon teh?
1: Cikan jawab.
0: Eta cek didinya di mana?
2: Yeuh.
0: Pangeran urang tendawala nya eta teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi cek pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Heeh. Naon ari hukumna nu kitu?
1: Cek
3: cek nanta. Ulah tong dilawanan di tong dilawanan. Itu bapa lalinter urang mah di mana sakola? Lain lawaneun ulah.
0: Cicing cicing.
3: Yeuh, nya teu lumpatan yeuh ge.
1: Lain kitu unat, tong ngaganggu.
3: Ngaganggu. Ulah diganggu dina dewa mah ulah. Dewek mah rumah saya hirup tiletik buri.
1: Heeh.
3: Cing siang menyongga gara gue panayakan kain dia.
1: Oh, ngagokan weta. Cicing elan.
2: Naon bieu teh dawala?
0: Sumuhun abdi rek naroskeun ceuk pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa.
1: Heeh.
0: Hayu nu kitu hukumna naon ngaranna?
4: Teh, budak kana hukum ya.
1: Nya, yeuh.
0: Eta ceuk maneh naon? Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah eueuh.
1: Heueuh
3: euy.
0: Haeuh eueuh. Atuh lamun kitu mah anya teh mangeran kana eueuh.
3: Ieu ieu. Atawa mangeran kana gede.
0: Cici. Cikan. Da eueuh cek abdi manuk kitu mah.

0: eueuh. Ha lamun kitu meureun anjeun teh mangerang ka nu eueuh.
1: Ih, lain eueuh aya.
0: Cek saha teteh aya teh?
1: Ya kaula batara sambu.
0: Anjeun percaya yen pangeran urang aya.
1: Aya.
0: Ari hukumna aya naon?
1: Eta cik maneh naon?
0: Hukumna aya mah karaba karasa katempo.
1: Nyanya
0: mana?
1: Ya teuing.
2: Wiyo.
0: Oh, aya engko teuing. Hukumna aya mah karaba karasa katempo. Dawala abdi. Na ceuk pamadegan maneh naon? Lain aya lain eueuh pangeran mada. Tapi pangeran mah nu kagungan aya jeung nu kagungan eueuh. Heuh, di mana? Lah mah teu bisa disebut di mana naon teh? Da eta mah pan laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge.
3: Iya, ece.
0: Jadi teu aya keur conto-contona acan. De kumaha kaula nyembahna kanu eueuh conto-contona acan dawala. Wah, make jeung kumaha? Heh, kumaha? Gugu we parintahna. Jauhan laranganna. Tuh. Jadi gugu parintahna jauhan laranganna.
4: Tah kitu jadi larangan teh kudu dijauhan eta mah. Ngagoda wae teh larangan teh. Cicing.
5: Tongkana negatif wae tujuan teh
4: sakana. Tongkana negatif wae tujuan teh cicing.
6: Tong
4: ngajadikeun kali nya. Naon? Ari dewe kira-kira narek nyalon lurah meunang wae. Coba.
0: Di mana biaya na dek nyalon lurah teh?
4: Ye, cari gadekeun belegung.
6: Coba.
4: Kudu bersih dek nyalon lurah mah. Ulah aya gantar kakaitan. Ulah bebeakan. Eh. Dewek teh ayeuna teh ambisi hayang jadi lurah deuleu. Naha uluh bisi siling teu percaya deuleu di kampung urang teh bakal aya pembebasan tanah. Bakal gede bati deuleu.
0: Oh jadi tujuan teh eta. Heeh. Gusti naudzubillah min dzalik.
6: Karek usaha.
0: Lain dek bajuang nya ngeusi kamardekaan hayang jadi lurah teh. Aya udagan nu kitu. Lain dek ngabdi atuh nu kitu mah. Tadi dia nu matak pamimpin dibutuhkeun anu bersih jeung berwibawa teh nyata ulah nepi ka kitu.
4: Oh jadi teu meunang ngagadekeun carik teh.
0: Ya teu meunang.
4: Lu moal atuh ah.
6: Matak teu montong.
4: Bae ngagadekeun mitoha we ah.
0: Nek kumaha mikiranana kaula ka pangeran atuh lamun eueuh conto-conto nasan. Ah da teu dititah neangan pangeran. Ulah neangan nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana we. Naon? Seun ulah mikiran anu ngajadikeunana, pikiran mah jajadianana. Di antarana urang heula anu nu deukeut pan urang ge jajadianana keneh. Jajadianana keneh urang. Nya pikirane urang heula anu nu deukeut ulah nuduh ka nu jauh ulah jawang ka nu angang. Nu caket geraraketan, nu deket geradeheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud urang, geraprak gerapangihan, ciri na satantung diri. Na marukana dina awak urang lain gaib bungkul.
4: Nyee, disangka ku dewek gaib di anu sok dina rungkun. Juga saya eta boro dewek teh euy rujakeun mah. Sajajeng komo keur jaman nomor mah bari tong. Puncak Manik.
0: Naon Puncak Manik teh?
4: Puncak Manik ini nyen sangu dicongcotkeun tadi da pucuk congcot teh ditunaan cenah capit. Si gelo.
6: Ampiling ya ka.
2: Bau.
4: Gebuk.
2: Kamana leh. Unpak kamu kayaknya.
4: Kenapa puncak? Lain puncak mani ketemu atau puncak cahe.
6: Puncak mulia.
4: Tak itu.
1: Jadi?
4: Jadi orangnya panjajadi anak-anaknya nih gaib-gaib bungku nu aja diawak kurang diantarana awas denge atau pangreng pangnon pangrungu paningali pangangse pangandika jeung rupa-rupa deui ieu sadayana barang-barangna pangeran ulah diaku ku urang sadayana ge nu anyeuna tak ari makena kudu luyu jeung kapalai anjeuna. Kapala inu kagungan nana.
1: Nanaon kapala inu kagungan?
4: Aya katerangan moal pati-pati kami ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah.
6: Tah
4: kitu eta teh. Oh, eta teh wa maholak tu jin wal insya illa liya budun teh. Lain bisaan aka. Ih. Murid Banyu Resmi teh.
6: Oh, jelas.
4: Heeh.
2: Kang Haji Suryana Patah ya lila.
4: Itu cek dek oge di bawah holiang kungsi masantren
2: Kang Haji GR kungsi
4: Kang Haji GR Pak Haji Ateng anu legat tarang
2: anu bang nong
4: batur mah legat tanah yang legat tarang
6: bener ya tukang legat tarang
2: Haji nong nong Haji nong nong leet apa
4: hari itu bangunan naon dawala masjid bilih badai nyumbang ah, montong diterima di dewa dulu. Dewa mana lain Islam, montong diterima. Eish, ulah sok itu. Ay mere mangarojong pikeun ngawangun tarima we.
2: Jeung gelar wungkul dewa mah
4: dia.
2: Wujud mah manusia.
4: Nabi urang oge kapan bajuangna dina Islam teh kapan dibantuan ku Abu Thalib tetepan lain Islam. Ditarima we geuning.
6: Apa masihan?
4: Ulah goreng HTT. Oh, bid'ah teh aja euy. Jadi ulah ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas. Lamun ngaleuwihan rido ikhlas sumerah pasrah soleh hate dina harti bid'ah teh bahaya pinar nu kitu teh.
2: Pinar.
4: Kiraun pinar.
6: Pinar
4: kaun. Lain ngomong natanya, oi lanjut dewek sugan sakali, wete omeanun.
1: Jadi dawala?
4: Jadi ngelesan dia panuhun bae sadayana dewa gera mulih weka sawarga urus weh, urusan anjen di ditu. Urus pribadi sewang-sewangan sok anjen ker anjen, kuring ker kuring. Agama anjen ker anjen, agama kuring ker kuring.
6: Pada salamet itu.
4: Nu penting pada salamet teh ulah nepi kador dan nimbulkeun hal-hal nu diharepkeun.
2: Ulah silih singgung.
4: Ulah silih singgung komo deui pan kuring mah di nagara Amarta, nagara anu ngabogaan palsapah sanajan beda-beda agama, beda-beda suku di dieu kudu tetep ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
6: Sakatna sakawajibanna geuna.
4: Pokona mah nu penting mah sahak sakawajibanna lah. Da datang ti ditu ngaliginjing sorangan teu bawa batur balik pon kitu deui
6: sing rukun ne rupkeun
4: nu penting mah di dunya cing rukun ulah silih sigung
2: runtut raut teh
4: runtut raut sauyunan sageugeus sapihanean omo anjeun dewa
1: heuh atuh teu nanaon aya kitu mah dawala paham anyar anu bakal disebarkeun ku maneh
4: sumuhun.
1: Kula dek mulang ka sawarga mali loka dola. Kula dek mulang dola.
4: Wilujeng atuh.
1: Hayu dewa-dewa.

0: Lain pinter siling monyongnya hoti mana itu nepi kerbuah dinya euy. Dikarsakeuna kuring teh kieu.
1: Apal kena jeroan mah.
0: Teu sangka euy apa kena jeroan puji siling monyong. Syukur monyong deuleu euy. Mun ka dewe ulah kaleuwihi sebab pangeran oge teu sepeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Kitu nu batak panayagan omat gajih teh urang hayak ulah hayang leuwih wae. Teu dipikaresep teh ku pangeran. Da kitu, ta eta THR teh euy leuwih dina gaji teh. Ulahna lagi THR bulan ieu taun ieu mah deuleu. Alah. Iya. Kumaha teh dawala? Urang tuluykeun eh urang ngadidik masyarakat di dieu supaya jadi masyarakat anu ngarti, masyarakat anu sadar beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat. Ari sadar beragama, cing ingat kapan urang teh kapan moal megar di dunia teh bakal maot. Pan anu bakal kabawa ka itu teh amal hade. Ari amal hade teh pan pituduh tina agama. Bener. Ai sadar bernegara. Ieu teh nagara urang keur urang, hak urang wajib dimulai ku urang, hasilna ge keur urang keneh, nu matak urang eusian ieu kamardekaan ku cara karya-karya anu terpuji, karya-karya anu nyata. Gaweran cage bebarengan cis kamling ulah poho. Nya, dewek keamanatan ku Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subani. Sing bener-bener dina waktu ini tingkatkeun keamanan. Jeung sagala rupa kalayan dina era globalisasi ieu ulah kapangaruhan teuing ku budaya-budaya deungeun anu sakirana matak ngaruksak mental urang. Kitu teh monyongnya. Haeuh. PBB lunasan. Ulah nepi ka nunggak PBB teh era. Kadar pangwangunan can ka keureuyeuh kabeh da keur dipapai kapan.
2: Teu bisa sakaligus.
1: Menuju.
0: Kapan disebutnya ke menuju masih kena di perjalanan kena dah kakur aja
1: bakal kata
0: pinggang itu cak oi sing dek hiburan hula oi ah
1: hiburan
0: ha
1: lagi hiburan gitu kan
0: hula di deket masjid dia dewek menang rereng kenekan oh ken bae pek wae aja di luar mah pek wae kayaknya oh sugannya ini ngalungan oi ayo ngalungan mah papan urang pake muli karpet keur masjid.
1: Ya bener.
0: Nya, heeh.
2: Nuhun deui alungan para santri.
0: Cing teh lagu dek euy.
1: Lagu naon, Kang?
0: Heh?
1: Lagu naon?
0: Bari sakan tendana beuli saepeun lagu yeuh hapunten.
1: Saras-saras Kang.
0: Yeuh lalampahan teh mun cekapkeun wika dieu.
1: Saras.
0: Urang tungtungane ku lagu ayeuna nya.
1: Buranana nya Kang.
0: Tak kembang tinetik sinebaran sari-sari teh ayeuna mah ulah ku jiro wae.
1: Heeh.
0: Ulah. Jenuh urang ku jaipongan dari kanya euy.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui satos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara-gara di lutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu 100 konsumsi iyo landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.

0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saat usaha konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio
7: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
4: Kecamatan
9: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
4: Beli yang kedua.
9: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
9: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
9: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sadidinten pada

0: Temelan teh.
1: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
0: Asam urat sareng cangkeng, sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atos karaos, kumaha, Pak? Jantenna.
0: Asam urat jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
1: Mohon paregal kitu panya. Bapak, biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
0: Ka dokter. Mun diurut kantos.
1: Janten Bapak atos cobi-nyobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
0: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng ka sehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
0: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
0: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu tarawas panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Rezekina oge tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur
4: ya.
3: Pandangan kabur, iya. Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
4: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio PIS Ciamis. Radio PIS Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
3: Kena debu nih
2: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong.
3: Tetes mata, Tesma Aini
2: sudah dijamin 100% herbal.
4: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meherba, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Ayah karaos na alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh ayah anu mah kantun iya begahana sekelik deui teh.
0: Ayeuna tos seep sabaraha botol pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana kasawah kalubeung ka rumah ge enak, jadi taya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos mesir umhun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mang Pak.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Yeah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 taun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangna tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatan Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
0: Uning hati manten pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingin radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saat asna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari?
5: Penpen.
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
4: 20 hari.
5: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Ah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapa saha, Pak?
1: Ba Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapa pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapa mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapa ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes MAA ini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes MAA ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes MAA ini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes MAA ini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunan teu sawes-wes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes MAA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2022 berarti 10 usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh Kang Ngomit kamu undang supados sehat sapertos teh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitunya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Oh.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Haturun teh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
0: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namanya paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh ayah sakedik main non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang disana senoge alhamdulillah tepatos kali iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyung pemi kemurung mah asam muter pemi iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain ten ayah na ngagaleh anu kadua na mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh di konsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ini ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
1: 20 hari. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu biasa aya nama geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya. Kau doakan sing terus sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluara awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى.
1: Bersama sahabat siar Anda Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan menyimak sajian ilmu dari guru-guru kita. Terbagi dua sesi sahabat MK. Di sesi pertama kebersamaan dengan Guru Anda Kiai Haji Abdullah Gimnastia, dan di sesi kedua nanti akan membersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Harusku Anda dapat sampaikan sahabat MK untuk bergabung membersamai kami di pagi hari ini di 0811-224-1027 via SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyapa dan membersamai kami pagi hari ini. 0811-224-1027.

Anda juga dapat sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini, doa terbaik Anda, dan juga Anda boleh sampaikan juga nanti pertanyaan begitu ya sahabat FH untuk sesi kedua kebersamaan dengan guru kita insyaallah Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Dan sahabat MG, di pagi hari ini dimanapun Anda menyimak kebersamaan ini di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga di website mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM, yang aplikasi ini bisa Anda unduh sahabat MG di ponsel Anda, sehingga dimanapun kami berada sajian ilmu senantiasa membersamai Anda. Tapi Anda juga bisa menyimak begitu melalui sosial media kami yang kami hadirkan secara live begitu ya, akan tentunya hadir membersamai Anda di Facebook, Instagram maupun juga di YouTube begitu. Setiap hari. Serta sahabat MK, dengan kebersamaan kita di pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa radio di penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Savasindo FM Payakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kelo FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain juga yang ingin menyambung siarkan kebersamaan ini, dapat Anda kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com. Ya, di info@mkfmnetwork.com. Tapi juga bisa melalui WhatsApp kami ya, untuk konfirmasi di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Sebelum kami menyapa beberapa atensi yang sudah masuk nampaknya pagi hari ini, kami juga ingin mengundang dan mengajak sahabat MQ tentunya pada saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah usai, sahabat MQ, dan sebentar lagi kurban akan datang. Dan disinilah momen kita untuk memperluas dan

0: semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Dan sahabat MQ juga turut mengajak bahwa sahabat MQ tentu ingin beramal yang mengalir terus pahalanya abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil. Rasul tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hatiku kerana takut.
0: Dan kami nantikan kebersamaan Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini, 0811-224-1027. Tapi nampaknya sahabat MQ, kami belum bisa bersamai Anda ataupun juga menyapa Anda tepatnya ya di pagi hari ini untuk atensi yang sudah masuk. Karena sudah terhubung kali ini bersama Guru Anda, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, untuk sesi pertama. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Guru setiap hari, setiap ketika.
2: Sesuatu yang tidak nampak. Ini lebih tinggi daripada Islam. Islam dulu pengakuan menjadi orang yang menyemasrahkan diri kepada Allah, tapi dengan iman sudah mulai berubah hidupnya. Sudah lebih tenang, lebih bisa menahan diri, lebih merasa bisa menghilangkan cemas, rem dari perbuatan buruk juga akan semakin ada, namun iman turun naik. Kalau iman sedang kuat, kita akan menikmati sholat lebih khusyuk, amal-amal lebih ikhlas, sedekah kita bayar, zakat terutama, saum juga kita nikmati. Kenapa? Karena imanlah yang membuat aktivitas keislaman kita menjadi lebih menenteramkan, lebih dinikmati, dan lebih berdampak. Nah, ini rukun iman. Makanya tingkat kepribadian seseorang, kebahagiaan seseorang, kemuliaan akhlak seseorang tergantung tingkat keimanannya ini. Makin kuat iman, dia akan makin bahagia, makin beramal soleh juga kan hasilnya ya. Makin kuat iman, akhlak makin mulia. Dan puncaknya adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah wa ilam takun tarah fa'innahu yarak. Yaitu yakin. Nah, jadi pertamanya pengakuan, yang kedua mempercayai, dan yang ketiga meyakini. Ini adalah puncaknya. Di dalam Al-Quran 5 kali disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Orang ihsan itu orang yang beribadah seakan dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, karena memang Allah tidak bisa dilihat oleh mata ini saat ini, kecuali insya Allah kalau nanti masuk surga baru bisa berjumpa dengan Allah. Tapi di dunia ini dengan mata hati ya, yang yakin bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ini keyakinan ini adalah iman yang sangat tinggi, hasilnya keyakinan. Dari keyakinan inilah maka keislaman kita akan menjadi lebih sempurna, keimanan kita juga sempurna. Amalan-amalan lahir kita akan jadi bagus dan berisi ya, berbobot. Kemudian keyakinan kepada Allahnya, keyakinan kepada adanya malaikat yang mendampingi, yang mencatat, keyakinan kepada kebenaran kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran yang jadi penyempurna,

0: ya. Kemudian keyakinan akan hari akhir, hari dan takdir itu kuat sekali. Dan kalau sudah bulat semuanya kokoh, inilah orang yang ihsan. Nah, inilah puncaknya kebahagiaan di dunia. Puncaknya kemuliaan akhlak. Orang-orang yang ihsan itu orang yang tauhidnya bersih, kokoh, kuat, maka apapun yang terjadi akan tenang karena yakin ada Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, yang menguasai segala-galanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4 dalam Al-Hasr, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui dengan teliti ya apapun yang kita kerjakan, tidak hanya yang nampak tapi yang tersembunyi juga. Nah, seperti sekarang itu kalau orang Islam ya sudah, dia sholat, dia saum, tapi belum begitu percaya dengan mantap ada malaikat, ada hari akhir, jarang kepikir lah. Itulah sebabnya masih banyak buaya. Tapi orang yang Islam dan imannya menguat, dia sudah mulai tidak risau tentang rezeki, tentang apa yang Allah janjikan. Tapi orang yang ihsan, oh udah ajeb. Tidak pernah merasa sendiri. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Karena pasti ada Allah yang maha melihat. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Dalam keramaian, dalam suasana sepi, tetap sama. Karena sibuk dengan Allah. Orang yang ihsan sudah yakin ke Allah, mesti dia lihat dunia ini kecil. Tidak ada menariknya. Walaupun punya, walaupun mungkin dia kaya, punya jabatan, tapi tidak pernah kagum kepada dunia ini. Karena yang mengagumkan dirinya adalah Allah, pemilik langit, bumi, alam semesta, dan tahu dunia ini adalah kecil saja, tidak ada apa-apanya. Kalau ada harga saja dunia ini sesayap nyamuk, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Tapi tahu dunia ini ya hanya tempat mampir sebentar, tidak mengagung-agungkan dunia, tapi mengagung-agungkan Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan dianggap sebagai ujian, sebagai amanah, sebagai sesuatu yang nanti akan dihisab di akhirat. Jadi beda melihat dunia ini. Maka orang-orang yang yakin sudah ihsan itu, ya melihat pejabat, orang kaya, orang terkenal, orang yang ya dikasih casing dunia, ya tidak akan kagum ya, tidak akan terpesona, apalagi menjadi berharap, karena tahu semuanya itu adalah cuma titipan Allah dan tidak berat untuk lepas ya, karena tidak lengket di hatinya. Jadi orang yang ihsan itu tidak akan mengagung-agungkan duniawi dan tidak akan lengket dunia ini di hatinya, walaupun mungkin punya dunia diberikan oleh Allah ya. Kemudian tidak akan bersandar kepada manusia. Orang yang ihsan sudah tidak ribet lagi lah dengan penilaian orang. Orang mau muji, mau cuek, mau nyaci, yalah sudahlah. Itu semuanya makhluk Allah yang digerakkan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Jadi sudah tidak ribet dengan sakit hati. Ada luka, sedih, kecewa, jengkel, tersinggung, marah, tapi cepat sekali kembali ke Allahnya, karena yakinlah yang nyakitin juga semuanya adalah hamba Allah, dan mereka juga terjadi begitu dengan izin Allah. Jadi akan lebih ikhlas, tidak akan bersandar kepada siapapun, apakah harta, gelar, pangkat, jabatan, relasi. Tidak akan bergantung kepada kepandaian, pengalaman, keterampilan, ikhtiar, doa, bergantungnya ke Allah saja. melakukan, semangat sekali dalam ikhtiar. Kenapa? Ya, ikhtiar kan ibadah. Semangat berdoa. Tapi tidak ribet dengan apa dikabulkannya, seperti apa dikabulkannya, tidak ribet, karena baginya berdoa itu adalah amalan yang disukai Allah, jadi sibuk berdoa. Makanya orang yang ihsan itu adalah pasti menikmati sekali sholat, menikmati saat sujud itu, dinikmati, bakal banyak sujud dan nikmat sujud, sangat akrab dengan Al-Quran. Karena tahu itu kalam Allah dan Allah menyukai kita akrab dengan Quran. Orang yang sudah ihsan, dekat dengan Allah, maka dia akan selalu basah lisannya dengan menyebut nama Allah. Karena tidak ada yang lebih enak disebut selain Allah. Kemudian lebih menahan diri dari dosa dan maksiat, karena dia merasa dilihat oleh Allah terus, disaksikan. Nanti akan kelihatan dari bicaranya, hati-hati dalam bicara, karena tahu setiap perkataan didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Dan kau rahasiakan, atau wa asiru qaulakum perkataanmu, atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, di dalam dada ini. Jadi akan nampak orang yang ihsan itu lebih banyak diamnya, kalaupun bicara hati-hati, sangat menjaga perasaan orang yang diajak bicara, karena memang Allah menyuruh demikian. Dan berbobot perkataannya itu, nanti akan ada tenaganya. Dan cenderung orang yang ihsan itu perkataannya sedikit sia-sianya ya, dan membuat orang yang menyimaknya jadi senang kepada Allah, senang kepada Allah, dan nambah yakin. Lalu orang yang ihsan itu juga tidak akan pelit ya, karena tahu bahwa sedekah itu amal yang disukai Allah, dan uang yang ada pada dirinya juga milik Allah. Tidak ribet lah, tidak dengan dunia ini, tidak riuh, tidak ada iri dengki kepada orang beriman ya, tidak ada sakit hati dengan berkurang atau kehilangan dunia, karena sama dua-duanya milik Allah dan ladang amal. Lalu ciri lainnya adalah sangat penyayang. Kenapa? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi cenderung penyayang, lembut, tidak mudah marah, tidak kasar, tidak temperamental, mudah memaafkan, tidak ada dendam kepada orang-orang yang tidak layak didendamin ya, karena memang harus memaafkan, Allah menyukai pemaaf, dan tidak ribet itu hidupnya. Kemudian ciri lainnya tawadu, karena dia sadar dia tidak punya apa-apa. Orang yang ihsan itu akan rendah hati, karena dia tahu dia tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu kecuali yang Allah berikan, tidak punya harta kecuali yang Allah titipkan, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, yang ada cuma dosa, aib. Makanya orang yang ihsan tuh apa yang mau disombongkan ya, sedangkan Allah tahu dirinya, Allah tahu semua aib yang ditutupi. Jadi kecenderungannya tawadu, rendah hati, tidak petantang petenteng, tidak merasa lebih mulia dari orang lain, karena kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita ini seperti apa derajatnya di sisi Allah. Allah tahu semuanya. Lalu apalagi orang yang ihsan. Ya tidak usah heran kalau ada orang yang menyakiti mudah untuk memaafkan dan membalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, itu mudah, lebih mudah ya. Jadi puncak amal-amal yang mulia, ikhlas, syukur, sabar, ridho ketakdir, tawakal, itu menjadi lebih lebih mudah dilakukan ya dengan izin Allah dan lebih ternikmati serta lebih kuat di dalam beramal dan lebih istiqomah. Yang derajat ini adalah muhsinin. Oh ya, setan juga susah nipu orang. Setan pasti nipu ya. Nafsu tetap ada, tapi ya, sudah banyak ditolong Allah. Karena orangnya ikhlas, ya, lebih dekat dengan mukhlasin, setan tidak sanggup. Juga bertawakal kepada Allah. Laisallahu sultanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun juga. Dan setan tidak punya kekuasaan kepada orang yang beriman dan bertawakal. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi kita harus tidak boleh cukup merasa dengan Islam. Kita harus tingkatkan ilmu dan amal kita supaya makin kuat iman. Dan cita-cita kita adalah muhsinin. Innallah yuhibbul muhsinin. Doa, Allahumma ja'alni minal muhsinin. Ah, ini top sekali ini ya. Ada Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Bagus. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Bagus. Allahumma ja'alni minal muhsinin. Minal mukhlasin. Wah, ini tidak bisa ditipu setan. Allahumma ja'alni minal mutawakilin. Tawakal juga setan tidak berdaya. Dan polnya Allahumma ja'alni minal muhsinin. Inilah goal kita. Orang yang ihsan inilah yang memiliki qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang ihsan, yang qalbun salim, yang hatinya bersih, yakin hanya kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, ini sekedar mengingat kembali posisi kita ya. Insya Allah kita sudah syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Perjalanan yang tidak cukup di sana, harus punya iman. Nah, makin kuat dengan banyak belajar dan mengamalkan dengan ikhlas. Nanti puncaknya Allah memberikan yakin. Inilah surga dunia tuh dimiliki oleh orang yang hakul yakin kepada Allah. Dan juga puncaknya akhlakul karimah juga pada ihsan ini. Maka tidak usah heran. Bahagia, mulia, husnul khotimah, kuburnya lapang, bisa jadi masuk surga tanpa hisab dan azab, karena sudah tidak ada kesirikan di hatinya sama sekali, dan Masya Allah amal-amal kecilnya diterima semua. Nanti di akhirat bisa puncaknya karena akhlakul karimah, buah dari ihsan, dan bisa bersumpah dengan Allah. Masya Allah. Demikian rekan-rekan sekalian, posisi di Mekah saat ini, besok sebagian yang di kota Mekah pindah ke hotel transit, memang begitu ada bagian-bagiannya. Tinggal berapa hari lagi sekarang, hari ketiga mungkin ya, dari bulan Zulhijjah ini, tingkatkan terus sekuat tenaga, ya tuh, termasuk istighfarnya karena luar biasa berkahnya. Dan insya Allah, kembali ke tanah air sekitar tanggal 3 ya, sampai di Indonesia. Lalu kita mengadakan acara untuk malam mabit, insya Allah mabit kita adakan pada tanggal, maaf ya, Juni tanggal 7 ya. Oh, Sabtunya tanggal 6-7 ya, 6 dan 7 insya Allah sudah berada di Bandung. Kita mengundang, dan temanya nanti akan khusus tentang bagaimana kita hidup mencintai Al-Quran, hidup penuh keberkahan dengan Al-Quran, dan kita undang ulama yang pecinta Quran. Mudah-mudahan kita ada takdir berjumpa kembali. Semoga semua yang hadir ini oleh Allah digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, orang yang ihsan, ya, Masya Allah. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Dan semua diundang oleh Allah ke tanah suci ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innaka antas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan jamaah yang masih lemah iman Engkau kuatkan, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang dililit hutang Engkau lunasi dengan rezeki yang berkah, yang dalam kesempitan Engkau lapangkan ya Fattah, yang sedang ditimpa kemudaratan Engkau yang mengangkat derajat dengan keindahan sabar dan pertolongan, yang belum berjodoh berikan jodoh terbaik, yang belum memiliki keturunan titipkan keturunan yang soleh solehah hafiz hafizah. Ya Allah, yang berhajat kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu. Terima kasih sahabatku sekalian. Tolong Kang Apip ditayangkan flyernya. Oh ya, sedikit tambahan, maaf. Kalau nanti mau ikut kajian di Mabit, bagi yang ikhwan, kalau bisa saja ya, pakai baju putih, kopiah putih. Kalau enggak baju putih aja boleh. Kalau enggak ada baju putih bebas, apa saja. Kita coba berangkat dari rumah niat mencari ilmu sudah jadi dakwah. Karena kebiasaan pakai baju putih, kopiah putih itu cenderung sedang mau ibadah dan mau belajar. Dan pulangnya juga semoga jadi dakwah. Tapi bagi yang memungkinkan saja, ya, bagi ibu-ibu muslimah, akhwat, bebas ya. Kita coba mudah-mudahan 4.000 orang datang dari berbagai penjuru bisa dakwah sepanjang perjalanan pergi dan pulangnya. Wallahu alam ya. Tapi ini tidak mengikat, bebas-bebas saja sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kenangkan kaharmu.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kebersamaan kita di sesi pertama bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar langsung dari Makkah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita petik sajian ilmu yang sudah disampaikan, dan kita doakan agar mudah-mudahan perjalanan ibadah haji beliau ini mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadi haji yang mabrur. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
1: Dapat bersih.
2: Insyaallah kita sambung sahabat Nabi kebersamaan ini di sesi kedua bersama dengan Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid, guru kita bersama sudah terhubung melalui line telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, mari Pak Kyai silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat udara, dan mudah-mudahan ini kita tetap mendapatkan pahala sebagai orang yang melaksanakan sunnah Rasul bersilaturahim, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan tambahan ilmu atau menyegarkan kembali ilmu kita. Seperti sudah sama-sama kita ketahui, sekarang ini sekitar 250.000 saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air masih berada di tanah suci, di kota Mekah dan sekitarnya. untuk bersiap-siap nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah, mereka memulai kembali melaksanakan berihram haji. Karena pada umumnya dari Indonesia mereka melaksanakan haji tamattu, yaitu umroh dulu, setelah umroh, tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul, mereka berniat lagi tanggal 8 hari Tarwiyah, yaitu niat haji labbaik Allahumma hajjan. Dan selanjutnya setelah berpakaian ihram, mereka berada di Mina satu malam, dan tanggal pagi-paginya mereka berangkat ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Baik tanggal 8 maupun tanggal 9 juga diikuti dengan ibadah saum oleh masyarakat yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu tanggal 8 saum Tarwiyah dan tanggal 9 adalah saum Arafah, saum sunat, terutama pada tanggal 9 bagi kita yang sehat baik sekali melaksanakan saum Arafah, sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Sedang bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan, dan tidak dianjurkan untuk saum karena mereka sedang melaksanakan puncak upacara ibadah haji. Di Mina melaksanakan mabit pertama tanggal 8, tanggal 9 puncak upacara ibadah haji, mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, mereka melakukan pertobatan sehingga doa yang paling banyak harus diungkapkan oleh orang yang sedang dalam acara puncak upacara ibadah haji di Arafah itu adalah melakukan istighfar, melakukan pertobatan mengingat dosa, dan kemudian berserah diri kepada Allah mohon ampun. Pada waktu di Arafah itulah doa-doa yang paling banyak diucapkan adalah istighfar, mohon maaf. Bisa membaca doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pada umumnya doa-doa itu diucapkan dalam bahasa Arab yang ada dalam Quran atau dalam hadis, walaupun tidak salah kalau juga berdoa dalam bahasa Indonesia, sebab yang mesti bahasa Arab itu hanya dalam ibadah sholat dan talbiyah. Kalau talbiyah harus bahasa Arab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Itu adalah wiridnya, doanya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, diucapkan setelah berpakaian ihram, baik umroh maupun ibadah haji. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jadi setiap tahun jamaah kita, jamaah Indonesia selalu yang terbanyak, karena mungkin umatnya, rakyatnya yang paling banyak, umat Islam di Indonesia ya. Jumlah ibadah haji, jumlah hajinya juga lebih banyak, mungkin ya hampir 2 juta ya orang tiap tahun melaksanakan ibadah haji, yang terbanyak Indonesia, menyusul negara-negara dari Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, nah itu yang jamaahnya yang banyak-banyak, tapi tidak melebihi jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur. Yang menarik juga tahun ini, Iran walaupun dalam keadaan suasana perang, tapi jamaah hajinya juga cukup banyak, ada menurut informasi 80 ribu lebih. Jadi pada suasananya mereka sedang dalam suasana terancam atau dalam suasana perang. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur. Bagi kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, masih ada ibadah lain dilakukan di tanah air, di tempat kita masing-masing. Tadi pertama adalah melaksanakan saum sunat, tarwiyah dan Arafah, paling tidak Arafahnya sehari sebelum Idul Adha. Kemudian seperti kita ketahui pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam, ada dua lebaran, ada dua id, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, Idul Adha kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berbondong-bondong ke lapangan atau ke masjid, mungkin di satu tempat adalah masjid, dan melaksanakan sholat id. Nah, aturan ini yaitu anjuran ke lapangan dan melakukan sholat ibadah haji, sholat dan kurban untuk mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji pada umumnya tidak mengikuti itu. Walaupun ada peluang kalau mereka pulang dari Arafah itu sebelum ke Mina melaksanakan Jumratul Aqabah, mereka ke Mekah dulu melaksanakan tawaf ifadah. Kalau lancar, banyak saja selesai tawaf, selesai sa'i, ada kesempatan paling tidak untuk mendengarkan khutbah Idul Adha di Masjidil Haram. Tapi ini sedikit yang bisa mengikuti. Karena pulangnya dari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, selesai melaksanakan puncak upacara ibadah haji, pertobatan di Arafah, itu ada yang ke Mina melewati Muzdalifah atau Mas'aril Haram, yang sekarang katanya ada disebut murur. Murur itu artinya di Muzdalifah tidak diam karena tidak cukup tempatnya dan jamaah begitu banyak sehingga cuma lewat saja. Tapi ditentukan lewatnya itu keluar dari Muzdalifah harus setelah jam 12 malam. Nah, ada yang ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah, ini yang paling banyak. Tapi ada juga jamaah yang ke Makkah melaksanakan tawaf ibadah. Nah, biasanya atau sebagian yang melakukan tawaf ibadah itu ada kesempatan mau ikut, tentu tidak ada masalah. Baik, tidak ikut juga nggak apa-apa, melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi tidak ada dengan ibadah haji karena semua jamaah sudah ada di Makkah atau di dan sekitar Mina. Idul Adha salah satu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk bisa dilaksanakan sehingga pada waktu musim musibah kemarin di mana kita tidak boleh, bukannya itu di ruangan yang tersendiri, tapi dalam suasana yang aman seperti sekarang sangat dianjurkan untuk berbondong-bondong ke lapangan atau ke masjid yang besar untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sebelumnya dianjurkan untuk memperbanyak takbir mulai dari subuh takbir, tapi sering di kita juga dilakukan sejak malam untuk syiar. Tapi yang sangat disunahkan adalah pada waktu subuh, setelah sholat subuh atau menjelang sholat subuh sampai pelaksanaan sholat id. Setelah dilakukan sholat id berjamaah, tidak ada lagi anjuran untuk membaca takbir seperti takbir sebelum sholat. Jadi hanya sampai pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan atau menyukseskan upacara yang disebut udhiyah. Udhiyah yaitu kurban. Alhamdulillah di kita sudah memasyarakat tentang kurban, bahkan setiap tahun dari jamaah kita, dari beberapa yayasan melaksanakan kurban dan kemudian dikirim ke daerah-daerah, bahkan ada yang melaksanakan pemotongan hewan kurban itu di daerah-daerah musibah, termasuk di Palestina. Setiap tahun selalu ada orang Indonesia melaksanakan kurbannya di Gaza begitu, untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah bertahun-tahun karena dijajah oleh Yahudi, dizalimi oleh orang-orang Yahudi. Nah, tentang kurban ini, seperti kita ketahui, ibadah kurban itu adalah ibadah yang diabadikan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban, dan ujiannya berat karena yang harus dikurbankan itu adalah putra kesayangannya yaitu Ismail. Tetapi Ibrahim ataupun juga Ismail bahkan ibunya yakin bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim. Kalau Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu pasti baik, itu keyakinan. Oleh karena itu pada saat Nabi Ibrahim patuh untuk berkorban, mengorbankan putranya. Putranya ditanya juga digoda oleh iblis, begitu ceritanya. Dan Ismail mengatakan siap begitu untuk memenuhi perintah Allah. Ketika kepada istrinya diberitahu ibu Ismail bahwa putranya akan dikorbankan, beliau juga mengatakan tidak mungkin, ayahnya sangat sayang kepada anaknya, enggak mungkin dikorbankan. Tapi ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, begitu jawabannya, jangankan hanya putranya, istrinya pun siap untuk dikorbankan kalau memang itu perintah Allah yang pemilik atau yang mempunyainya. Nah, cerita tentang kurban Ismail ini diabadikan oleh kita dengan ibadah kurban udhiyah, dan juga diabadikan dalam ritual pelaksanaan pelaksanaan jumrah di Mina itu. Jadi makanya ketika jumrah itu seorang mengatakan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, rajman lisyayatin, terkutuk kamu setan, begitu, rajman lisyayatin, ritualnya begitu. Dan setelah itu juga berdoa, isi doanya adalah memohon perlindungan dari godaan setan. Jadi oleh orang yang melaksanakan ibadah haji, contoh Nabi Ibrahim itu dipraktekkan dalam jumrah, dalam ibadah jumrah, melemparkan batu. Konon kabarnya Ismail dan waktu itu melempari iblis yang menggoda itu, wallahu a'lam. Tapi praktek dalam ibadah haji memang seperti itu. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya tidak ada jumrah, tidak usah kita melaksanakan jumrah di sini. Tapi yang dianjurkan oleh agama kita adalah melaksanakan udhiyah atau kurban, ya baik dengan seekor kambing yang pantas tentu saja, yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda dan sehat, untuk satu orang satu, bisa juga satu rumah satu keluarga begitu, tapi yang paling baik tentu satu ekor satu. Dan kalau 7 orang bisa dalam bentuk pengorbanan sapi, pengorbanan sapi. Namanya udhiyah atau kurban itu. Ini adalah sunnah muakkadah, seperti pernah kami sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah, ya, beliau adalah sosok pribadi yang mandiri, artinya tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Walaupun beliau juga ada hak, kalau diberi beliau terima, tapi beliau tidak mengandalkan kehidupannya itu dari pemberian. Tapi beliau sendiri adalah bisnis, walaupun dalam waktu yang sangat sempit, karena waktu beliau dihabiskan kan untuk melakukan pembinaan umat dalam waktu kurang dari 10 tahun, 9 tahun bisa membangun sebuah masyarakat baru, membangun negara baru, mengalahkan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Nah, tapi menurut catatan sejarah, di tengah-tengah kesibukan beliau, kondisi keluarga beliau yang pas-pasan, rumahnya kan 4x4 meter, malah ada yang mengatakan awalnya cuma 2x2 meter itu, ya, di pinggir masjid. Nah, tapi beliau selalu berkurban, bahkan kurban pada tahun terakhir masa hidup beliau sempat berkurban itu dengan 100 ekor kambing. Agak sulit sekarang yang kurban 100 ekor kambing, ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahun ini barangkali tahun terakhir saya hidup bersama kalian. Saya berkurban pada hari ini untuk diri saya, untuk keluarga yang tidak mampu berkurban, untuk kaum muslimin, umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi mewakili orang lain. Ya agak sulit ya kita sekarang cari orang yang bisa saya berkurban untuk diri saya dan untuk keluarga saya, untuk RT saya dan lain-lain. Ya paling tidak untuk keluarga. Nah, beliau berkurban 100 ekor kambing. Sampai setelah tangannya katanya agak luka karena pegang golok untuk memotong atau pisau untuk memotong itu, barulah diganti oleh yang lain. Nah, beliau bersabda, ini sudah berulang kali kita dengar, man kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musholaku. Tidak pantas datang ke dekat Masjid Nabawi kalau tidak berkurban, padahal mampu berkurban. Nah, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa pentingnya pemotongan hewan kurban bagi kita yang mampu. Bagi yang tidak mampu, sangat dianjurkan untuk membantu pelaksanaan penyembelihan, pembagian hewan kurban itu, sehingga tanggal 10 Zulhijjah atau bisa tanggal 11, 12, 13 itu merupakan kebersamaan umat Islam untuk berbagi dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Bahkan non muslim pun yang jadi tetangga kita boleh menerimanya dari kurban, berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, zakat itu hanya untuk orang Islam. Jadi kalau kepada non muslim tetangga perlu dibantu, ya bantu, tapi tidak dari dana zakat. Tapi kalau kurban boleh. Yang berkurban sangat dianjurkan juga untuk turut menikmati. Tentu tidak banyak-banyak, karena memang niatnya kurban itu adalah untuk dibagikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang tidak mampu atau dinilai tidak mampu. Nah, itu adalah udhiyah untuk mengingatkan kembali bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, tetap kalau mampu juga dianjurkan berkurban. Barangkali sebaiknya kalau berkurban ketika ibadah haji, laksanakan di negeri sendiri boleh, seperti hanya zakat dibayar di sini padahal kita sedang ada di Mekah, boleh. Kurban juga begitu boleh. Barangkali pertimbangannya adalah pertimbangan asas kepentingan, keperluan. Kenapa? Sebab di sana pada musim haji di sekitar Mina atau Makkah Mina itu ada pemotongan hewan juga, namanya al-hadyu, bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu. Jamaah haji Indonesia rata-rata haji tamattu, umroh dulu baru haji. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah haji umroh dulu baru ibadah haji, umroh setelah tawaf, sa'i, kemudian tahlul, nah umroh, nanti tanggal 8 boleh pakai lagi pakaian ihram, ya labbaik Allahumma hajj. Nah, ini namanya haji tamattu. Mereka yang melaksanakan haji seperti itu, sekali lagi pada umumnya jamaah haji Indonesia melaksanakan haji seperti ini tamattu, mereka wajib melaksanakan juga kurban, namanya al-hadyu, sama kurban. Setiap orang satu ekor kambing, atau kalau 7 orang bisa seekor sapi atau unta. Nah, al-hadyu ini wajib. Kalau udhiyah kan sunnah muakkadah lah, hampir dekat-dekat kepada wajib. Kalau kurban biasa. Tapi kalau al-hadyu, bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu wajib. Kalau tidak melakukan karena lupa, karena tidak ada biaya, atau malas begitu membayar karena dananya mungkin habis untuk oleh-oleh dan lain-lain, pendeknya tidak melakukan, mereka wajib saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Jadi pulang dari Mekah, saum di sini 7 hari sebagai pengganti al-hadyu. Sedangkan untuk udhiyah, kurban yang dilakukan oleh kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, tidak ada kewajiban qadha. Kalau tidak melakukan qadha tidak. Tapi tentu lebih baik, akan lebih baik kalau kita tidak berkurban. Tapi setelah itu kita mendapatkan keuntungan bisnis yang luar biasa. Maka baik sekali kalau kita melakukan barangkali bantuan dana, apakah dalam bentuk wakaf, apa dalam bentuk infak. Ada hal kecil yang barangkali penting juga untuk diketahui ketika kita berkurban, dianjurkan orang yang berkurban itu ikut menikmati hewan daging kurban. Tentu jangan banyak-banyak ya. Ini sebetulnya satu keluarga, suami, istri, dan anak, satu ekor bisa, tapi yang paling baik tentu saja satu ekor, satu orang, satu ekor begitu. Kalau 7 orang bisa untuk seekor sapi. Dan ada anjuran, ada ketentuan baik kurban maupun al-hajju, jangan sampai hewannya itu hewan yang sedang sakit, hewan yang cacat, umumnya saja yang ekornya putus, yang kukunya sedang sakit hewan, harus sehat. Nah, ini adalah mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka wajib membayar, melakukan al-hajju, memotong seekor kambing di tanah suci di musim haji. Ada yang berpendapat kemudian sudah haji, ada yang mengatakan di negeri sendiri, paling tidak jadi masalah. Jadi masalah yang paling yang benar adalah melaksanakan pemotongan hewan al-hajju di tanah suci ketika musim haji. Kalau itu tidak dilakukan, wajib saum 3 hari sedang di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Tapi bagi kita yang tidak ibadah haji melaksanakan udhiyah kurban 1 ekor. Bagi kita yang tidak berkurban, hendaklah turut membantu baik pemotongan, pembagian, pendistribusian dari kurban itu. Nah, tidak boleh lupa ada satu lagi yang kaitannya dengan pemotongan hewan, yaitu namanya akikah. Akikah. Nah, kalau akikah ini ada dua macam. Maksudnya kalau bayinya itu pria, itu 2 ekor. Kalau bayinya wanita, 1 ekor. Jadi kalau lahirnya umpamanya saja 4 bayi, 4 kali 2. Kalau laki-laki 4 kali 2 ekor. Nah, cara pembagiannya lebih mudah, lebih luas begitu untuk akikah itu. Umumnya sejak dimasak aja di rumah gak apa-apa, kemudian diundang orang lain untuk makan. Karena kurban ada ketentuan pendistribusian, dibagikan, walaupun boleh beberapa persen diolah kemudian juga dimakan dimakan bersama. Dan hati-hati yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ada bagian dari hewan kurban itu yang dijual. Umumnya saja orang yang berkurban tapi mensyaratkan kulitnya untuk saya, setelah diterima kulitnya dijual. Nah, itu tidak benar. Jadi kalau ada pembagian hewan kurban, kulitnya sekarang diberikan kepada tukang potong sebagai jatah, bukan sebagai sebagai ongkos, tapi sebagai jatah mustahik begitu, boleh sebagai jatah mustahik, tapi bukan untuk dijual, untuk dijual oleh yang berkurban. Nah, ini tentang kurban. Sekali lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika beliau menjadi pemimpin, beliau hidup pas-pasan, rumahnya sederhana, ya, di samping masjid. Ketika beliau di Mekah, beliau termasuk pembisnis, beliau termasuk orang yang ya tidak miskin lah, istrinya juga orang kaya. Tapi setelah jadi pemimpin di Madinah, beliau hidupnya pas-pasan. Waktu dan pemikirannya konsentrasi penuh untuk membina umat, baik dilakukan oleh beliau di masjid maupun di tempat-tempat lain. Bahkan beberapa kali beliau harus terjun bersama sahabat membela agama, membela negara, yaitu beberapa kali perang, dari mulai Badar, Uhud, Khandaq, kemudian sampai Fathu Makkah, dan ada beberapa perang-perang kecil untuk perluasan Islam. Pada umumnya perang itu dilakukan karena umat Islam waktu itu diserang dan didolimi, tidak boleh diam begitu. Penyebaran dakwah dan lain-lain. Jadi walaupun sekali lagi beliau hidup pas-pasan, tapi beliau selalu memberikan perhatian, tiada tahun tanpa berkurban. Ini menunjukkan udhiyah atau kurban itu adalah sunnah muakkadah, hampir seperti wajib bagi mereka yang mampu. Tapi sekali lagi sunnah muakkadah. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sunnah Rasul ini. Bagi kita ya, bagi saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji, mudah-mudahan lancar, sehat, kembali ke tanah air menjadi pejuang-pejuang pembangunan, menjadi putra-putra pilihan, dan kemudian kita yang tidak berangkat juga tetap melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu berbondong-bondong ke lapangan sehari sebelumnya melaksanakan saum Arafah, dan kemudian setelah sholat kita sebelum sholat menggemakkan takbir, setelah sholat kita menyukseskan pemotongan dan pembagian hewan kurban sampai hari, tiga hari-hari tasyrik, 11, 12, dan 13. Mudah-mudahan semuanya lancar dan Allah memberkati kita.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai untuk sajian ilmunya di pagi hari ini, yang insya Allah kita akan undang sahabat MK lainnya di kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai di 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung dari Ibu Ella di Soreang. Ustaz, mohon izin bertanya Pak Kiai, apakah ada hal apa lagi yang disunahkan di bulan Zulhijjah ini begitu, selain saum Arafah, saum tanggal 39 Zulhijjah, dan juga berkurban? Hatur nuhun Ustaz.
3: Ya, tentu segala amal kebaikan sangat ditekankan atau sangat dipentingkan oleh kita di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah ini. Sebab bulan Zulhijjah itu bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sedang melakukan puncak taqarrub kepada Allah, maka sangat tepat sekali apabila kita yang tidak melaksanakan ibadah haji apapun sebabnya, maka kita melakukan puncak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai saum, kemudian memperbanyak zikir, dan kemudian bertakbir, dan berbondong-bondong ke lapangan atau ke tempat sholat id, mendengarkan khutbah dengan baik, dan kemudian melaksanakan pemotongan hewan kurban, tentu dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi pada waktu kita bergembira bertemu dengan Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita harus merasa sedih, merasa ingin sekali menolong saudara-saudara kita. Ya, terutama dari segi, barangkali segi ekonomi keluarga ya. Jadi baik sekali apabila di sekitar bulan Zulhijjah itu kita juga banyak memberi, banyak menolong. Hati-hati, jangan mengusir orang yang minta-minta, jangan membiarkan anak yatim terlantar. Dan agama berpesan kepada kita supaya kita mendapatkan hikmah rahmat masa depan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surat berdua, hari esokmu lebih baik, masa depanmu lebih indah. Apa syaratnya, pantangannya? Satu, fa'ammal yatima fala takhar, awas kamu jangan menyakiti, jangan mengusir, jangan menyakiti anak yatim. Satu. Yang kedua, wa'ammas sa'ila fala tanhar, jangan mengusir orang yang minta-minta. Kalau tidak punya, tidak bisa, sampaikan ucapan yang baik. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik, yang sopan, itu lebih terhormat daripada memberi tapi sambil menggerutu. Tentu yang paling baik adalah memberi dan juga menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, menyenangkan orang lain tanpa kebohongan, tanpa berlebih-lebihan, dengan cara yang sebaik-baiknya, berbuat kebaikan, terutama sekali berkaitan dengan tadi, berbagi dengan orang lain, dengan mereka yang tidak mampu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bunda Halimah di Cipendei. Pak Kiai, bagaimana jika kulit kambing begitu, atau ayam kulit kambing kurban ini dijual untuk kebutuhan panitia kurban begitu, misalnya bungkus plastik, daging, dan lain sebagainya begitu, bagaimana Pak Kiai?
3: Sebaiknya kalau kulit kambing itu dijual oleh mustahik, baik oleh yang menyembeli, baik atau juga oleh petugas, tentu nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh itu oleh yang berkurban dijual, lantas uangnya untuk ongkos. Jadi ongkos dan lain-lain itu harus di luar ini kurban. Semuanya harus dibagikan. Tentu panitia punya kewajiban untuk mempersiapkan peralatan, katakanlah tadi plastik, barang yang sederhana tapi perlu dana, kemudian juga mungkin ongkos dan lain-lain. ambillah itu dari dana lain sehingga kurban itu penuh betul-betul untuk dibagikan. Tapi kalau sudah dibagikan oleh mustahi, baik itu yang memotong atau kemudian dia jual, itu urusan dia. Tapi tidak boleh orang yang berkurban turut menjual atau turut mendapatkan keuntungan dari penjualan bagian daripada hewan kurban. Itu yang menjadi catatan.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin pertanyaan terakhir tadi, dan mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Pak Kiai untuk kebersamaan pagi hari ini.
3: Baik, para pendengar yang berbahagia, kita berdoa mudah-mudahan.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Berkelana di 102,4 Bis FM. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita itu, dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita itu pas dia, itu. Terus lambung, lambung dahar teh, naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia ya, lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah ke ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna.
1: Ayana mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayana mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: amin. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Oh, seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhunnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: lagi ke tentara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
2: Pak Anang.
1: Bapak linggihan paling mana?
2: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
1: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
2: 47-an.
1: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
2: Nah, biasa we kuling ngaput bapak mah.
1: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
2: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
1: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
2: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
1: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
2: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
1: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
2: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
1: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
2: Alpa propolis.
1: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
2: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Ayah karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
2: 2, ayeuna bade katilu ya.
1: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
2: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
2: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
2: Radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
2: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijit dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa porpolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa porpolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mendek geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ika pungkur mah. Lompat ka WC tehnya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan, teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lambung tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Hayu kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hayu ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, saat amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.